0: 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sini. Beri air dari bawah, listrik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sadat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan teknologi.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten.

0: dan digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
1: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
5: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
6: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
5: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
6: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
4: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
10: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
12: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
11: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
10: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terhadap terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa? Kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
11: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
14: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
13: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
15: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
13: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
16: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
17: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
18: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
17: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
19: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
17: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
4: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar?

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk pagi ini, pendengar, kita masih menantikan ya. Seharusnya pukul 7 ya Meksiko melawan Inggris, namun diundur informasinya, akan dilaksanakan di pukul 8 nanti untuk Piala Dunia 2026. Dan pendengar, kita menemani Anda lebih kurang 30 menit ke depan. Tentunya di opini publik untuk pagi ini, Anda nantinya bisa gabung bersama kami ya. Kita masih membahas ya tentang Piala Dunia. Mungkin kalau menurut Anda, Meksiko dan Inggris ini berapa sih skornya? Siapa yang akan melaju ke perempat final, begitu ya, ke 8 besar. Namun sebelumnya, pilihan musik terlebih dahulu hadir menemani Anda bersama kami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Opini Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar perosotan, hadir menyapa Anda kembali di program kita Opini Publik pagi ini edisi 6 Juli 2026. Saya Reta menemani Anda seperti biasanya di kebersamaan kita. Namun ini sembari ya kita menantikan nantinya pesta bola Piala Dunia 2026, ada Meksiko melawan Inggris, pendengar, yang sejatinya dihadirkan di pukul 7, namun mungkin karena informasinya ini diundur ya hingga pukul 8. Jadi sembari menantikan, kami hadirkan untuk Anda Opini Publik. Di Opini Publik untuk pagi ini, boleh buat Anda ingin gabung bersama kami pendengar, karena memang waktu juga cukup singkat ya. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan berbagai informasinya, atau mungkin ingin tebak skor juga nih Meksiko Inggris, ada yang Anda jagokan di Meksiko Inggris, kira-kira siapa nih yang menang? Boleh ya, 9430108117179111 nya bersama saya menemani Anda hingga jelang pukul 8 nanti. Dan tentunya pendengar, di pagi ini juga berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, bersama Bangka Belitung Pagi dan Bangka Belitung Siang, masih bersama Reta. Dan tentunya beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Dan saya baru dapat informasi ini, kenapa diundur untuk Meksiko melawan Inggris, itu ternyata dikarenakan hujan dan petir ya di Stadion Azteca Mexico City saat ini. Nah, itu alasannya. Dan nantinya kita tunggu pertandingan antara Meksiko melawan Inggris di Piala Dunia 2026. Dan mendengar beberapa informasi kita coba hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya, dari portal berita kami di rri.co.id. Kalau untuk informasi ini memang kebanyakannya masih dari ajang pesta Piala Dunia ya 2026 begitu ya pendengar, ini masih menjadi sorotan begitu. Karena memang juga ini kita siarkan juga ya di seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ica, apa Mbak Reta ini?
1: Dengar Reta Pak Sopian.
2: Selamat pagi.
1: Pagi juga Reta. Ya.
2: Apa kabar? Sehat Mbak Reta ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Pak Sopian ya.
1: Iya, baik Pak Sopian, boleh. Pak Sopian ingin menyampaikan informasi apa ini, silakan.
2: Kami ini tidak henti-hentinya Mbak Rita ya, bukan untuk apa, untuk masyarakat, untuk rakyat di desa ini. Pertama kali objek ini tidak sama sekali bergerak. Bagaimana ini Mbak Rita? Ya, saya ini pingin sekali keberadaan objek di desa ini, Koperasi Merah Putih ini kan. Jadi itu bukan apa-apa mereka ya, kita ngomong tua ini, bukan anak-anak lagi ya.
1: Berarti kobesnya udah dibangunnya di sana ya, udah berjalan.
2: Tapi bagaimana kan hanya bentuk-bentuk, nggak ada istilahnya. Bagaimana lah, banyak diomong kita nih kan.
1: Itu saya sudah kasih, udah berjalan Bapak, kobesnya ya? Udah berjalan.
2: Bentuk sudah bentuk, tapi belum berjalan.
1: Oh iya, untuk lokasinya sendiri udah ada, untuk bangunannya udah ada.
2: Juga baru angan-angan ini.
1: Oh, bangunannya belum ada maksudnya?
2: Iya belum.
1: Oh iya.
2: Saya pada berapa kali ngikut rapat-rapat di kantor desa serta BPD dan perangkat desa ini, kayaknya nggak ada sama sekali istilah orang kampung tuh greget, nggak ada sekali. Jadi kami sangat mengharap sekali sebenarnya Mbak Reta, keberadaan Koperasi Merah Putih ini di Desa Balunijuk, Kecamatan Bawang, Kabupaten Bangka ini. Jadi kami tapi kami berusaha teruslah ini bagaimana. Jadi pertama kali di daerah kami ini banyak minjam-minjam dengan koperasi yang tenir kata orang itu. Jadi wah, apalagi ngadap Maulud Nabi misalnya kan.
1: Iya.
2: Kadang-kadang memang inilah yang jadi permasalahan, masalah terkait Koperasi Merah Putih ini masalah ekonomi.
1: Iya.
2: Jadi kami sangat mengharap sekali ini. Bagaimana? Nah, dia bengkak malu lah.
1: Pak Sofian, tapi untuk lokasinya ini udah ada.
2: Banyak mereka.
1: Oh, udah ada ditentukan ya.
2: Lokasinya mau atau tidak inilah penggerak ini kadang-kadang enggak ada istilah bagaimana dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya. Enggak saling bagaimanalah mengatasi masalah ini. Kalau kita ini Mbak Reta, kalau enggak kompak, enggak kuat Mbak Reta ya.
1: Iya, tapi kan biasanya inisiasinya juga dari desa gitu ya Pak ya.
2: Halo Mbak Reta, apa Mbak Reta?
1: Untuk ini kan ada inisiasi dari provinsi, dinas koperasi, biasanya kan dari desanya juga.
2: Enggak ada sama sekali dinas-dinas baik dari apa nama itu Kabupaten Bangka, baik dari provinsi, enggak ada sama sekali. Maka saya bicara di DRI ini, mereka tuh dengarlah, karena kalau saya bicara ini, rakyat bersuara ini. Jadi kami sangat mengharap sekali ini, baik pembinaan, beri masukan, bagaimana kan gitu Mbak Reta.
1: Dari
2: yang desa melinjuknya sangat strategis sekali Mbak Reta. Dari kota dekat, dari kabupaten dekat, dari provinsi dekat, dari bandara dekat, dari kota Pangkal Pinang dekat. Jadi strategis luar biasa melinjuk ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Inilah kadang-kadang rakyat sudah memilih pertama kali kepala desa baik BPD kerjanya bagaimanalah nggak ada sama sekali kelihatannya.
1: Iya.
2: Dan sama sekali ini jalan di tempat ini saya jalan di tempat ini jadi memang dibanding dengan desa lain bukan saya ngano desa kita banding dengan desa lain banyak sekali perubahan desa-desa yang ketangga ini nggak ada greget sama sekali bagaimana ini. Itu Mbak Reta,
1: ya,
2: jadi
1: baik.
2: Kami mengharap pertama dari provinsi, dinas yang terkait, kabupaten, tolonglah datang silaturahmi bagaimana. Ini kita banyak ketinggalnya saya, luar biasa ini ketinggalnya desa Melinjuk ini. Jadi kami sadar sekali kelahiran di sini, tumpah darah di sini. Besar-besar dari sampai ke umur saya ini di sini nggak ada pindah-pindah. Jadi alangkah sayang benar ini. Jadi harapan kami dengan pemerintah provinsi baik kabupaten selanjutnya sampai ke pusat tolong bagaimana lah. Kadang-kadang kita rapat itu Mbak Reta sering saya rapat diundang Mbak Reta ya resmi ini undang.
1: Iya.
2: Kadang-kadang baru-baru ini berapa kali dalam sebulannya 3 kali saya
1: undang. Iya.
2: Tidak beri sebagai upaya. Gimana lah kadang-kadang kita bagaimanapun kita ngomong anunya nggak ada tanggapan silat saya lihat. Jadi itu Mbak Reta ya sementara.
1: Iya baik. Iya sabar ya Pak ya. Mungkin sedang dalam proses juga begitu ya Pak ya.
2: Harapan saya tidak lain tidak bukan pertama kali dinas yang terkait baik provinsi baik kabupaten dengarlah omong saya ini. Mungkinlah tidak ada transistor atau radio dan sebagainya HP mendengar suara saya ini. Saya ini suara rakyat dari bawah ini. Tolonglah ini, ya sangat penting sekali ini depan bagaimana masalah ekonomi kita ini. Itu Mbak Reta ya.
1: Iya baik.
2: Ya, terima kasih Mbak Reta ya.
1: Yap baik, makasih kembali Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Sofian ya terkait Kopdes Merah Putih ya. Kalau saya lihat ini beberapa daerah itu memang udah mulai ada pembangunan fisiknya ya. Tapi kalau secara aktivitasnya kayaknya belum ada atau mungkin udah ada di desa-desa yang lainnya. Boleh buat Anda yang tahu mungkin informasinya di hari ini kalau di beberapa daerah itu desa saya lihat memang baru bangunan belum selesai ya 100% mungkin masih dalam tahap pembangunan ya untuk Kopdesnya. Nah ini mungkin bertahap gitu ya Pak Sofian ya, karena mungkin efisiensi juga gitu. Tapi ini kan program yang memang menjadi program dari Presiden kita ya. Kayaknya memang ditunggu sabar-sabar aja. Mungkin masih dalam pembahasan begitu Pak Sofian untuk Balunu ujungnya. Kita tunggu nantinya seperti apa ya kelanjutannya. Baik pendengar, kita masih mengajak Anda yang ingin gabung bersama kami, masih berkaitan dengan informasi yang Anda sampaikan, silakan boleh ya. Dan juga terkait Piala Dunia juga boleh. Hari ini ada Bang Dian di Riding Panjang, dari Dian di Ria Ripan. Katanya pemerintah tuh masih fokus ke MBG toh, masih nyari duit dari pajak. Oke, baik. Atau kan mendukung MBG. Lokasi bukan dalam hutan kan, atau samping kuburan. Wah. Kalau dalam hutan ini susah cari ininya ya, nanti ya pembelinya ya, apalagi di samping kuburan gitu kan. Oke, kita coba ke penelpon kembali. Halo, pilih publik, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Mbak Rita.
1: Iya, Waalaikumsalam
0: Mbak Rita, Mbak Rita.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Ahmad Irwan? Boleh, silakan.
0: Ada informasi dari sini, boleh nggak?
1: Oh, boleh, silakan.
0: Bikin heboh kan di lingkungan saya, di KRWN saya di sini, Mbak. Ada yang membuang bayi dalam keadaan sudah meninggal bayinya.
1: Wow. Tega ya.
0: Hari kemarin kan pas di depan ini kan, di depan warung kan. Bapak-bapak baru kan pinggir jalannya, jalan umum lah gitu kan. Bukan, tapi jalan umum, jalan alternatif. Disangka ada sebuah kantor kresek besar. Disangkanya itu di dalamnya itu kan disangka teh kok yang nyimpan ayam sudah mati. Pas dibuka bayi dalam keadaan mulutnya sudah dilakban kan, seperti itu. Waduh, saya berpikir begini, kok itu manusia lebih sadis daripada hewan kan. Ada pepatah mengatakan bahwa segenap biasanya macan tidak akan makan anak atau jamu. Oh, kenapa manusia banyak yang membunuh akhirnya sejak dalam kandungan ataupun sudah lahir.
1: Gitu. Baik.
0: Ini kayaknya mungkin ini karena langsung datang pihak kepolisian, para datang semua terus kepala desa. Betul, bayinya bayi perempuan gitu kan, sudah meninggal. Tapi bapak tidak meninggal kan, kan mulutnya sudah dilakban kan, itu seperti itu. Seharusnya ya bagi seorang ibu seperti itu, udahlah misalkan begini, mendingan kalau begini Bapak Esti, ada pernah terjadi juga di depan rumah bidan,
1: iya,
0: pernah
1: baik.
0: Juga dimasukin ke dalam dus, tapi dia dalam keadaan hidup, ada popoknya, ada biasa di dus, tapi itu mah kemudian popoknya ada, buku sabun mandinya ada, itu dimasukkan ke semeningan seperti itu, langsung kan diambil. Jangan dimatiin lah, seperti kasihan kan, si bayi tidak punya dosa apa-apa kok. Tadi juga katakan macan juga tidak pernah membunuh anak, kenapa kalau manusia lebih sadis daripada binatang? Itu aja, itu informasi dari saya dari sini ya. Ya mudah-mudahan ini informasi menjadi perhatian lah bagi para manusia, terutama para ibu-ibu, janganlah tertega seperti itu. Kita juga ngambil anak ayam kan langsung induk ayam itu langsung ngejar kan. Nah, kenapa manusia berani seperti itu? Itu diantaranya informasi dari saya Bapak Resti, Bapak Resti ya.
1: Iya, baik.
0: Sini kan seperti itu. Kemudian satu lagi nih tentang masalah informasi di sini. Informasi jelas kalau bola kan tadi di luar dugaan. Brazil kalah dari Norwegia.
1: Iya, benar.
0: Kejutan-kejutan kan dia sekarang ini. Nah, itu seperti diantaranya. Nanti jagoan Barreta bagaimana dengan Spanyol? Itu kan itu 50-50 sih itu, para pengamat mengumumkan 50-50 kan, itu faktor keberuntungan senantiasa diberi pertandingan. Karena peluangnya sama, itu jadi faktor keberuntungan. Itu mungkin informasi dari saya sementara ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Tetap harapan saya ini mudah-mudahan lah juara dunia ini jatuh ke tangan aku, ke daerah Afrika.
1: Baik, terima kasih ya Bapak ya. Yo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar informasinya ini sebentar lagi kick off gitu ya untuk Meksiko melawan Inggrisnya, dan kita akan segera gabung bersama Pro 3. Tetap bersama kami dan tentunya kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk pagi ini.

0: 1. Salahnya. Mulai dari 6-6 ya. Mereka kalah 2-0 tapi akhirnya Inggris juara. Tapi itu 6-6 ya, jauh sekali. Terus itu di Wembley, taruh 97 di friendly match di Wembley juga. Mereka kalah 2-0. Lalu ada di 2001 di bulan 5 di tanggal 25 mereka itu bermain Meksiko itu dijamu Inggris di Derby County.
1: Jadi di Inggris semua pertandingannya. Inggris semua,
0: dan itu kalah 4-0. Yang terakhir 2010 friendly match juga di Wembley. Ini satu-satunya Meksiko mencetak gol walaupun kalah 3-1 ya di Wembley. Ini terakhir ketemu 2010 ya. Di bulan 5 tanggal 25 juga. Jadi artinya Inggris secara tim memang unggul head to head ya. Tetapi semua dibanding di Inggris dan hanya satu Piala Dunia, dan itu 6-6 menurut saya tidak bisa menjadi patokan,
1: nggak bisa dikomparasi saat ini ya.
0: Pada saat ini, tapi sejarah ya, kadang-kadang memang bisa terulang.
1: Ya.
0: Kadang-kadang juga akan tercipta sejarah baru, kan itu kan probabilitas dan ya, sebuah ya, sejarah gitu.
1: Oke, okay. Dan ini mereka bermain di tanah leluhur mereka ya, suku Aztec ya.
0: Iya.
1: Kota Meksiko situ itu memang dibangun di atas reruntuhan suku Aztec.
0: Betul.
1: Dan artinya ini sangat sakral sekali. Betul. Bisa dibilang ini adalah kuilnya timnas Meksiko atau L3 Colores. Iya. Dan dari nama-nama besar pemain Inggris ini akan berbuat banyak seperti apa untuk menghadapi pertahanan Meksiko yang begitu ketat. Ini baru masuk ke teknis ini, Bung.
0: Iya, iya. Yang pasti Inggris punya Jude Bellingham, punya ya, Antonio Gordon, walaupun mungkin kembalinya Richie James mungkin ini akan jadi salah satu tonggak penting, karena sempat di sisi kanan beberapa kali dua ganti Kwanzaa dan juga memaksakan Jed Spencer di posisi bukan posisinya. Sekarang kembalinya Richie James mungkin tapi yang menarik lagi adalah apakah Declan Rice bisa
1: menjadi,
0: karena Declan Rice sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
1: Jaraknya sangat pendek sekali.
0: Ya, sepanjang turnamen ini, dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Dia tidak jadi starter gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya catatannya adalah apakah Declan Rice ini bisa menjadi kekuatan netral, karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
1: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan juga.
0: Nah, ini menariknya. Banyak pengamat di Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat
1: Inggris
0: gitu.
1: Jude Bellingham tidak bisa mengetik

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada bersama Pro 1, saya hadir menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan pendengar Pro 1, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi ya yang kami kutip dari portal berita kita di rri.co.id. Ya pendengar, sensus ekonomi sedang berjalan ya, dan tentunya hal ini dimulai sejak pertengahan bulan Juni 2026, di mana petugas akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Namun para petugas sensus nampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Dan tentunya pendengar, sikap antipati masyarakat juga terlihat ya dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan sensus. Dan tentunya banyak juga ya pendengar warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, memang harus dilakukan survei menyeluruh, tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus menjadi lampu kuning bagi BPS selaku pelaksana SE 2026. Dan partisipasi publik akan menentukan sukses tidaknya sensus dilakukan. Keterbukaan masyarakat akan memberikan data yang dibutuhkan, akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Ya, jadi pendengar ya, memang sensus ekonomi saat ini sedang berlangsung. Jadi mungkin sebagai warga negara yang baik ya, ketika memang ada petugas sensus, kita harus mungkin menerima dengan baik, memberikan jawaban dengan baik ya. Dan yang pastinya untuk petugas sensus ini, mereka dilengkapi dengan jaket, kemudian juga akan ada name tag-nya, pendengar ya. Nah, jadi mari kita bekerja sama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda masih bersama kami pendengar, saya masih lanjut dengan menghadirkan berbagai informasinya untuk Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Dan kali ini kami coba hadirkan untuk Anda berbagai informasi yang masih kutip di portal berita kami ya di rri.co.id. Sebagai informasi cuaca pendengar, saat ini di Kota Sungaliat bisa dikatakan agak cerah, namun sedikit ada awan-awan mendung ya pendengar ya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda, masih dengan informasinya. Kita coba update juga nantinya untuk informasi. Ya, ini ada peringatan dini cuaca ekstrem 3 harian di Bangka Belitung. Untuk edisi hari ini 6 Juli, waspada untuk hujan sedang hingga lebat terutama di Bangka Barat. Untuk 7 Julinya tidak ada. Untuk tanggal 8 Julinya waspada untuk Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan sekitarnya. Untuk peringatan dini angin kencang terutama ini ya, hari ini di Belitung ya harus diwaspadai. Kemudian untuk esok hari di Belitung Timur dan untuk tanggal 8-nya tidak ada ya, nihil. Itu informasi dari BMKG yang kami terima pendengar.

Nah, kali ini pendengar ada informasi untuk Anda ya. Persamaan gender dan inklusi sosial ini jadi salah satu isu penting yang perlu dipahami oleh generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan ya. Dan yang pastinya dikatakan juga bahwa persamaan gender tidak hanya berbicara mengenai perempuan, tapi memastikan bahwa setiap individu itu memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Dan generasi muda juga memiliki peran strategis sebagai agent of change dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Namun tantangan dihadapi saat ini masih cukup besar, mulai dari stereotip gender hingga minimnya pengamaman masyarakat terhadap hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Dan tentunya perkembangan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru. Ruang digital kerap menjadi tempat munculnya perundungan atau cyberbullying, diskriminasi berbasis gender hingga pengucilan terhadap kelompok tertentu. Dan tentunya ya diharapkan nantinya generasi muda agar lebih aktif membangun budaya menghormati perbedaan, menghapus stigma, juga membuka ruang kolaborasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender, kondisi fisik maupun latar belakang sosial.

Nah,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu

sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Depan di RF 439 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse, Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, masih menemani kebersamaan Anda di hari ini. Saya masih hadir dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda ada berita kehilangan, di mana telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Maradona, berlokasi di Jalan Kanti Erluing RT 001, Ling 4, Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Luas tanah 19.200 meter persegi dengan nomor surat camat nomor 593/SPP/FBT/19.01.02.1003/2017. Surat tersebut hilang dan tercecer, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179-8705. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar, nanti kita akan hadirkan untuk Anda masih dalam sajian musik dan juga informasi, menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Dan yang pastinya cuaca di Kota Sungai saat ini masih cukup cerah ya, masih mendukung aktivitas Anda yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan segala kegiatan dan rutinitasnya. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Anda masih bersama kami pendengar. Kami sampaikan kembali untuk Anda berita kehilangan. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Handoko berlokasi di Jalan Kanti Airluing RT 001 Ling 4 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Blinyu. Luas tanah 20.000 meter persegi dengan nomor camat nomor 593/640/SPPFBT/19.01.02.1003/2017. Surat tersebut hilang dan tercecer, hingga saat ini tidak diketahui alamatnya, keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudara Maradona di nomor 0821-7629-4179-8705. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 di 96,4 FM. Kita lanjut ya, masih dengan berbagai informasi-informasinya menemani Anda. Untuk siang hari ini cuaca yang bisa dikatakan cukup bersahabat ya untuk Kota Sungaliat dan sekitarnya. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda sedikit informasi ya. Nah, pernahkah Anda menunda suatu pekerjaan dengan prinsip nanti saja? Tahu deadline-nya juga masih sangat lama. Nah, hasil saat ini atau saat hari tiba, Anda panik ya, selamati dan mengerjakan semuanya dengan sistem kebut semalam. Pendengar, kebiasaan menunda pekerjaan atau yang secara ilmiah disebut dengan procrastination seringkali dicap sebagai bentuk kemalasan. Namun, benarkah demikian? Nah, para ahli psikologi sepakat bahwa menunda-nunda sebenarnya bukan masalah malas atau manajemen waktu yang buruk. Fenomena ini lebih eratkannya dengan ketidakmampuan mengelola emosi atau suasana hati atau mood kita ya. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat perang konstan antara dua wilayah utama saat dihadapkan pada tugas yang sulit. Wilayah pertama adalah sistem limbik, bagian otak kuno yang menginginkan kesenangan instan dan cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kemudian wilayah keduanya adalah korteks prefrontal, bagian otak yang lebih modern dan bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang serta keputusan logis. Nah, mendengar, saat Anda melihat tumpukan laporan yang membosankan, maka sistem limbik langsung bereaksi negatif. Otak mendeteksi tugas tersebut sebagai ancaman terhadap rasa nyaman Anda, dan akibatnya otak memilih kabur mencari hiburan instan, misalnya dengan menonton video pendek di medsos atau membersihkan meja kerja yang sebenarnya tidak kotor-kotor amat. Nah, secara psikologis, menunda memberikan kelegaan instan. Saat Anda memutuskan untuk tidak mengerjakan tugas sekarang, stres yang Anda rasakan langsung hilang seketika. Otak akan menerima hadiah berupa rasa rileks sementara. Sayangnya, kelegaan itu palsu, karena rasa bersalah dan kecemasan justru akan menumpuk dan meledak saat tenggat waktu semakin dekat. Dan mendengar, selain masalah emosi, sifat perfeksionisme juga sering menjadi pemicu. Banyak orang menunda karena takut hasil kerjanya tidak sempurna. Rasa takut gagal ini membuat mereka memilih untuk tidak memulainya sama sekali. Nah, gimana sih memutus rantai procrastination ini sendiri? Menunggu mood atau motivasi datang untuk mulai bekerja adalah sebuah jebakan. Motivasi seringkali justru baru muncul setelah kita mulai bergerak. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Langkah paling sederhana adalah dengan menggunakan teknik 5 menit. Jadi, paksa diri Anda untuk mengerjakan tugas tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Setelah melewati 5 menit pertama, biasanya otak akan menyesuaikan diri dan rasa malas itu perlahan berkurang. Selain itu, pecah tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan agar otak tidak merasa terintimidasi. Jadi, ketika ada dorongan untuk berkata nanti sajadah itu mulai muncul kembali, sadarilah pendengar bahwa itu hanyalah trik otak Anda yang sedang mencari jalan pintas untuk bersenang-senang.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di bersamaan kita untuk hari ini. Kita masih menemani Anda. Saya sampaikan kembali untuk Anda ada berita kehilangan. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Asan berlokasi di Jalan Kanti Eliung RT 001 Ling 4 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Luas tanah 20.000 meter persegi dengan nomor surat tanah surat cam 593/6016 garing SPP FBT -19.01.02/1003/2017. Surat tersebut hilang tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut bisa menghubungi Maradona di nomor 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Mendengar pukul 12.04 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur kota Sungaliat dan sekitarnya, dan beberapa pilihan musik masih akan hadir menemani Anda. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, akan ada rekan saya Novi Farida menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk pendengar, dan ya kami harapkan juga untuk pendengar yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat zuhurnya bisa disegerakan ya, dan juga sajian instrumental ya. Selanjutnya pendengar, menemani siang Anda, kami hadir dalam rangkaian acara Kita Melekat Mengenal Lebih Dekat ya di kesempatan siang hari ini. Di samping juga kami akan hadirkan update informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di kesempatan pertama mengawali kebersamaan kita siang hari ini, saya akan awali dulu ya untuk mendengarkan laporan dari reporter kami yang saat sekarang berada di lapangan bersama dengan rekan kami Debbie Nirwandi, akan melaporkan terkait Polda Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika. Baik rekan Debbie, silakan laporan Anda.
2: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, di mana Polda Bangka Belitung hari ini melakukan konferensi pers terkait ungkap kasus peredaran narkotika, di mana kali ini Polda Bangka Belitung melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Konferensi pers yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan bahwa penetapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam komitmen pihaknya memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini menurut dia bermula sejak pada 7 Mei 2026 saat Ditres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang berinisial EP yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak P3K pada lapas narkotika Pangkal Pinang tersebut. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, bahan yang diduga berat seberat 1,6 kg, kemudian diketahui 616 kg adalah sabu murni, sedangkan 1 kg sisanya merupakan gula batu yang digunakan. Kemudian 9 butir pil ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka RB FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan polisi atau RTP Polda Bangka Belitung, dan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa penyidik melakukan ekstraksi secara laboratoris terhadap 2 unit handphone milik FB. Hasilnya ditemukan jejak komunikasi yang sangat intens sejak Februari dengan akun bernama Sinchan. Berdasarkan pengakuan B, akun Sinchan tersebut merupakan dipastikan oleh seorang narapidana di dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Menindaklanjuti informasi itu, kepolisian berkoordinasi dengan lapas hingga akhirnya dilakukan penggeledahan di kamar hunian pada akhir Mei. Petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE. Pendengar, di mana KE sendiri merupakan narapidana kasus narkoba di Polair Polda Babel yang ditangkap pada 2023 silam, yang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024. Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Pangkal Pinang, Nopriandi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dalam membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa razia rutin juga dilakukan di dalam blok hunian lapas untuk dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang yang terlarang, termasuk penyelundupan handphone, pendengar. Demikian rekan Nopi, informasi yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Debbie Nirwandi, pendengar yang sudah berbagi informasi bersama kita di kesempatan kali ini, pendengar, terkait Polda Bangka Belitung yang mengungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika. Baik, menemani Anda siang hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak pilihan lagu hiburan, dan kali ini dalam melekat saya akan ajak Anda mengenal sosok dari Afgan

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, kali ini saya akan hadirkan untuk Anda sosok dari Afgan pendengar. Dan kali ini pendengar, saya akan perkenalkan dulu ya, seperti apa karya-karya dari sosok yang suaranya punya ciri khas tersendiri pendengar. Dan kebanyakan sih lagu-lagu dari Afgan sendiri lagu-lagu yang sedikit agak lebih melo ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu suka dengan lagu-lagu yang maknanya dalam banget pendengar. Nah pendengar, kalau bicara soal Afgan, Afgan Syah Reza nama aslinya ya, dikenal luas dengan nonominya Afgan. Ini adalah salah satu penyanyi, penulis lagu dan aktor papan atas Indonesia yang lahirnya itu 27 Mei 1989. Jadi dia itu melejit sejak merilis debut albumnya Convention nomor 1 2008 dengan single ikonisnya Terima Kasih Cinta. Jadi karakter vokal pop and R&B-nya khas membuat namanya terus bersinar pendengar. Nah kalau bicara soal Afgan ini pendengar, jadi kalau nama lengkapnya itu Afgan Syah Reza pendengar, jadi kelahiran tahun 1989, keturunan Minangkabau ya, jadi agamanya Islam. Dan perjalanan karir Afgan sendiri pendengar, jadi dia memulai karirnya setelah ditemukan oleh produser Wannabe Music Production saat sedang bernyanyi dengan teman-temannya. Album perdananya itu Convention nomor 1 ya, Convention number 1, membawa kesuksesan besar dan mengantarkannya meraih penghargaan penyanyi pria solo terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia atau Emmy tahun 2009. Beberapa karya hitsnya yang paling terkenal itu Yang Paling Suka Sadis ya, kemudian lagunya Jodoh Pasti Bertemu, Panas Asmara, dan Knock Me Out ya. Nah selain dunia tarik suara, Afgan juga pernah sih melebarkan sayapnya juga ke dunia seni peran dengan membintangi sejumlah film layar lebar populer, di antaranya Bukan Cinta Biasa itu tahun 2009 kalau nggak salah ya, kemudian dari Cinta Dua Hati itu tahun 2010 sekaligus jadi lagu tema soundtrack untuk film tersebut. Kemudian transformasi dan gaya bermusiknya seperti apa sih kalau untuk Afgan ini? Jadi di awal kemunculannya Afgan ini sering atau sangat identik dengan gaya kacamata yang menjadi ciri khasnya. Namun setelah menjalani operasi laser mata, kemudian tampil percaya diri tanpa kacamata sebelum kembali memadukannya dengan gaya fashion masa kini lah ya, untuk kebutuhan penampilannya. Dan Afgan juga dikenal mahir membawakan lagu nuansa balet dan balet yang melo tapi ya, dengan lagu-lagu pop rancak yang genrenya R&B. Dan Afgan juga bernostalgia membagikan kisah-kisahnya waktu masa kecil ya. Nah seperti itu pendengar. Kemudian kalau masih bicara soal Afgan ini, banyak sih sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh Afgan sendiri. Jadi studinya itu pernah di SD Islam Sudirman, kemudian di SLTP Islam Sudirman, kemudian di SMA Negeri 34, kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Monas pendengar. Nah itu kemudian karir lainnya juga pernah berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio, yang mana studio ini juga mereka menyanyi kemudian merekam dalam cakram padat untuk koleksi pribadi. Dan di luar dugaan ternyata Afgan ini dipantau juga ya oleh produser Wannabe Production dan langsung menawari rekaman. Dan ya awalnya sih memang sempat ragu ya, namun karena diterima dan langsung masuk dapur rekaman pendengar. Nah kemudian juga tahun 2016 Afgan pernah rilis juga album keempat judulnya Cyrus. Jadi berisi 13 lagu yang merepresentasikan berbagai sisi dari Afgan. Dalam salah satu singlenya judulnya X, Afgan turun mengajak Sonawan, rapper dari Malaysia, untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini juga sukses mengantarkan Afgan dalam mendapatkan kolaborasi terbaik di Anugerah Planet Music 2017 di Singapura pendengar. Nah itu ya sekilas tentang Afgan, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita juga dibatasi oleh waktu. Tapi terima kasih untuk kebersamaan pendengar. Kali ini kita langsung saja dengarkan satu pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan nanti tepat pukul 13 kita juga akan simak penyampaian Warta Berita Daerah.

0: kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan.
1: Akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
2: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah siang hari ini diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali Warta Berita Daerah siang hari ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung ungkap kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
0: Melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Reserse Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan

0: Penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkotika.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan airport tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
3: Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
5: Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
6: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
5: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Bangka Belitung memfasilitasi ekspor 2.935 kg daun manggis kering asal Pangkal Pinang ke Inggris. Komoditas senilai sekitar 146 juta tersebut diberangkatkan setelah memenuhi seluruh persyaratan karantina dan fitosanitari negara tujuan. Kepala Karantina Bangka Belitung Herwin Tarti mengatakan bahwa ekspor ini menunjukkan semakin besarnya peluang komoditas asal Bangka Belitung untuk bersaing di pasar global, termasuk komoditas non-konvensional yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebelum diberangkatkan, petugas karantina melakukan pemeriksaan administratif dan fisik untuk memastikan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK serta memenuhi standar fitosanitari negara tujuan. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, karantina menerbitkan fitosanitari sertifikat sebagai dokumen resmi ekspor.

0: Masih dalam Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat, kita beralih ke berita selanjutnya. Momen liburan sekolah tidak mendongkrak okupansi kamar hotel di Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan.
2: Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Bangka mengungkapkan musim liburan sekolah selama 3 pekan tidak mendongkrak okupansi kamar hotel yang ada di Kabupaten Bangka. Ketua PHRI Kabupaten Bangka Alfonsus Abi mengatakan informasi yang ia dapatkan dari pengelola hotel pada musim libur sekolah tahun ini justru lebih sedikit okupansi kamar hotel dibanding dengan libur sekolah tahun lalu.
1: Kalau saya melihat saat ini flat-flat aja, Pak. Tidak terlalu kelihatan signifikan. Pengunjungnya tidak terlalu kelihatan. Karena dibanding tahun kemarin sama tahun ini malah lebih rendah tahun ini. Iya, untuk demand-nya. Jadi tidak terlalu kelihatan signifikan. Malah biasa-biasa aja.
2: Alfonso Sabi yang juga General Manager Novilla Resort menambahkan, sektor pariwisata yang biasanya mendongkrak okupansi kamar hotel juga tampak lesu akibat harga tiket pesawat yang tinggi.
1: Jadi sekarang apa ditambah lagi dengan tiket pesawat yang begitu tinggi, otomatis orang juga akan berpikir kalau mau berlibur ke Bangka ini dia mikir-mikir dua kali. Karena apa? Kosnya begitu tinggi untuk tiketnya aja, nanti setelah dia sampai sini dia mau jalan-jalan juga pasti dia membutuhkan banyak kos yang dikeluarkan.
2: Alfonso Sabi juga melihat saat ini berbagai daerah sudah mengembangkan sektor pariwisata yang menawarkan berbagai pengalaman berbeda. Untuk itu butuh peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Pangkal Pinang kembali tekankan disiplin dan integritas kepada ASN. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menekankan kedisiplinan dan integritas kepada aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Oetisna saat bertindak sebagai pembina apel. Menurut Desi, ketepatan waktu merupakan salah satu karakter dasar yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan bagian dari nilai dasar ASN berhalak dan harus diwujudkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain disiplin, Desi juga menyoroti pentingnya integritas dan semangat bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan.
3: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita dalam menentukan arah kita mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi sangat perlu dalam pekerjaan apapun, dalam hal apapun kita.
4: Ia mengajak seluruh ASN P3K terus menjaga kekompakan serta bekerjasama agar seluruh target dan program pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. Menurutnya setiap organisasi perangkat daerah atau PD perlu memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota mengajak seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan pemerintah yang semakin baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten melakukan revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya menggerakkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Revitalisasi pasar.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan revitalisasi atau perbaikan infrastruktur beberapa pasar tradisional yang ada di wilayahnya sebagai upaya menggerakkan serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa pasar tradisional yang akan dilakukan revitalisasi yakni Pasar Kite Sungai Liat, Pasar Blinyu, serta menghidupkan kembali Pasar Impres Sungai Liat yang saat ini vakum tanpa aktivitas menjadi Pasar Impres Ribon. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan revitalisasi pasar dilakukan beberapa penambahan lapak jualan serta beberapa fasilitas sehingga ketersediaan bahan pokok lebih maksimal untuk masyarakat.
7: Ini lagi proses penyusunan kami untuk revitalisasi pasar Sungai Liat maupun juga pasar Binyu yang harapan ke depan itu bisa untuk menambah lapak-lapak jualan dan juga kita akan memberikan mereka fasilitas sehingga nanti ketersediaan dari bahan pokok itu lebih maksimal dan juga masyarakat pun bisa belanja dengan baik.
6: Ia menjelaskan pihaknya saat ini sedang mematangkan rencana dengan penyusunan DED terlebih dahulu dengan penganggaran proses revitalisasi pasar yang akan dilaksanakan di tahun 2027 secara bertahap dengan plot sementara anggaran dari APBD sebesar 7 miliar. Menurutnya konsep ke depan pasar Hite Sungai Liat akan bersuasana lebih terbuka, segmentasi dengan adanya zona pasar kering dan basah, serta pembagian wilayah untuk pemanfaatan kios atau lapak pedagang dan pembangunan gudang-gudang penyimpanan. Ia berharap pasar ini tak hanya menjadi pusat transaksi ekonomi tradisional, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi pasar modern yang higienis dan menjadi urat nadi perekonomian yang membanggakan bagi masyarakat. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Septriadingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
8: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepanitiaan hari yang ke-8.
9: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
8: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru, dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasa luar biasa.
9: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan Pitung telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
10: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
9: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seluruh calon kepala desa se-Kabupaten Bangka Selatan menandatangani fakta integritas bertempat di ruang rapat Gunung Nama Setda Bangka Selatan. Fakta integritas tersebut sebagai bentuk komitmen seluruh calon kepala desa untuk mewujudkan pilkades yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. Bupati Riza Herdavid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menginginkan pelaksanaan pilkades serentak 2026 berlangsung lancar, damai, aman, serta menghasilkan kepala desa yang benar-benar dipilih secara adil oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya pilkades, termasuk dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, melalui penandatanganan fakta integritas, seluruh calon kepala desa menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkades, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, serta siap menerima hasil pemilihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan berakhirnya informasi mengenai pilkades di Bangka Selatan, mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

Belitung, pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah dan saat ini pukul 13.20 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami ajak untuk mendengarkan rangkaian acara berikutnya 100% Indonesia Pro Persada dan bisa Anda dengarkan nanti pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan untuk menemani Anda yang siang hari ini mungkin ada di antaranya baru saja nyampe ke tempat tugas ya, atau juga untuk yang lagi mobile juga hati-hati berkendara ya jalan ya karena cuaca juga cukup panas ya untuk hari ini ya, mudah-mudahan Anda masih tetap semangat walaupun cuacanya agak sedikit-sedikit lebih panas ya. Baik, kali ini kita dengarkan dulu satu pilihan lagu hiburan dan nanti jangan lewatkan 100% Indonesia Pro Persada kita yang akan hadir sesaat lagi.

Ya, baik pendengar Ekla dengan Bentuk Cinta ya, satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, dan saatnya kita langsung hadir dalam acara kita berikutnya, Pro Persada.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita untuk kesempatan kali ini ya, Pro Persada, yang tentunya akan saya temani nih sampai tuntas kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pendengar juga yang di kesempatan kali ini pengen gabung, ya langsung saja. Jadi hari ini saya akan hadirkan topik ya. Kebetulan saya tadi ketemu sama orang baik deh, pokoknya kayak gitu. Jadi beliau ngasih kue jadul, kue tradisional seperti itu. Kayaknya enak banget ya. Ada roti isinya apa tuh, gula kelapa, gula merah kayak gitu ya. Kalau di sini namanya roti goreng kali ya. Terus ada lemet ubi juga. Nah, untuk yang siang hari ini pengen gabung bersama kita, jadi topik siang hari ini kita gak usah jauh-jauh, gak usah kemana-mana deh, kita coba hadirkan topik kue jadul atau kue tradisional yang masih suka diicip-icip atau yang masih rajin dibuat sendiri. Oke, kita langsung saja terima penelpon pertama kita ya di siang hari ini. Halo, mat siang Pro Persada. Wah, penelpon pertama Embera rupanya ya. Embera kalah sihat au. Lama ben? Nduk, lama mua ade kena 6 bulan ana sekua. Oh, ape masalah sakit leher lah ho. We tau ngapa lah pon nak tu Embera au lapona tapi rajin berubat au. Embera ngapa suara kani kecil bener nih? Kani ke mana? Kadu deket-deket kadi telpon to, jadi suara ya, ada lari-lari, ade, kadang hilang. Ya. Oh. Ah, kadu dok lah mantap-mantap di situ, aw. Embera, Kak Agi dak nyicip kue-kue zaman dulu, kue-kue jadul, kue lepet, misalnya ungol-ungol, kue apa macam tu na, Embera? Ade?
1: Ade lah.
0: Ah, siapa yang buat? Mak kah, apa kah beli?
1: Ada yang
0: buat sendiri? Oh. Oh, kalau mama kah sendiri buat kue apa? Misalnya kue jadul lah.
1: Kue ungol.
0: Kue ungol. Ah, oh, udah kue apa lagi? Kue ubi.
1: Ah,
0: oh, udah apa kelamai ubi ya?
1: Oh,
0: udah kue apa lagi?
1: Telepon.
0: Oh, telepon. Oh, mantap ada gula merah ada. Oh, celepon apa? Celepon ketan, oh. Apa celepon apa? Ubi.
1: Ubi
0: bijur, oh. Mantap, oh. Lah, pade-pade pun Embera buat kue, ano, oh. Kue celepon, oh. Oh, lah, pon, Embera kan denger lagu apa?
1: Aku yang sekarang.
0: Apa?
1: Aku dulu aku sekarang.
0: Siapa nyanyi? Hah?
1: Aku dulu sekarang.
0: Yang penting tahu penyanyi ya dulu siapa?
1: Paling ya.
0: Nak mana lagu ah?
1: Aku dulu sekarang.
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang kok. Oh, kenapa nah? Yo lagu ke siapa?
1: Lawan
0: Ria. Mm-hmm. Udah ya?
1: Taiwan.
0: Yo.
1: Taiwan.
0: Hmm.
1: Pamit.
0: Au.
1: Dari depan Wilin.
0: Hmm.
1: Depan buat Niko.
0: Aha. Yo. Mm-mm.
1: Buat bagian.
0: Yo.
1: Buat buat ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat dia. Buat tadi. Buat ya.
0: Lah tuh bayi.
1: Buat Wong Wiro, buat Madon Bang Dul.
0: Heeh.
1: Wah, benar. Ini. Kalau
0: kuat.
1: Wah, kawin tet.
0: Yo.
1: Ngomong kok sana.
0: Sudah, tuh bayi.
1: Nopi, itu pulang.
0: Yo. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kayak pendengar kita tadi yo, ada yang merah buku. Halo, masih siang, Pro Persada. Halo. Ah, kita coba lagi lah penelpon kita ya. Halo, masih siang, Pro Persada.

0: HP nih. Yo, dicoba lagi lah untuk yang tadi pengen gabung ke kita. Mudah-mudahan tersambung nih ya. Kita sapa dulu. Halo, masih yang Pro Persada. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa nih?
1: Om Alek nih.
0: Oh, Om Alek. Nggak hujan lagi ya, Om?
1: Nggak, panas hari ini.
0: Lah, panas, Uli. Semalam hujan ya, selesai. Sampai jam berapa?
1: Jam berapa yang kita balik pagi lah,
0: nanti tuh. Oh, sampai pagi?
1: Sampai pagi, cuma krimis, Bay.
0: Oh, lah, sudah. Oh, tapi berarti sekarang ini lah, nuwe panas, Uli.
1: Panas, Uli. Gentang, panasan.
0: Aula, Om Alek, kalau Om Alek sendiri nih soal topik hari ini, kue jadul atau kue tradisional yang masih dicicip-cicip atau yang pernah dibuat sendiri, Bang Alek?
1: Telepon. Telepon dari Bijo, dari Ubi, dari Keladi.
0: Oh, nak ya, lagi ngicip-icip, oh.
1: Favorit itu Korinta, kampel.
0: Tapi kalau kue Rinta ada acak buat sendiri, pasti beli itulah. Apa cak? Oh?
1: Nah,
0: wadaw, emang kalau buat sendiri pecak mekar, pecak naik kayak gitu?
1: Melihat barang, banyak sagu bagus.
0: Oh, kalau banyak sagu dia bagus. Lazude, oh, kalah ku udah acak buat kue Rinta nih. Oh, kue apa ge pecak? Oh? Mantap. Dawet es, tapi pakai es dak? Oh, dak pakai gulai kabung, oh.
1: Ah, gulai kabung.
0: Nah, banyak jual dawet di sana.
1: Ada jual, beli sendiri, buat sendiri.
0: Buat sendiri?
1: 1 kilo namun.
0: Oh, pacak, oh. Kapur sireh. Untuk ngejet kena.
1: Berarti
0: pakai apa? Pakai alami, pakai daun suji, daun pandan, no?
1: Pakai kopi kelapa.
0: Wah, rajin lah rupanya Om Alek nih ya buat-buat, oh. Bener lah, istilah sakawa PG pacak ada, oh. yang jadi masalah ini banyak lah ada kawal. Bener lah, bener. Allah Om Alek, denger lagu apa, Om?
1: Dari Bali lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Mati Dulu, Bang Tino Bali, yang gak pernah pulang-pulang.
0: Oh, ini Bang Toyo udah pulang-pulang?
1: Dulu kan ada lagu bilang gue tuh so pandem sudah tuh. Ada petir kan.
0: Oh, Bang Toyib udah pulang-pulang, oh.
1: Lagu ya lum saya.
0: Ya Allah, kata anak salam kecil. Allah pone yang salam kayak sape, Om.
1: Ibu Kori Embera, Jatuh Amin, Perintah Bintet, Ake Niko, Bung Romlan, Pak Yudi Lampung tuh, Sleman, Bang Ramadan, Kang Irwan, bersama semua lah.
0: Oh, Lampun.
1: Pak Irwan spesial lah.
0: Yang Irwan mana nih ada dua?
1: Hah?
0: Irwan. Oh, Lampun.
1: Ya, Mbak Novi sama tugas.
0: Iya, Lampun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Om Alek kita. Lanjut ke pendengar berikutnya. Halo, masih yang Pro Persada.
2: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oh, ya ada orang parit lalang rupanya nih.
2: Tadi kapok padam.
0: Oh, rupanya ada orang parit lalang nih, Bude Sumi. Mana pantunnya?
2: Dan semalam ku gabung gak masuk-masuk, kesel
0: ku. Bude, mana pantunnya?
2: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Mbak Desumi dari Parit Lalang, gabung dong sama Mbak Mutia yang cantik dan santun.
0: Wuh, calah hurang. Aw, bener lah. Aw lah, be. Aw, Bude, hari ini ku bahas topik kita hari ini berkaitan dengan kue jadul atau kue tradisional yang masih suka dibuat sendiri. Apa yang suka icip-icip, Bude?
2: Aku yang paling suka aku celepon.
0: Celepon lah, ho.
2: Cirebon, tapi bahannya dari itu labu kuning.
0: Oh, pakai labu kuning, mantap. Yeah. Isi gulai kabung.
2: Enak, gulai kabung isi ya.
0: Oh, isi gulai kabung isi. Bener-bener.
2: Mantul pokoknya.
0: Budi, kalau apa namanya pakai labu kuning nih, oh, apa namanya teksturnya agak lembut, besar-besar apa kecil-kecil, Budi biasa buat.
2: Besar-besar lah.
0: Besar-besar, oh, langsung anu. Oh.
2: Makan dan itu. Kalau kecil-kecil kan dulu.
0: Nah, bener lah. Wadidaw. Berarti Bu Degi rajin lah buat kue-kue tradisional. Oh.
2: Rajin lah, lemet juga.
0: Oh, lemet, lemet ubi.
2: Kelamai ubi. Ya.
0: Kelamai ubi itu pakai apa? Pakai kelapa, pakai gulai kabung. Oh.
2: Gulai kabung,
0: mantap.
2: Mantap.
0: Kan? Iya, bener. Bener. Apalagi kalau apa ubi kempuk Bu De. Mantap. Bener lah Bu De. Bu De nak lagu apa Bu De?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu pop Indonesia dong. Oh,
2: bisa nak lagu ini? Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Aduh weh, cinta lama tiba ngabu.
0: Oh bisa, lagu apa judulnya toh?
2: Tur apa apa ya?
0: Lapor ketua.
2: Lapor ketua, oke itu lagi ya. Lapor pak ketua, kita duit, habis bulan.
0: Oh, lepon lagu ditunggu lah. Lagu kayak siapa, Bude?
2: Lagu nih buat sayangku yang lagi di kebun sawit yang nyempret ya nyari ini.
0: Oh, gitu.
2: Lagu ya di Baru Nijuk ya.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Mas Centrik, semoga sehat selalu di sana, semoga bahagia selalu lah di kebun ya.
0: Yo.
2: Buat Ibu Kori yang cantik, selalu.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Bunda Rindu di Ampuy ya. Buat Bang Berlin, Bang Reza.
0: Iya. Yeah.
2: Juga Bang Panji ya. Bang Irwan di Bandung, Julia. Abang yang ada di Sorong ya, ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Jais ya. Buat siapa tadi? Buat Bang Reman di Tanggamus, Mbak Jense di Belitung ya. Atau Bertim. Yang suami di Puput, buat Bang Zupaiza di Sengir. Buat siapa lagi? Atau Dahlannya di Bangka Barat, ada Bang Yokta juga di Bangka Barat ya. Buat Mbak Ambera tadi ya, semoga cepat sehat Ambera. Kalau kerja bening, Bu Ding obatnya cuma 4 kali anu nih Ambera.
0: Oh.
2: Ayolah ke rumah aku, cuma disentuh aja kok. Enggak sakit enggak Ambera.
0: Apa di mana?
2: Coba uang.
0: Bude, coba Bude alamatnya di mana biar Ambera pacak berobat ke lah Bude.
2: Baret lalang cari lapang bola. Singkat lapang bola ada Gang Mangga 5 tuh tulisannya. Masuk dalam cari mentok lapang bola itulah rumah aku. Warna cat merah.
0: Oke. Okay.
2: Ayo sini tak obati.
0: Kasihan
2: kamu udah berbulan-bulan sakit terus, Amira.
0: Yo.
2: Buat Niko juga ya, buat Nur Hadi. Buat siapa lagi nih? Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Pak Ajadin ya di Bangka Tengah apa Bangka Selatan lupa aku. Buat siapa lagi? Buat Ibu Rindu sudah. Buat Yulin ya di Pangkal Pinang juga. Buat semua lah. Maaf kalau anak lupa, malam udah tua. Sorry banget ya buat semuanya. Pokoknya semuanya semoga sehat lahir batin ya. Buat penyiarnya yang cantik, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Hati-hati ya sayang.
0: Yoi.
2: Jaga selalu kesehatan. Sehat itu mahal bro.
0: Yo.
2: Kita nampak ditunggu lah.
0: Cakep.
2: Aku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bode Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Yang cantik dan santun.
0: Oke deh.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi yang ada di seputaran Parit Lalang lah gabung kayak kita. Lanjut dulu kita ke pendengar berikutnya. Aku ke telepon WA dulu. Ada orang Cikarni, ada Julia yang ada di BTN. Halo, siang.
3: Bukan BTN.
0: Di mana?
3: Tapi di RY.
0: Oh, di RY.
3: Kalau BTN tuh Desa Karya Makmur.
0: Jadi ini
3: tempat nih Mang Yan.
0: Oh, tempat Mang Yan. Oh, ini di RY ya.
3: Kalau ini Desa RY.
0: Oh, lah.
3: Kalau Julia yang moleknya Mbak Bunga Dahliani di RY.
0: Oh iya lapon. Oh ini kayaknya ini kejar-kejaran Yulin, Bunda Rindu di Ampuy, Julia, ini semuanya pada mau on.
3: Wah, berarti Julia yang terdepan. Ya iyalah, Portugal gitu loh, Cristiano Ronaldo.
0: Nah, malam ini harus nonton jam 2 loh ya. Harus.
3: Ah, gampang, bisa ada alarm. Pasang alarm, tak cus nonton. Wajib nonton tuh, harus.
0: Iya, jadi tebak-tebakan nanti sama ini Pak Odo. Pak Odo kan menghadapi tantangan Julia ini untuk nonton Portugal katanya. Nanti diputusin sama Ronaldo katanya.
3: Ah, Pak Aliando itu. Bukan Pak Aliodo, Pak Aliando.
0: Pak Aliando. Iya. Oke deh, Julia, hari ini kita ngomongnya topik soal kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih.
3: Kalau buat sendiri enggak bisa, Mbak.
0: Enggak bisa. Jadi kalau sering icip-icipnya kue apa tuh?
3: Biasa Julia tuh beli dengan Mang Yan.
0: Kue apa?
3: Kroket.
0: Oh, kroket.
3: Kue kroket, kue gandus.
0: Iya.
3: Kue yang masin tuh. Sudah tuh otak-otak.
0: Gandus ya. Terus, gandus itu kalau yang putih-putih yang gandus. Di atasnya ada taburan apa? Ebi ya, sama daun bawang itu ya?
3: Ah, pinter Mbak nih ya. Ya, itu kesukaan Julia tuh.
0: Iya, karena enak loh, agak-agak gurih-gurih kayak gitu ya.
3: Iya, gur-gur nyoy nyicipnya tuh. Nanti itu ya, Pak Aliando, Aliando ya, datang ke Bangka nanti. Banjir duran loh.
0: Percuma. Terus, Julia, percuma ditawarin ke Bangka, dia betahnya cuma di Jambi dia.
3: Iya, biarlah jadi orang Jambi. Uang Jambi.
0: Dengan uang Jambi.
3: Ganti-ganti. Ganti-ganti kalau itu, kalau kita kan sebadi. Mereka tuh bekanti-kanti. Ya enggak, bener enggak Pak Aliando?
0: Bener dong.
3: Iya. Bukan Pak Aliodo, iya, Pak Aliando.
0: Pak Aliando ya. Oke deh, jadi Julia lebih ke apa namanya, beli aja ya, jarang ya buat-buat kayak gitu ya.
3: Kalau buat itu enggak menjadi takut. Malah dari pisang goreng jadi kroket.
0: Iya.
3: Nah, dari mate kebo jadi ini yet.
0: Iya, daripada melanya bahan ada alung belilah jadi ada.
3: Kalau makanan khas Palembang lain pulo. Nah, kita kan ada pempek kegeteng kan.
0: Pempek kegeteng ya. Nah,
3: yo pempek kegeteng, pempek adaan kita kan. Nah, waktu itu kan. Pempek lenjel.
0: Pempek lenjel
3: sudah tuh, pempek kapal selam. Nah, yang lemak tuh cukonyo. Kalau makan cukonyo ai.
0: Cuko dapat
3: lemak lah itu.
0: Bukan cuko dapat cuko tengah dua pokoknya.
3: Iya bagi dua, sikap bagi dua. Iya, Yanian. Kalau mertua lewat enggak ditoleh, enggak dijingok, enggak di ini, enggak dirasani. Iya. Ai lanjut makan. Urusan kaget lah mertua tuh. Yoda.
0: Apa dari Yulin ini dia ngolok Julia katanya pacar. Pacar dah Mbak Cantik tuh kalau bisa pensiunan baik kita jadi petino nih.
3: Iyalah payo Yulin. Payolah kalau nak apa tadi katanya?
0: Pensiunan baik kita jadi petino nih.
3: Tidak lah yuk kalau pensiun jadi betino apa kata dunia.
0: Iya bukan mana masar pada bisa nih pensiun baik kita katanya jadi betino nih.
3: Iya tidak apa kita jadi juri coba tidak nyecetnya baik lah sudah.
0: Iya sudah yuk.
3: Itu kan itu tinggal pajo baik kita nih
0: sekarang
3: tidak,
0: tuh
3: tidak yang tidak kata ini Bang Niko kan ai mau itu tukang makan be Julia.
0: Iya, sekarang nih yang penting ada hepengnya ada ya.
3: Iyalah yang penting ada plusnya.
0: Ada plusnya, menpulusnya ya,
3: ada. Ada plusnya terus lancar. Nah, kalau ida ada pun gigi jari. Iya, okay. Mak itulah kalau kita hidup nih kan. Nah, kalau enggak ada ya beli, kalau enggak ada yang gigi jari.
0: Iyalah. Payo, nak lagu apa kita?
3: Ya Portugal pokoknya dukung terus. Versus Spanyol ini Aida beratnya lawannya nih.
0: Iya. Apa ini lagunya nih?
3: lagunya eh. Mm-mm. Ini Julia tuh pengen denger lagu ini nah yang Pak Lotak Yota kemarin. Nah, laju lu bahasa Palembang.
0: Laju.
3: Ini ya Mbak yang lagunya Pak Yota itu apa? Balasan balasan. Nah, balasan apa versi reggae? Aduh Pak Yota tolong. Apa tuh namanya? Balasan Veronica. Balasan versi reggae. Ada dah Mbak, kemarin diputar sama ini, sama Mbak Reta.
0: Lu kenal Veri, lu kenal Veronica kok, balasannya dari Veronica ya, Ari Dego ya.
3: Betul. Nah, itulah kan ada balasannya. Kalau yang versi cowok itu kan ada balasannya kan, betinonya kan. Nah, kalau tidak dibalas nanti bertepuk sepala sebelah tangan pulo. Nah, cintaku bertepuk sebelah tangan perprok katanya.
0: Oke, oke, siap-siap. Kita tunggu ya lagunya ya.
3: Yo, diputarkan yo. Itu spesial untuk Yulin dan Pak Yota. Pokoknya untuk galo-galo lah.
0: Oh, ini Bang Yota langsung respon ini jawaban Veronica katanya.
3: Jawaban Veronica betul sekali. Sip untuk Pak Yota. Terima kasih banyak Pak Yota. Okay. Terus salam untuk ini ya. Untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, Bude Sumi tadi yang selalu ceria, Embera. Keciknya suara kau Embera. Coba kalau ini nyanyi, besar niat suaranya. Gua ndak galak dengernya, Mera. Ngapanas mak ini.
0: Oke.
3: Okay. Yo, terus ini ya. Untuk Pak Liando ya. Pak Liando yang ganteng, yang tampan dan rupawan itu.
0: Iya.
3: Alias Pak Odo. Pendukung apa Spanyol? Spanyol, bukan Spanyol. Spanyol, Spanyol.
0: Bukan ya, dia sponsornya ini Brazil.
3: Brazil loh, oh sudah Brazil pulang kandang,
0: langgar
3: pulang kampung ya. Pak Odo, nah, sudah sudahlah,
0: langgar kompor
3: Norwegia ya. Ngalainyo, sudah sudahlah Pak Aliando, nah kalau demam Pak Aliando nih, sponsornya tak hilang lah balik,
0: dah iya tereliminasi.
3: Iya tereliminasi pulang kampung angkat koper nah gulung tikar.
0: Iya klarifikasi nah. Pak Odo klarifikasi benar enggak ini ngefans dengan Brazil.
3: Nah Portugal tinggal Portugal yang masih ini masih bertahan. Iya nian gagal okay. Hingga ke Bangka Taipau nian belagaknya tuh. Terus yeah. Ini ya untuk galo-galo lah, untuk Bu Rindu Ibe Ampuy, untuk Bang Juan Arep, pokoknya semuanya lah.
0: Iyalah,
3: okay. Semuanya aja digulung abis.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya I love you full.
0: Oke, okay, siap.
3: Thank you berat.
0: Yo.
3: And untuk Mbak Novi untuk untuk Bang Putra Sambas.
0: Oke. Okay.
4: Salam spesial juga untuk
0: Yau. Nah. Suaranya lah hilang. Lah kemana suara orang nih. Yalah makasih untuk yang sudah gabung di acara kita. Nanti kita lanjut lagi ya untuk menyapa yang lainnya. Langsung saja kita dengarkan ini dia lagu-lagu yang kita hadirkan. Ada Tegar dengan Aku yang dulu bukan yang sekarang.
5: Itu dimajukan seperti kemarin terjadi di...

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta, kita siang hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan dana bantuan 85 juta wajib membayar biaya tanda tangan senilai Rp100.000. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai Rp85 juta. Ia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, itu jawaban Veronica ya dari Waikomo. Iya, mudah-mudahan Anda suka dengan hadirnya lagu yang barusan kita dengarkan ya. Kita ke pendengar dulu nih, kita kembali ke telepon WA dulu. Halo, selamat siang Bunda Ridu di Ampuy.
1: Siang, Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini buat Bunda Rindu? Halo, suaranya mana menghilang?
1: Ada kan suara?
0: Ada suaranya sekarang. Oke deh, lanjut. Nah, kalau you rindu di Ampuy ini, kalau kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih apa?
1: Suka beli lah Mbak.
0: Suka beli ya, paling kita icipnya 1, 2, 3 gitu ya. Paling banyak 3 lah ya. Oke, kue apa ini biasanya Mbak Rindu?
1: Kue bugis.
0: Iya, yang bentuknya apa, segitiga itu ya?
1: Yang dibungkus sama
0: daun pisang. Oke, yang isinya inti kelapa ya, atau kacang hijau?
1: Inti kelapa enak.
0: Oh, isi kelapa enak ya, manis-manis sama gimana kayak gitu ya? Sama kue gandus. Oh. Iya, kue gandus yang apa, yang gurih-gurih, yang ada taburan ebi di atasnya ya.
1: Iya, orang itu daun sup.
0: Benar. Masih banyak ya di Pangkal Pinang orang jual kue-kue jadul kayak gitu?
1: Banyak Mbak.
0: Banyak penuh. Ya, penuh ya. Biasanya kalau pagi atau enggak sore-sore hari gitu ya?
1: Mau sore, pagi ya.
0: Ada semua ada. Ya. Oke, yang penting ada uangnya ya enggak?
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Yurindo mau denger lagu apa nih?
1: Ada enggak lagu takdir tak pernah ku pilih, Mbak?
0: Lagu takdir
1: tak pernah ku pilih.
0: Tak pernah ku pilih. Lagu siapa itu?
1: Enggak tahu siapa penyanyi.
0: Sedih banget lagunya ya.
1: Tak pernah ku pilih contoh Mbak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, kita coba nanti, mudah-mudahan gak keliru ya lagunya. Kalau gak salah dari Faik Maulana lagu ini ya.
1: Mungkin kan.
0: Oke, cowok yang nyanyi kan?
1: Cewek ada.
0: Cowok ada, ya udah kita dengar nanti salah satunya ya. Oke, silakan ini Yurino, mau salamnya buat siapa?
1: Buat Bunda Sumi tadi, buat Julia, Ayu Pori, Hendera, Bengkulan, lagi lupa lah nih Mbak. Mungkin semua mualam Mbak, dibungkus habis lah.
0: Oke.
1: Pesannya buat Bang Hakim, moga cepat sehat, cepat pulih. Dan nantinya sehat selalu lah, selalu cantik selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat You Rindu di Ampuy lah gabung ke kita di kesempatan kali ini. Ke pendengar berikutnya. Ada tukang ruso. Halo, selamat siang Aliando.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngirit kaleng kata ini Julia tadi. Tereliminasi.
2: Gimana?
0: Katanya aku bilang, kata oh, siapa apa namanya grup pilihannya Pak Udo, aku bilang Brazil. fitnah.
2: Iyalah fitnah.
0: Iya, enggak. Soalnya enggak ngasih bocoran sih siapa grup idolanya kan. Kalau Julia kan udah sasa Portugal ya, bilang gitu kan. Kalau Pak Audo aku bilang Brazil. Iya.
2: Lagi tangguh-tangguhnya Julia.
0: Oh iya, lagi tangguh-tangguhnya. Enggak kasih bocoran dia, emang siapa. Jadi siapa si Julianya enggak penasaran siapa itu apa namanya negara yang jadi apa namanya jagoan kamu itu.
2: Anu yang membalaskan dendam Brazil.
0: Argentina ya?
2: Argentina grup sebelah.
0: Oh siapa? Yulia coba kamu jawab, aku enggak tahu.
2: yang ngalahin Brazil semalam nah itu dibantai itu nanti apa namanya dia membalas yang ngalahin anu yang mau baru main barusan ini.
0: Nah, Julia ternyata itu jagoannya Julia.
2: Ah, yang dapat apa namanya? Dapat pelanggaran banyak lah.
0: Nah, itu Embera terjawabkan ya dari apa namanya? Julia, kamu terjawabkan siapa idolanya ternyata.
2: Itu kali dulu kalau apa namanya tuh julukannya itu Three Lion.
0: Three Lion pula ini.
2: Itu julukannya. Kalau Brazil kan tim Sabah. Kalau Argentina apa ya? Lupa saya tuh. Pokoknya nanti apa nama itu fans Brazil tenang aja. Dibalas kan.
0: Silakan kamu berdua beraduan berantem ya.
2: Julia, anu apa namanya tuh? Jangan gentar lah ngadapin anu apa namanya tuh melihat anu pertanding nanti malam. Itu bukan ya ade-ade itu. Slow aja, tenang.
0: Gawe lah MBA, anu apa namanya Julia.
2: Julia.
0: Oke. Kita lihat nanti malam ya Julia itu nonton atau enggak. Jangan-jangan dia bohong nanti enggak bergadang ya. Nanti benar-benar diputusin sama siapa Ronaldo itu ya.
2: Sama Ronaldo. Awas-awas aja.
0: Ya, awas aja support nanti.
2: Terus, pokoknya. Apa punya terjadi kan?
0: Oke, Pak Odo, kita kembali ke topik nih. Pak Odo, kalau di Jambi ada nggak sih kue-kue tradisional yang masih sering diicip-icip sekarang ini atau buat sendirilah kayak gitu?
2: Kalau kue-kue tradisional adalah
0: kue apa misalnya nih Pak Odo yang masih banyak dijual di sekitar tempat tinggal ini Pak Odo?
2: Kue tradisional, ya kau paham namanya apa?
0: Apa keripik apa nih? Kalau di sini ada namanya tadi kue apa ya? Celepon.
2: Telepon, kalau telepon tahu. Yang dari labu, yang apa namanya itu tuh agak apa tuh apa namanya kening labu.
0: Gitu, iya.
2: Bukan itu dari labu.
0: Dari labu. Emang Pak Odo bisa buat sendiri?
2: aduh, orang laki disuruh buat kue.
0: Iya, enggak Pak Odo, tadi saya teringat, saya balik lagi ke Julia tadi. Katanya, kata Julia kapan-kapan main ke Bangka Belitung, katanya gitu.
2: Insya Allah suatu hari nanti
0: ya. Kalau ada rezeki. Amin, ya. Mudah-mudahan ada kesampaian ya, bisa ke Bangka Belitung ya, Pak Odo ya. Oke, baik.
2: Kemarin tuh hampir mau ke sana, kita 2022 apa 2023.
0: Prok. Ada tujuan apa waktu itu?
2: Udah nyampe ke pelabuhan anu, ke pelabuhan Marsaba.
0: Kiranya langsung.
2: Tapi apa namanya itu lagi nunggu antrian kapal dan juga perasaan tuh tidak enak. Itu pas Lebaran anu, pas apa namanya itu Lebaran kan ada Jokowi mengumumkan tanggal sekian itu nggak boleh pulang, nggak boleh mudik.
0: Oh gitu.
2: Saya apa namanya itu berapa 2 minggu apa? Pokoknya saya apa nanti berharap tuh lebarannya di sana.
0: Waduh, ternyata ya.
2: Dan apa nama itu waktu itu dan juga apa nama itu makanya pula apa makanya nggak jadi jam apa nama itu nyebrang kan. Anu apa nama itu perasaan tuh apa nama itu gak enak lah.
0: Iya, baik Pak Odo nih ada jawaban dari Julia nih buat kamu nih. Ya nonton lah Pak Odo, saya pokoknya nggak mungkin nggak nonton kalau Portugal otomatis nonton Julia. Apalagi ada Cristiano Ronaldo-nya. Ternyata katanya Pak Alian apa nih Aliando ini timnas Norwegia favoritnya katanya.
2: Salah, bukan Norwegia.
0: Siapa?
2: Yang ngalahin Meksiko. Barusan pagi nih.
0: Ayo. Oke, ini tawarannya nih katanya kalau ini Pak Aliando datang ke Bangka yuk katanya kita mabok duren gitu. Oke.
2: Udah saya cari nanti kalau ada apa namanya ada rezeki lebih. Kalau untuk sekarang nih rasanya agak jauh.
0: Oke ya. Oke, siap siap siap. Iya kata Julia nggak nonton Julia kalau yang Meksiko katanya. Oke deh. Iya
2: barusan
0: kamu. Kamu itu matanya cuma tertuju ke apa namanya Portugal aja ini ya.
2: Iya. Iya. Leset. Nano deh.
0: Aduh, Julia ini.
2: Julia. Ya, Julia.
0: Oke deh baik. Paudo mau denger lagu apa?
2: Lagu Blackout aja.
0: Blackout yang mana?
2: Join Kopi.
0: Join Kopi. Oke deh. Kopi duren ya.
2: Kan.
0: Jadi apa namanya Pak Odo, kamu ngefans sama Inggris ya?
2: Betul sekali.
0: Oh waduh, kenapa ada apa di situ ya? Apa yang spesial kamu ngefans sama Inggris nih?
2: Kalau ngefans apa namanya itu maaf di bukan apa bukan kena apa nama itu proliga.
0: Oh proliganya dari situ ya.
2: Karena apa namanya tuh dulu itu pertama kali kenal Piala Dunia apa nama itu ya kenal balik lagi di zaman-zaman Lampard, zaman-zaman si siapa? David Beckham.
0: Oke.
2: Okay. Itu apa nama itu udah kenal Inggris tapi itu rasanya agak pernah juga ke Belanda. Lihat Belanda setak. Enggak apa nanti enggak ada lanjutnya sungguh pernah balik lagi lah ke Inggris.
0: Bukan Julia akhirnya enggak berhenti ngomen. Inggris itu katanya pasti kalah sama Portugal. Lihat aja nanti.
2: Wah, entahlah kata Julia nih.
0: Iya deh, kita lihat saja nanti. Saya justru saya bukan justru melihat pertandingan apa Piala Dunianya, saya lihat pertandingannya VS si Julia VS Pak Aliando nanti. Oke, okay, sip. Lagi ditunggu ya. Salam buat siapa nih Pak Odo?
2: Salam buat semuanya.
0: Oke deh, siap-siap.
2: Sendal hati-hati. Di tengah keramaian sendal hati-hati.
0: Siap. Oke deh.
2: Itu aja ya.
0: Yuk.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawe lah. Makasih untuk pendengar kita nih. Kita ke pendengar berikutnya lagi nih. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Selamat siang Pak Persada Indonesia 100%. Ini Mbak Nopi ya.
0: Iya benar Bang Irwan.
3: Seorang pangkasawati ya, Eris Wilayah yang selalu dirindukan siang dan malam.
0: Iya, saya bulan Juli ini balik lagi ke sini ya.
3: Karena jarang sekali ketemu gitu kan, sekali ketemu waduh kangen rasanya kalau enggak ada Manopi gitu kan.
0: Betul. Iya Kang Irwan. Rasanya, Kang Irwan, ini suaranya bersih bener ya, kalau yang lain kok kecil ya gitu ya.
3: Iya, emang mungkin hatinya lagi bersih, sinyalnya juga bagus jadi kumplit kan seperti itu.
0: Oh gitu ya.
3: Karena hatiku lagi-lagi beringar-bingar ketemu lagi sama Mbak Nopi yang selalu ditantikan siang dan malam itu aja.
0: Hajar.
3: Kalau kata pada tahun ini mulai keluar gombalnya.
0: Okay,
3: ini
0: baik.
3: Pokoknya sekarang begini, pokoknya Prancis, hidup Prancis gitu kan.
0: Yang ini Prancis pula.
3: Ya, pokoknya mudah-mudahan Prancis ketemu Bipina dengan tim dari Afrika apa Maroko apa memang kalau enggak Maroko Mesir itu aja.
0: Ini aku buat catatan loh ya kalian ya yang pecinta bola ya.
3: Ya mudah-mudahan tapi lebih-lebih diharapkan lagi yang finalnya antara Afrika sama Afrika Mesir sama Maroko itu yang saya inginkan itu aja.
0: Pokoknya
3: karena
0: ini
3: Piala Dunia itu jangan hanya di Indonesia, Eropa dan Amerika. Afrika juga mau, kalau Asia sudah tertutup peluang segota tidak peluang lagi.
0: Oh iya, udah ngeret koper dia udah tereliminasi ya.
3: Ya
0: iya. Oke. Okay. Baik, ini saya buat catatan Pak Bang Irwan pegang Prancis, Pak Odo pegang Inggris, Julia pegang Portugal. Yang lainnya saya lihat siapa. Nanti Pak Bang Ramadan
3: nah,
0: nanti siapa?
3: Portugal sama Spanyol kan peluangnya sama nih. antara Spanyol dengan Portugal. Nah, iya, pertandingan yang peluang yang sama itu kan seperti itu. Siap, itu faktor keberuntungan dalam bermain. Yang menang itu faktor keberuntungan yang menang.
0: Oh, bukan? Gitu ya.
3: Ya, iya, karena itu dua-dua tim jagoan dua-duanya
0: benar, benar. Sama-sama.
3: Yang kemarin yang bikin jadi perhatian di respon mah waktu Argentina melawan Tanjung Verde ya.
0: Iya, Tanjung Verde.
3: Itu tidak sangat tidak diduga, walaupun kalah dapat pujian yang jempol karena negara yang cuman kecil bisa mampu menebus piala dunia, bahkan Antilu sempat kelabakan walaupun bener. Kalah tapi kelabakan susah itu
0: aja. Iya, berarti sama-sama kuat juga ya. Di luar dugaan gitu ya.
3: Karena bagaimana Mbak Nopi, kan Indonesia tidak bisa minimal ada jadi wasit jadi piala. Coba kalau misalkan pertandingan Prancis melawan Portugal dipimpin oleh wasit Ahmad Irwan dari Indonesia. Wah, keren kayaknya ya.
0: Ayolah tingkat dewa ini mah.
3: Ya, wasit jadi pimpin oleh Ahmad Irwan Fauzi dari Liga Indonesia. Wah, bangga kayaknya ya.
0: Dan akhirnya sepak bola gol gitu.
3: Ya, lagunya Mbak Nopi apa nih sekarang?
0: Ya, ini Bang Irwan, topik kita kue jadul atau kue tradisional yang masih suka icip-icip atau sering buat sendiri nih Bang Irwan.
3: Apanya?
0: Kue jadul, kue tradisional yang masih ketemu sampai sekarang di Bandung, Peuyeum.
3: Ya. Kue jadul, kue tradisional. Yang terbuat dari singkong atau dari ini apa ya, orang tuh dari atau dari talas yang dibikin kue-kuehan terus dikeringkan, itu kue tradisional enak tuh kan.
0: Apa dikering, masih ada di sini. Apa dikeringkan? Otak, ya,
3: kan dibikin
0: ya?
3: kue kalau istilah teh getuk linri lah, kalau di sini.
0: Getuk linri ternyata ya.
3: Okay. Iya tuh kan pakai gula terus ditas pakai parut kelapa itu enak rasanya. Oh, itu kan iya. Seperti
0: masih ada
3: itu,
0: jual
3: masih,
0: itu?
3: Masih ada di sini.
0: Oh, masih ada. Masih banyak jual masih ya?
3: Ada. Iya, ya, tapi okay. Kan itu enak, itu tanpa ada bahan apa-apa, itu murni dari singkong, murni betul. Dari pakai parut kelapa yang kelapa parut kelapa, wah enak rasanya. Iya.
0: Kan. Ada lagi apa, colenan ya?
3: Colenak sekarang sudah agak jarang
0: kayaknya. Udah agak kan. Jarang ya, tapi banyak colenak, kalau misalnya
3: tapi dibakar kan,
0: iya,
3: pakai dibakar pakai gula merah itu.
0: Benar.
3: Memang masih ada, cuma udah agak jarang sekarang.
0: Udah jarang orang buat itu ya. Oke deh, udah kalah sama kue-kue kekinian pokoknya. Oke nah, nih, iya. Bang Irwan denger lagu apa nih?
3: Lagunya Izinkan Aku Mencintaimu.
0: Dari
3: Iwan Pales.
0: Oke lah, ditunggu ya. Ya
3: pokoknya izinkan aku menyukai Mbak Nopi gitu aja.
0: Ini memang kalau udah uratnya ya, urat playboy itu emang kayak gini nih.
3: Makanya begini Mbak Nopi, kan di sini ada Mbak Irwan, itu ibu sepadan sudah masih melekat tetap. Pak Irwan yang mana? Pak Irwan ada ini Pak Irwan wajib. Oh, Pak Irwan yang istilah jagomba. Kita ibu masih bilang padahal masih tetap melekat tuh bahasa seperti itu.
0: Iya benar.
3: Ya gitu. Salam-salamnya karena mungkin waktu sedikit lagi ya. Pokoknya di copy aja lah itu kan.
0: Benar.
3: Tapi buat Bude Sumi udah masuk belum Bude Sumi?
0: Udah tadi nomor 3
3: udah. Saya lagi masih di perjalanan, sengaja mampir dulu nih ke Bubuk Bambu, akhir telepon ke Mbak Nopi, cengkepat Mbak Nopi yang siaran.
0: Okay.
3: Makanya kalau Mbak Nopi siaran saya tidak bergabung berarti kurang lengkap rasanya kan seperti itu.
0: Emang ada urusan apa lagi keluar?
3: Ah, urusan biasa, keluar mencari sesuap nasi.
0: Oh begitu, ya deh sengen gambarlian ya.
3: Ya mudah-mudahan jadi salamnya buat semua aja sebentar ini ya di kopi. Ada pantun satu aja ya.
0: Oke, boleh. Silakan.
3: Buah kopi rasanya nikmat.
0: Cakep.
3: Bukan. Buah gitu ya. Jakarta, Jalan Keramat. Cakep. Bukan. Naik roda. Dari Belawan. Mbak Nopi, wanita terhormat. Jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Makasih.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mah kalau nanggapi Bang Irwan mah yang kayak gitu ya. Sukanya bercanda. Ya deh, baik, makasih nih untuk Bang Irwan yang ada di Bandung ya. Kali ini kita lanjut dulu. Bang Jota bisa dicoba, Bang. Yang tadi udah ngirimin sinyal telepon ya. Kita coba terima dulu. Mungkin ada yang mau disapa di kesempatan siang hari ini. Silakan Bang Jota. Ini tadi sinyalnya sempat masuk tapi hilang lagi nih ya. Baik, lanjut lagi ke pendengar kita. Ini lagu yang dipilih tadi ada Yuk Rindu yang ada di Ampuh ya. Lagunya akan saya coba hadirkan. Oke. Kemudian juga Bang Irwan tadi lagunya Iwan Fals ya, Izinkan Aku Mencintaimu. Oke deh, ditunggu saja lagunya. Kita ke pendengar dulu, ada Bang Jota. Siang Bang Jota.
4: Halo.
0: Oh, halo.
4: Selamat siang.
0: Siang. Gimana Bang cuaca, Bang, di Bangka Barat sekarang?
4: Pagi tadi teduh.
0: Sekarang panas.
4: Sekitar masuk lohor tuh gerimis.
0: Oh, gerimis.
4: Sekitar setengah jam, sampai jam 2 tadi agak lebat.
0: Agak lebat.
4: Hilang.
0: Lah hilang boleh ya, lapona. Lah cerah lagi cuaca sekarang berarti ya.
4: Oke. Cerah teduh lah.
0: Cerah teduh karena efek dari habis hujan. Oke deh, baik. Bang Yota, kalau Piala Dunia jagoin siapa?
4: Bagugur ku, jemen lah ku, Jerman. Lagugur.
0: Lagi red kaleng duluan lu ya.
4: Oh, anak buah Hitler kan.
0: Weh, dak tau ngapalah ngebayangkan Hitler semalam, candaan kita di udara semalam mau dak Hitler mengamuk ya dak ya.
4: Oh. Itulah.
0: Dek tau ngapalah lah kalah dulu. Alapon. Bang Yota, kita ngomong soal kue jadul atau kue tradisional. Abang suka dak kue-kue tradisional kita, Bang? Atau masih ada yang sering icip-icip keluarga buat misalnya?
4: Paling-paling itu kue tradisional lah, kalau harus dekat tuh ketemu kue apem yang putih
0: kan. Oh, kue apem putih ya. Oke lah.
4: Lempar kan.
0: Oke, terus lempar ada masih ya.
4: Kok kue apa nama tuh Mbak Nopi yang orang buat pakai kaleng zaman dulu?
0: Kue semprong.
4: Kue Ambon apa roti Ambon
0: apa? Oh, roti Ambon. Apa yo? Kuda tahu.
4: Bika
0: Ambon.
4: Aku
0: ada. Oh, kita ini tahu makan apa? Tidak tahu nama.
4: Tidak tahu. Tapi ku tahu dulu orang buat tuh pakai kaleng susu kan, manuk tuh nyek apa tuh masak atau
0: ngerendang. Oh, masak ke ngerendang atau. Oh. Weh, nanya kayak ku sama lah kita Bang Yota, aku tidak tahu apa lah.
4: Oh.
0: Ku tahu kue-kue yang umum baik kayak celepon nak ya, ku tahu ha. Oh.
4: Roti kucing.
0: Oh. Lidah kucing nyawa.
4: Oh, lidah kucing enggak salah, bukan
0: itu. Lah sudah cocok kita kali ini. Alapone. Bang Yota, lagu apa, Bang? Kita putar siang nih, Bang.
4: Tadi itu sebenarnya aku nak minta yang anu tuh lah, jawaban Veronica dari Waikumo.
0: Lagu memang keren kan? Lagu tuh dah. Oh, jawabannya mantap dah.
4: Ku yang kelaki ge segar denger. Mengagi ada kesempatan lagu dari anu jalan dari apa nih bagi anu Baginda so, yang KINTA.
0: Oke lah, ditunggu lagu.
4: Oh, kalau ada waktu bang. Kan.
0: Agi ade. Yo, salam ke siapa, Bang?
4: Ke Nur Hadi, Embera,
0: yo,
4: Maria, Nico, Pak Irwan, Bude Sumi, Yulin, Zulpaizar, Ya Suhanit, keluarga Om Alek, berserta Buda Sumi, Kori.
0: Yo.
4: Itulah untuk semua aja.
0: Oke lah.
4: Siang ya.
0: Yo.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yota yang ada di Bangka Barat lah gabung kayak kita nyar. Pe Jerman lah lu kali. Oh. Tumbang di babak 32 besar kalau salah. Yalah pona, makasih untuk Bang Yota. Lanjut ada Bang Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Mbak Fi. Waalaikumsalam. Kira aman ade apem jadul kata jadilah. Ho digigit jari suat nih. Lep lep lep lep gigit mate kata dari apa lah kanti kepule. Salam buat yang hadir di acara kita kata ya. Allah buat Bang Alek, buat Embera, Nico, Mario dan lain Maria dan lain-lain ya, lagunya Mainkan Mutiara dari Lito. Oke deh, atau Senyummu. Oke deh, siap, lagunya nanti kita hadirkan ya. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Persada.
5: Halo.
0: Halo, Pro Bang Persada. Ramadan. Yo.
5: Yo. Selamat siang Bang Opi.
0: Iya, selamat siang Bang Ramadan. Apa kabar Bang Ramadan?
5: Suaranya Bang Opi agak kecil tapi bisa kedengaran kah suara tuh?
0: Iya, kalau suara Bang Ramadan mah fresh pokoknya kayak apa keluar dari oven, keren.
5: Ya, saya Spanyol, Mbak Novi.
0: Oh, Spanyol, oke. Okay.
5: Ya, biasa nih, ya. Memang. Ya, saya memang senang. Permainan mereka bagus karena squadnya merata di semua lini, itu yang saya suka. Jadi tidak bertumpuk pada beberapa pemain, tapi semuanya sama bagusnya.
0: Kenapa ya sih? Jadi, di mata Bang Ramadan itu apa namanya Spanyol itu permainannya bisa melirik hati Bung Ramadan?
5: Iya yeah, betul. Saya pokoknya mainnya indah, bagus dan semua ini kalau kesebelasan 11 orang, jadi harus 11 orang itu benar-benar punya apa performance yang sama bagusnya kan?
0: Gitu. Iya baik.
5: Kalau biarpun sejago apapun strikernya, tapi kalau operan bola dari temannya nggak bagus, itu juga tidak akan berhasil mencetak gol kan? Gitu.
0: Benar-benar.
5: Iya. Yeah.
0: Jadi tim-timnya. Tim-timnya itu mereka itu saling apa saling memahami ya satu sama lain ya, sehingga mereka
5: iya,
0: itu kayak
5: begitu.
0: Kompak gitu ya.
5: Iya kan, setiap kesebelasan setiap pemain kan punya nomor punggung, jadi
0: betul.
5: Itu punya menjaga tempatnya dengan ketat, jadi apa pressingnya harus benar-benar bagus. Ya
0: yeah,
5: dribble siap. Bola yang baik itu pasti sudah di atas kertas sudah itu kemungkinan berhasil karena apa ya kan dia apa betul-betul skillnya ya, skill mental, kemudian stamina, itu aja tiga itu.
0: Oke, siap.
5: Oke Mbak Novi, saya request ya, lagu.
0: Lagunya udah apa, di link ya, saya puterin ya.
5: Oh sudah ya, di link ya, yang dari Christina Sabatani itu ya.
0: Oke siap, ya. Ditunggu lagunya ya.
5: Mbak Novi, itu apa namanya, kue tradisional kayak tadi getuk yang dari Kang Ahmad Irwan bilang.
0: Bagaya,
5: ya. Bagaya,
0: ya.
5: Masih ada.
0: Bagaya namanya.
5: Ya, sama, sama kue yang hijau yang isi. Kuenya hijau terus isi gula merah baru kalau dibakar bunyi itu.
0: Iya itu kue putu.
5: Dari Babu.
0: Dari Babu.
5: Apa itu?
0: Kue putu.
5: Ah putu itu dia. Sama bagian dari Maluku itu loh.
0: Iya
5: dari Ternate dari Ambon.
0: Oh,
5: oke deh karena waktu sedikit.
0: Okay.
5: Untuk semua aja pendengar ya. Di mana berada. Harapan sehat walafiat. Makasih Mbak Novi.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita.

Ya, baik pendengar, sebelum saya lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu hiburan berikutnya, saya sampaikan dulu sebuah informasi untuk Anda pendengar yang kami terima dari Maradona yang beralamat di Sungaliat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Handoko dengan nomor 593/SPPFBT/19.01.02/1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 19.975,5 meter persegi yang terletak di Ikanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Jadi bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Maradona dengan nomor ponsel 0821-7629-4179 pendengar. Atas bantuannya diucapkan terima kasih pendengar. Nah, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar. Dan selanjutnya kita akan hadirkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan, pilihan dari pendengar kita. Dan satu informasi pendengar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kita ada dialog ya terkait panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang pendengar. Jadi rencananya nanti ada narasumber kita, pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang ya, ada Bung Agung Hermawan SMMM yang nanti akan menyapa pendengar pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Bangka Belitung ada potensi baru yang bisa dibidik ya untuk menjadi lahan ekspor, dan salah satu yang baru saja melakukan ekspor itu adalah daun manggis pendengar, daun manggis yang diekspor ya ke luar daerah, dan target pasarnya kemana saja nanti kami akan hadirkan. Sebelum itu, menemani pendengar yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita. Ada Blackout, Join Kopi yang kami hadirkan, kemudian nanti menyusul pilihan lagu lainnya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yo, Api, Reza, mereka semua udah meninggal. Yo.
4: Apa ini semua ada hubungannya sama perempuan yang aku tabrak ya waktu itu?
5: Dari mana kita tahu apa yang di...

0: Iya, baik pendengar, itu tadi ada lagu CINTA, pendengar, lagu dari Baginda sih ya, saya hadirkan untuk Anda. Ada dua lagu yang belum bisa saya hadirkan untuk kesempatan kali ini, mengingat waktu kita yang sudah harus kita akhiri ya. Untuk Bung Ramadan nanti lagunya akan saya hadirkan ya, selepas dialog nanti ya. Kemudian juga untuk lagu Bang Irwan tadi, One Post, dengan izinkan aku menyayangimu. Dan pendengar, makasih sekali untuk atensi Anda yang sudah bergabung di acara ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita juga akan dengarkan dialog Beranda Stacita, yang mana kita akan berbincang mengenai UMKM, dan salah satunya UMKM yang bakal naik kelas, dan salah satunya adalah gimana panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang. Jadi baik untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara sore hari ini, Dialog Interaktif UMKM Berbicara, pendengar. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini topik bahasan kita adalah panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama Bea Cukai Pangkal Pinang. Dan saat ini saya juga tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama dengan Mas Agung Hermawan SMMM selaku pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang. Selamat sore nih Mas Agung.
2: Selamat sore nih Bu Novi.
1: Iya, alhamdulillah hari ini kita sua lagi yang menyapa pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun saat ini bisa mendengar siaran kita. Baik, ini Mas Agung, baru-baru ini ada satu hal yang cukup membuat bangga Bangka Belitung juga ya. Kalau kemarin kita sebelumnya pernah ekspor ke Tapang, dan kali ini kita juga ekspor ternyata ini daun manggis. Pangsa pasarnya itu Inggris kalau tidak salah ya. Dan luar biasa ini sudah berjalan dan untuk pertama kalinya. Nah, kalau melihat peluang ekspor di Bangka Belitung, tentunya ini satu hal yang mungkin tidak pernah kita duga ya Mas Agung ya. Kalau melihat potensi yang ada di Bangka Belitung untuk peluang ekspor itu seperti apa ini Mas Agung?
2: Ya, jadi emang uniknya ini di Bangka Belitung ya. Biasanya ekspor itu pasti kita taunya timah.
1: Betul.
2: Timah lagi
1: gitu ya.
2: Dan ternyata pas kita muncul kemarin daun ketapang, oh ternyata bisa ekspor ya daun ketapang.
1: Iya betul.
2: Itu agak mengagetkan juga buat teman-teman di luar sana. Bukan hanya di Bangka Belitung, ternyata di Indonesia itu
1: baik.
2: Termasuk yang kaget, ternyata daun ketapang itu bisa diekspor. Dan sekarang ini pelaku usaha yang sama,
1: betul,
2: yang eksportir daun ketapang ini udah ekspornya meluas.
1: Betul.
2: Jadi gak cuma daun ketapang, sekarang sampai daun manggis. Dan kemarin terakhir ke Inggris. Nah, lumayan itu, termasuk yang banyak juga. Dan satu kontainer yang
1: kontainer
2: yang dulu itu beliau masih ingat saya, ekspornya itu baru lewat kantor pos masih berapa dus gitu.
1: Dan betul.
2: Sekarang udah berjalan berapa tahun udah mulai kontaineran nih. Ya alhamdulillah. Dan potensi sendiri di Bangka Belitung tuh banyak Bu. Ini salah satunya memang daun ketapang. Dan udah ekspor juga sebenarnya, getas itu udah pernah diekspor juga. Terus lidi nipa pernah diekspor.
1: Betul.
2: Sebenarnya untuk potensi di kita banyak. Jadi gak melulu soal timah.
1: Iya. Nah seperti apa di Mas Agung, mungkin cerita dulu ya sambil kita mengenalkan kepada masyarakat kita nih, sekaligus terkait peluang ekspor yang ada di Bangka Belitung. Tadi daun ketapang, kemudian sekarang manggis, kemudian sebelumnya ada nipah, kemudian juga ada produk-produk lokal kita seperti itu. Nah, negara-negara yang membidik peluang ekspor Bangka Belitung itu infonya dari mana dulu datangnya ini, Mas Agung?
2: Kok info sebenarnya sekarang tuh ya, cara bayar itu gampang gak kayak dulu.
1: Kalau
2: dulu
1: gitu
2: kan
1: ya?
2: Kita sering bayar itu lewat pameran ya, lewat TI atau lewat mana kita
1: info
2: dari pameran. Kalau sekarang itu informasi itu akses bisa lewat di mana-mana. Jadi di internet aja kita cari eksportir daun ketapang atau importir daun ketapang, itu bisa muncul. Tinggal cari internet pun ada, apalagi kalau pakai aplikasi-aplikasi tertentu. Nah untuk dari Bea Cukai sendiri, memang di wewenang kita nggak sampai mencarikan bayar. Tapi dari kita juga di pelatihan-pelatihan kita mendatangkan ahli-ahli untuk cara cari bayar gimana. Dan termasuk yang daun ketapang ini, luar biasanya beliau aktif di pelatihan dan tahu-tahu dia bisa mencari bayar sendiri. Itu luar biasanya.
1: Oke. Mas Agung, kalau daun ketapang kemarin kan segmen pasar luar itu ternyata itu untuk pH dari air.
2: Betul.

0: gitu ya. Terus takut biayanya mahal, prosedurnya aduh buat pusing gitu. Sebenarnya seperti itu gak sih Mas Agung?
1: Itu sebenarnya stigma yang dari dulu, bahkan dari saya pun sebelum masuk bea cukai, oh ya, itu kayaknya susah, kontaineran pasti saya
0: betul gitu, iya dulu. Bayangannya pasti mahal ya.
1: Ternyata ekspor itu nggak harus kayak gitu.
0: Oh,
1: kita ngirim lewat dus-dusan, lewat kantor pos, mm-mm, lewat pesan jasa titipan, beberapa sedikit pun itu udah dinamakan sebagai ekspor.
0: Baik.
1: Ya, untuk prosedurnya sendiri di bea cukai itu layanannya gratis,
0: mm-mm,
1: dan di kami juga nanti ada klinik ekspor,
0: mm-mm,
1: itu untuk layanan buat orang konsultasi dan lain-lain, mm-mm, itu bisa,
0: mm-mm.
1: Untuk prosedur juga gak banyak,
0: yeah.
1: Jadi ekspor itu beda sama impor. Kalau impor kan barang masuk ke kita,
0: barang
1: nih,
0: ke kita,
1: barang
0: yeah,
1: ke kita, kita protek sebanyak-banyaknya. Untuk ekspor itu lebih mudah,
0: mm-mm.
1: Jadi semuanya dibikin mudah,
0: mm-mm.
1: Untuk dokumen juga gak banyak, yang penting punya produknya dulu,
0: mm-hmm.
1: Kalau punya produk, terus punya legalitasnya juga.
0: Iya. Nah, kalau seperti itu Mas Agung, berarti kan bukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip ya, masyarakat jadi takut mau ekspor gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya prosedurnya juga nggak ribet-ribet amat ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya untuk langkah awal yang harus mereka lakukan itu apa nih Mas Agung?
1: Yang pertama, namanya ekspor ya.
0: Yeah.
1: Pertama harus punya produknya dulu.
0: Oh,
1: dulu.
0: Punya produknya dulu.
1: Produknya
0: yeah,
1: ada, ya. Bisa ekspor.
0: Betul. Kita
1: produk dulu.
0: Yeah.
1: Kita tahu nih produk apa yang udah ekspor. Yang kedua legalitas.
0: Mm.
1: Nah, kalau zaman dulu legalitas itu kalau ekspor kita harus punya NIK namanya, nomor induk kepabeanan.
0: Betul.
1: Nah, kalau sekarang udah disederhanakan dengan NIB.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan NIB ini tinggal ngurus ke OSS aja.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa udah bisa ekspor.
0: Oh.
1: Dan hebatnya kalau zaman dulu harus PT ya,
0: betul.
1: Sekarang perorangan pun udah bisa ekspor.
0: Oh iya.
1: Untuk syarat-syarat dokumen lainnya, tinggal bikin invoice, packing list,
0: mm-mm,
1: sama dokumen pengiriman kayak BL atau AWB.
0: Yeah.
1: Kalau BL itu lewat kapal, kalau AWB lewat pesawat.
0: Oh gitu.
1: Ya nanti kalau ada izin-izin tertentu, biasanya jarang sih,
0: mm-hmm,
1: untuk ekspor, itu dari instansi terkait titipan.
0: Oh gitu, baik. Ya. Mas Agung, sejauh ini yang sudah kita lakukan ekspor keluar ya, selama ini kan sudah dilakukan pendampingan lah ya oleh Bea Cukai, seperti itu. Sejauh ini mereka melakukan secara individu atau melalui lewat PT atau lewat apa, seperti itu Mas Agung?
1: Kebanyakan kalau UMKM,
0: ya,
1: hampir semuanya individu.
0: Individu.
1: Individu.
0: Oh begitu.
1: Walaupun ada PT, PT-nya PT perorangan.
0: Perorangan ya.
1: Jadi ada yang perorangan, ada yang PT perorangan.
0: Oh begitu.
1: Untuk UMKM.
0: Iya.
1: Kalau untuk perusahaan besar ya memang itu udah.
0: Oh gitu. Nah kalau sejauh ini kalau sudah dikatakan perorangan lah seperti itu, apakah prosedur ribet pengurusannya itu individu atau PT seperti itu? Nah tanda tanyanya di situ nih Mas Agung.
1: Ya. Ya, untuk ekspor itu sama aja.
0: Sama sebenarnya aja sebetulnya
1: mau
0: ya.
1: Perorangan mau PT itu sama aja.
0: Baik.
1: Sebenarnya prosedurnya itu sama, gak ada yang beda sama sekali.
0: Oh gitu ya. Jadi, nah ini pendengar terutama buat UMKM yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi kita yang mungkin pelaku usaha lah seperti itu ya. Baik itu rintisan atau selama ini mungkin produk-produknya sudah banyak dikenal seperti itu ya. Jangan takut untuk ekspor. Jadi Bea Cukai akan selalu mendampingi seperti itu. Nah saya pengen tahu juga Mas Agus, sejak ini pendampingan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sendiri seperti apa nih Mas? Untuk support mereka lah ya, mereka sudah punya niat nih, oh pengen ekspor seperti itu ya. Nah pendampingan seperti apa Mas itu dilakukan?
1: Kalau awalnya kita pendataan dulu, jadi kita pendataan, kita sampai turun ke desa-desa.
0: Oh ya.
1: Dalam waktu kemarin-kemarin ini, dalam waktu dekat kemarin, kita udah potensi ke desa devisa.
0: Baik.
1: Nah desa devisa itu nanti desa ini mau diprioritaskan, dibantu oleh LPI untuk mencarikan pasar. Nah sekarang lagi fokus ke tiga produk, ke produk lada, jadi mengembalikan kejayaan lada, Didi Nipah, sama olahan perikanan, ya seperti getas dan lain-lain.
0: Yeah.
1: Kita lagi fokus ke situ, itu pendataan. Setelah itu, kita juga ke UMKM-UMKM yang potensial, kita adakan pelatihan. Jadi ada pelatihan ekspor dan pelatihan lain-lain, termasuk pelatihan digital marketing dan lain-lain. Kita juga nggak cuma sendiri, kita kolaborasi sistemnya. Nggak cuma Bea Cukai, kita juga kolaborasi dengan Kemenq, kita kolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas KUKM, Bank Indonesia, dan lain-lain. Pokoknya kita kolaborasi intinya.
0: Oh, gitu.
1: Dan dalam waktu dekat ini kita akan ada kegiatan Bubble Youth Planner buat UMKM.
0: Baik.
1: Nah itu salah satu programnya klinik ekspor juga. Bubble Youth Planner itu kegiatan Kemenq. Kita menggandeng 5 universitas. Jadi 5 universitas itu kita gandeng, nanti mahasiswanya kita ajak untuk berkolaborasi untuk bantu UMKM.
0: Baik, baik.
1: Nah, nanti kegiatan seperti itu. Setelah itu nanti kalau misalkan UMKM-nya udah siap ekspor, kita kerjasama lagi dengan LPI atau dengan Disperindak untuk ngadain kegiatan business pitching.
0: Baik.
1: Atau business matching. Jadi produknya langsung kita sandingkan dengan buyer di luar negeri. Kira-kira bisa atau enggak nih produk ini masuk.

0: Jadi seperti itu ya runutannya, pendengar dan juga pemirsa RRI dalam dialog kita di kesempatan kali ini, pendengar ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dulu ya, dan betul. Itu juga kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Agung, berarti kan ini semua tidak hanya bea cukai, betul. Berarti semua pihak itu saling berkolaborasi ya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Nah, sejauh ini dari pengalaman Mas Agung yang mungkin melakukan pendampingan ya dengan UMKM kita, apa sih Mas yang paling terasa yang mungkin membuat UMKM kita itu agak ciut nyalinya gitu? Sejauh ini apa nih? Apakah kepengurusan dokumen yang agak sulit atau seperti apa nih Mas Agung?
1: Sebenarnya yang beda-beda ya sebenarnya.
0: Iya, beda-beda setiap UMKM gitu ya.
1: Memang yang paling banyak itu di harga sebenarnya.
0: Di harga.
1: Karena kalau ngirim dari bank itu kan lumayan.
0: Oh.
1: Jadi biaya kirimnya lebih mahal. Jadi mm-hmm. dia bikin HPP itu lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Dan biasanya pas penawaran dari luar,
0: mm-hmm.
1: harga kita termasuk yang belum masuk lah di negara tujuan. Sebenarnya yang paling bikin minder itu ini.
0: Oh.
1: Kalau dari rasa dan lain di sini nggak kalah.
0: Nggak ya?
1: Nggak kalah.
0: Mm-hmm.
1: Tiap ada pameran atau apa kita bawa nih.
0: Betul.
1: Saya pun pernah bawa tuh produknya. Mm-hmm. Dicobain sama orang luar tuh, good, pokoknya enak lah.
0: Oh, iya,
1: tapi
0: betul.
1: Pas ngomongin soal harga, mulai
0: turun. Ya.
1: Terus pengurusan yang lain-lain, ada juga beberapa UMKM memang agak kesulitan di perizinan.
0: Baik.
1: Ada perizinan, karena perizinan ke luar negeri itu untuk olahan makanan ya lebih rigid lah, lebih banyak perizinan.
0: Iya, baik. Enggak ada misalnya istilah Mas harus berdiri usahanya itu sekian tahun kayak gitu.
1: Ada
0: ini enggak ada ya.
1: Baru datang pun misalkan baru bikin mau langsung ekspor itu bisa.
0: Oh, bisa ya. Bisa. Baik, baik. Nah, Mas, ini syarat untuk kita bisa ekspor seperti itu ya. Apakah kita sekali pertama kali ekspor itu harus dalam jumlah yang banyak atau enggak? Harus ya bertahap dulu lah ya, kita kenalkan produk kita ke luar atau seperti apa? Nanti pihak luar tinggal merespon ini. Oh, kita mau pesan lagi sekian kayak gitu. Itu gimana, Mas?
1: Rata-rata hampir enggak ada yang langsung banyak ya.
0: Oh, udah langsung banyak gitu ya.
1: Kita udah tahu di sana ekspor ke siapa yang udah punya kenalan, mungkin bisa langsung banyak.
0: Iya.
1: Cuman rata-rata sih pasti dari sampel dulu.
0: Dari sampel dulu. Baik, ya.
1: Dari sampel dulu dikirim, nanti misalkan cocok, biasanya ada repeat order. Dan makin lama, kalau makin laku di luar, makin gede.
0: Okay.
1: Ya, berapa UMKM seperti itu.
0: Seperti polanya. Itu ya. Ya, baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda nih yang mau gabung, mau telpon juga boleh nih di 94301, kemudian di SMS dan WA kita di 0811717911. Silakan, mumpung ada Mas Agung nih yang mungkin pengen naik kelas ya UMKM-nya ya, nggak stuck hanya di Bangka Belitung atau juga secara nasional di Indonesia, bahkan pengen keluar boleh. Ya, ternyata itu enggak ribet juga ya syaratnya ya Mas Agung ya. Dan juga biayanya juga enggak terlalu nguras dompet lah ya seperti itu ya. Tapi seimbang dengan apa yang nanti dihasilkan seperti itu. Jadi silakan saja. Kita masih berbicara mengenai panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang. Ini Mas Agung, kita mungkin bicara soal tahapan dulu deh. Tadi kan sudah dirinci walaupun enggak ini. Untuk langkah awal yang dilakukan oleh UMKM sendiri, persiapannya seperti apa yang harus dilakukan ini, Mas Agung?
1: Yang pasti produk knowledge itu yang paling penting.
0: Iya.
1: Dia harus paham betul produknya itu seperti apa.
0: Mm-mm.
1: Nanti kalau udah produknya udah ada, legalitas sudah ada,
0: mm-mm.
1: baru pikirin tuh ke kemasannya.
0: Mm-mm.
1: Terus dia pikirin juga marketnya di mana.
0: Yeah.
1: Itu bisa dicari juga. Oh, market kita ini, produk ini, marketnya di mana, di negara mana, itu bisa dicari.
0: Mm-mm.
1: Ada datanya, ada statistiknya.
0: Begitu.
1: Terus habis itu baru mikirin pembiayaannya. Kan pembiayaan namanya ekspor kan beda ya dengan sini yang nah itu pembiayaan juga harus dipikirin, apa dia bisa transfer langsung atau bisa lewat LC, itu yang harus dipikirkan.
0: Oh, gitu.
1: Nanti terakhir pikirkan juga terkait logistiknya.
0: Mm-mm.
1: Nah, logistiknya itu juga harus dilihat, apa nanti kirimnya itu lewat perusahaan jasa titipan atau lewat kontainer, lewat udara atau lewat kapal, itu juga yang harus dilihat.
0: Iya. Sejauh ini Mas, yang paling direkomendasikan menggunakan apa itu? Yang mungkin harga dalam tanda kutip ya pengiriman itu agak sedikit terjangkau lah bagi mereka.
1: Sebenarnya nggak ada rekomendasi sih.
0: Nggak ada ya?
1: Karena tiap ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Oh, kelebihan kekurangan masing-masing begitu ya?
1: Ada UMKM di sini tuh yang ngirimnya lewat pesawat, Bu Novi.
0: Oh,
1: ada. Jadi ada. Ke Singapura dia kirim tiap 2 bulan sekali biasanya, ekspornya tuh ke Singapura tuh lewat pesawat. Ada juga beberapa UMKM lewat kapal. Ya memang nggak bisa disamakan.
0: Oh, nggak bisa
1: tergantung
0: disamakan
1: kebutuhan
0: ya.
1: Dan
0: tergantung kebutuhan. Ya, bayarnya di mana dulu, betul, begitu ya, seperti ya. Itu. Baik, silakan. Dan kita coba dulu nih, ada WA dari pendengar kita. Terima kasih sudah respon ke acara kami. Ya, ini saya Ibu Dina di seputaran Sungai Liat. Pak Agung, saya mau tanya Pak, syarat-syarat apa Pak yang harus kita siapkan kalau seandainya mau coba nih ya buat ekspor? Kalau saya itu punya keluarga juga ya, yang kebetulan baru sebatas UMKM lokal saja sih buat getas katanya, seperti getas. Itu.
1: Iya. Bu, ini ada contoh nih. Bu, siapa mau maaf?
0: Iya, nggak ada namanya.
1: Oh, nggak ada
0: ya,
1: nama ya.
0: 08-13-27-35 sekian-sekian.
1: Iya, Ibu di Sungai Liat ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Getas ini termasuk yang bisa diekspor Bu. Jadi Ibu harus optimis dulu.
0: Iya.
1: Produk itu Ibu itu bisa diekspor.
0: Baik.
1: Karena ada contohnya. Mm-mm. Ada beberapa ekspor getas ini ke Singapura. Mm-mm. Dan sampai ke Australia.
0: Iya.
1: Jadi getas ini laku lah istilahnya, pasarnya ada. Untuk syaratnya sendiri, yang penting ada NIB. Pastikan di NIB itu ada kata-kata hak akses kepabeanan.
0: Oh,
1: nah, itu yang paling penting. Setelah itu tinggal ngajukan PEB, pemberitahuan ekspor barang, lampirin invoice, packing list, sama BL tadi. Nah, untuk masalah pengisian dan lain-lain, nanti kita bisa bantu dari BNPB sendiri.
0: Baik.
1: Untuk dokumennya itu aja sebenarnya.
0: Iya. Jadi nggak ribet ya Mas Agung ya sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya dari UMKM kita pengen punya niatan mau ekspor gitu ya, mungkin datang dulu ya ke Bea Cukai, bisa, konsultasi dulu bisa. Gitu ya, apa yang harus disiapin kayak gitu ya Mas Agung ya. Oke. Okay, nah,
1: kalaupun misalkan lagi kesulitan nih datang ke kantor, nanti kita ada layanan namanya klinik ekspor jemput bola.
0: Oh.
1: Jadi nanti tinggal hubungi aja di IG kita Bea Cukai Papin. Hubungi kami, nanti kami yang datang ke sana.
0: Ah gitu. Yang gimana penting, sih klinik itu?
1: Klinik ekspor.
0: Ekspor gitu ya.
1: Ya, namanya di kita tuh itu sebenarnya fasilitas dari Bea Cukai.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ada di semua kantor Bea Cukai. Jadi enggak cuma di Bea Cukai Pangkal Pinang ya.
0: Oh gitu.
1: Di semua ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Namanya juga klinik. Klinik berarti untuk mengobati.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada kendala-kendala di ekspor ya kita siap untuk bantu. Nanti kita cari cara, oh karena tiap UMKM kan punya istilahnya penyakit sendiri lah.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita yang bantu dengan obatnya yang paling pas itu seperti apa.
0: Oh gitu.
1: Makanya kita namakan klinik ekspor.
0: Gitu ya. Jadi kalau ada penyakitnya ya udah diobati gitu ya di klinik gitu ya. Dioperasi gitu ya.
1: Betul. Nah, nanti kita lihat nih, oh ini penyakitnya masih kecil atau bisa.
0: Oh gitu. Baik-baik. Nah, sejauh ini Mas, dari mungkin sudah sering ya dari antara masyarakat dari UMKM kita kan sering konsultasi lah ya seperti itu ke Bea Cukai. Ada enggak sih Mas misalnya di saat mereka memutuskan pengen ekspor, pasarnya udah jelas seperti apa, tapi ternyata nggak jadi ekspor, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Sejauh ini Mas Agung, apa yang jadi kendala di antara mereka kok belum bisa berangkat, belum bisa produknya terkirim seperti itu?
1: Kendala paling banyak sebenarnya kalau misalkan dari pembeli sama penjual itu udah oke, itu punya jadi
0: ya.
1: Cuman biasanya kendala pertama di kita ya, memang di Bangka Belitung itu masih biaya pengiriman.
0: Oh.
1: Biaya pengiriman kita termasuk besar.
0: Termasuk besar.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau langsung kita dari sini sampai ke luar negeri itu termasuk tinggi. Mm-hmm. Kalaupun lewat Jakarta itu punya ada biaya lain-lain. Mm-hmm. Minimal ya biaya lokal dulu kita ke Jakarta.
0: Oh gitu. Ya. Bocoran-bocoran Mas, sekitar berapa Mas gitu ya? Biar mereka juga tergambarkan gitu kan ya.
1: Sebenarnya itu biaya itu bukan dari biaya cukai.
0: Jadi iya, bukan dari biaya cukainya ya.
1: Dari biaya cukai.
0: Baik, baik.
1: Tapi kalau mau bocoran nanti infoin aja nanti kita bisa datang langsung. itu dari bukan dari Bea Cukai soalnya.
0: Dari Bea Cukai gitu
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan dari Bea Cukai.
0: Iya, nah itu tadi. Jadi buat masyarakat pokoknya masih terjangkau lah ya Mas ya. Masih terjangkau, enggak mahal-mahal amat lah ya seperti itu.
1: Buktinya ada beberapa yang udah ekspor.
0: Nah gitu. Oke, saya lihat ke live chat kita dulu nih Mas Agung, ini ada pendengar kita izin bertanya, Pak jujur saya dan teman-teman UMKM itu paling takut duluan kalau berurusan sama Bea Cukai. Takut mahal pajaknya katanya. Jadi bagaimana hitungan biayanya Pak, pengen ekspor tapi takut. Ini kan lagi-lagi jadi stigma di masyarakat kita kan ya Mas Agung ya. Ya, silakan nih. Mas Agung jadi kalau jawabnya agak-agak mikir gitu ya.
1: Sebenarnya yang pertama gak usah takut dulu. Coba hubungin dulu, coba kenali kami dulu, nanti tahu sendiri. Nah, untuk ekspor kalau di Bea Cukai itu enggak ada biaya sama sekali.
0: Yeah.
1: Jadi itu gratis. Semua layanan itu gratis di Bea Cukai. Adapun kalau misalkan pajak itu namanya bea keluar.
0: Bea keluar
1: dan
0: ya.
1: Bea keluar itu enggak semua produk. Paling cuma beberapa produk aja kayak kakao, emas, itu baru yang ada bea keluarnya. Khususnya nggak ada biaya
0: keluar.
1: Ada
0: ya.
1: Kebanyakan ekspor produk di sini nggak ada biaya keluar.
0: Oke, okay. Jadi
1: nggak ada pajak sama sekali.
0: Nggak ada pajak sama sekali ya. Sebenarnya jangan. Ini tadi mungkin kita perlu terus sosialisasi kali ya, Mas. Betul. Ya, karena posisi masyarakat ini belum apa-apa ya udah takut duluan gitu. Betul. Belum apa-apa. Mungkin stigma yang melekat di mereka itu, udah kalau ekspor itu pasti urusannya ribet, mahal gitu ya. Iya. Nah itu. Jadi memang kayaknya sosialisasinya harus gencar sehingga para pelaku UMKM kita, ya kita nggak mungkin lah ya kita hanya menipu pangsa pasar lokal saja, kita pengen dong naik kelas seperti itu. Mas, sejauh ini dari pengalaman ekspor kita keluar seperti itu, Nipah sudah ya diakui lah oleh luar, kemudian juga namanya daun ketapang ya Mas ya, kemudian produk-produk kita. Nah sejauh ini dari bidikan mungkin sudah survei ke daerah-daerah seperti itu, potensi-potensi apa yang terbidik sejauh ini yang mungkin punya peluang untuk ekspor juga, Mas?
1: Kalau peluang itu yang paling banyak yang dicari itu lada sebenarnya.
0: Lada.
1: Ini saya cerita aja, lada itu pas saya masuk ke Bea Cukai Pangkal Pinang ya.
0: Betul.
1: Pas kita kesini 2018 lah sekitar itu. Lada itu termasuk yang banyak diekspor.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman makin sini makin berkurang.
0: Betul.
1: Karena produksinya makin dikit.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi pasar itu masih sama. Mm-mm. Masih banyak yang minta.
0: Mm-mm.
1: Itu salah satu lada. Terus yang kedua, lidi nipah pun
0: terbatas ya kita ya. Masih ya.
1: Itu masih terbatas karena cara nyarinya juga kan susah.
0: Betul.
1: Dia di rawa-rawa dan harus ketemu buaya. Iya,
0: sejauh ini Mas, kalau untuk ekspor nipah itu dari mana ini pemasoknya kita? Dari daerah mana nih?
1: Kebanyakan dari Kota Kapur.
0: Kota Kapur ya. Baik.
1: Kota Kapur itu paling banyak.
0: Iya.
1: Dan mungkin kita ada pengrajin sendiri namanya Bu Eva, Eva Deswanti.
0: Oh iya, betul. Oh,
1: itu luar biasa itu. Termasuk pengrajin yang sangat ulet.
0: Iya. Jadi beliau masih ya, masih aktif masih, seperti itu ya di Kota Kapur.
1: Dan lidi nipah ini sekarang kan lagi di kita lagi ancang-ancang lah sebagai potensi desa devisa.
0: Oh.
1: Jadi desa-desa penghasil lidi nipah nantinya bakal kita latih untuk bisa ekspor produknya tersebut.
0: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita masih dalam acara dialog kita di kesempatan kali ini ya, dan saya masih ditemani bersama dengan Mas Agung Hermawan SMMM selaku pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai Pangkal Pinang, pendengar. Jadi silakan, kita masih bicaranya soal panduan kirim produk lokal ke mancanegara bersama Bea Cukai Pangkal Pinang. Jadi kalau dengar penjelasan dari Mas Agung itu jangan ini dulu ya, jangan ciper dulu lah ya, seperti itu ya. Ternyata kalau dari Bea Cukai itu biaya nggak ada ya Mas ya, pendampingan juga tetap ya didampingi terus dari awal sampai akhir. Betul. Begitu sampai akhirnya produknya terkirim. Betul. Seperti itu ya. Kita ke WA lagi sebelum itu. Oh ya, nanti kita lanjut ya dengan pertanyaan lainnya, tapi sebelum itu kita rehat sejenak, kita dengarkan yang mau lewat berikut ini.
2: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kembali lagi masih dalam dialog interaktif kita di kesempatan kali ini, pendengar, bersama RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar dan pemirsa, kita masuk segmen berikutnya nih, Mas Agung. Kita bicara soal langkah nyata dari sisi kepabeanan ya, bagi UMKM pemula yang pengen mulai ekspor seperti itu. Ini kita kasih rinciannya aja, kira-kira syarat dasar yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM itu, misalnya pentingnya legalitas NIB tadi seperti apa. Kalau misalnya mereka belum punya nih, Mas, apakah harus didampingi juga oleh Bea Cukai atau seperti apa nih?
2: Sebenarnya untuk ngurus NIB itu bukan di Bea Cukai ya sebenarnya. Bukan di Bea Cukai, tapi kita biasa mendampingi orang yang mengurus NIB.
1: Iya, betul.
2: Karena banyak juga UMKM itu gini. Dia udah punya nih produknya. Tapi dia belum punya legalnya. Ada yang kayak gitu.
1: Oh, ada ya.
2: Jadi memang step-stepnya itu dari produk, legalitas, market. Cuman ada yang dia udah tahu market duluan, baru dia nyari produk.
1: Oh, gitu.
2: Pas udah nyari produk, dia baru ngurus legalitas. Ada yang seperti itu.
1: Oh, jadi terbalik-balik mereka itu. Iya, betul.
2: Jadi enggak selalu kita produk dulu, enggak. Ada beberapa memang yang dia cari market dulu tuh.
1: Oh, gitu.
2: Wah, di negara ini lakunya ini. Baru dia cari produk. Oh, di Bubble ada nih produk ini.
1: Oh, gitu.
2: Itu bisa. Nah, untuk legalitasnya itu ke OSS aja itu sebenarnya paling gampang. Kalaupun susah, kita bisa dampingin di OSS daftarnya gimana. Atau kalau paling mudah lagi ke PTSP aja. Bisa ke PTSP kabupaten, PTSP kota, itu bisa bantu. Dan semua layanan gratis ya.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau sudah ada NIB tadi, mungkin persyaratannya sudah terpenuhi. Nah, pas ke bea cukainya itu apa yang harus mereka lakukan, Mas?
2: Kalau di bea cukainya sebenarnya intinya ngelaporin produk itu mau ekspor.
1: Oh, gitu.
2: Ya, untuk ngelaporinnya yang tentunya kita ada formnya sendiri, dan itu semuanya online ya. Jadi sebenarnya nggak harus datang ke Bea Cukai. Itu online lewat CISA namanya. Di situ nanti kita harus ngasih tahu harganya berapa.
1: Oh,
2: makanya
1: gitu.
2: Dilampirin invoice. Terus kita juga harus tahu, oh, di sini kemasannya apa aja, dalam bentuk apa, terus dalam satu kotak itu ada berapa isinya. Itu namanya packing list.
1: Oh, packing list. Siap. Oke.
2: Nah, nanti kita juga harus tahu, oh, nanti diangkutnya pakai kapal apa, diangkutnya lewat kapal atau lewat pesawat, terus di kapal itu kapal yang mana. Itu namanya BL, bill of lading. Itu yang ngeluarin nanti orang kapalnya, bukan dari UMKM-nya. Jadi dari UMKM sendiri, yang pasti yang tadi kalau kita ulang, PEB, itu ngurus ke Bea Cukai, nanti dilampirinnya invoice, packing list, sama BL yang didapat dari kapal.
1: Gitu. Iya. Prosesnya nggak lama ya, Mas ya?
2: Nggak lama ya, tergantung dengan
1: apa syarat-syaratnya yang sudah terpenuhi ya. Oke, baik. Kemudian prosedur umum pengiriman barang ke luar negeri, bagaimana alur pemeriksaan di Bea Cukainya? Itu gimana?
2: Nah, pemeriksaan di Bea Cukai, ekspor itu nganutnya gini, semua barang bisa diekspor kecuali yang dilarang. Nah, jadi semua itu bisa bebas. Bahkan yang diperiksa itu barang ekspor yang diperiksa itu kemungkinan lebih kecil daripada yang gak diperiksa. Nah, di kita pemeriksaannya itu pemeriksaan dokumen. Di kita ada namanya penjaluran, Bu Novi.
1: Oh, gitu ya.
2: Ada penjaluran, ada jalur hijau, jalur merah.
1: Baik.
2: Nah, jalur hijau itu yang diperiksa dokumennya aja.
1: Oh,
2: barangnya gak kita periksa nih.
1: Oh, gitu. Nah, jadi harus melalui prosedur jalur hijau dulu. Nah, gitu
2: jalur hijau. Kalau tapi dapat jalur merah, itu berarti barangnya diperiksa.
1: Oh.
2: Nah, untuk barang yang diperiksa, ini cuma barang-barang tertentu.
1: Kayak apa, Mas, misalnya?
2: Barang yang kena bea keluar, contohnya CPO lah.
1: Oh, CPO.
2: Semua produk CPO itu kena bea keluar dan itu diperiksa.
1: Nah, terus yang bentuknya cairan kah?
2: Ya, banyak. Enggak. Mau cairan, mau nanti produk turunannya, itu bisa diperiksa juga.
1: Baik.
2: Tapi hampir semua produk itu masuknya jalur hijau.
1: Jalur hijau.
2: Jadi sebenarnya pemeriksaannya lewat dokumen aja. Walaupun ada izin, nanti itu izin dari instansi terkait. Contohnya kalau misalkan tanaman ya dari karantina.
1: Oh iya.
2: Atau hewan juga dari karantina. Atau yang lain-lain itu dari instansi terkait lah.
1: Iya, paling-paling yang menghambat itu mungkin surat izinnya ya. Dari karantinanya kadang-kadang gak ada gitu ya. Dari apa itu gak ada. Itu harus lewat dulu ya prosedur itu ya.
2: Tapi itu pun dari teman-teman karantina mudah kok, mudah juga kok.
1: Oh gitu ya. Iya, betul. Semuanya serba dipasilitas sekarang ya. Baik. Kemudian Mas Agung nih, aturan khusus untuk barang mentah atau barang organik ya, kayak daun, kayu, hasil laut, apakah ada izin tambahan yang harus diperhatikan agar tidak ditolak di negara tujuan?
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya yang dipikirkan itu bukan cuma izin di dalam negeri. Kita juga harus tahu tuh di luar negeri itu izinnya pas masukin itu apa aja.
1: Bener.
2: Kita juga harus lihat dulu. Nah itu kebetulan produk itu ada yang dilarang, ada yang enggak.
1: Oh gitu.
2: Kayu pun ada yang dibolehin, ada yang enggak.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Nah ini harus tahu nih kita ya.
2: Jadi tapi kalau daun, apalagi daun kering itu nggak ada izin tertentu.
1: Oh gitu.
2: Jadi nggak perlu izin, tambahan apapun dari instansi lain itu bisa. Cuman ngurus di karantina aja, fitosanitarinya aja. Nah untuk kayu itu kan memang harus ada fee legal dan lain-lain. Dan kayu pun nanti dilihat tuh dari ukuran, dimensi, terus kayu apa. Banyak sekali kalau kayu memang itu ada yang dilarang.
1: Ternyata itu cukup detail ya untuk pemeriksaannya ya, di luar yang khususnya ya. Baik.
2: Nah sebenarnya ada ini, ada triknya sebenarnya.
1: Apa itu?
2: Triknya buka INSW, di situ nanti cari HS code. HS itu harmonis sistem kode. Jadi setiap barang itu dia punya keunikan lah, punya HS code masing-masing dan itu berlaku internasional. Nah kalau kita udah tahu HS code-nya barang itu, kita cek di INSW itu tahu tuh apa aja yang diperlukan perizinannya. Lengkap.
1: Iya. Pada dasarnya semua itu sudah serba mudah ya Mas ya, tinggal mau kita enggak ya mencari informasi itu ya, semuanya sudah tersedia.
2: Ya kalaupun bingung, tinggal tanya Bea Cukai aja udah.
1: Nah itu ya udah, ketemu sama Mas Agung teh langsung aja ke Bea Cukai Pangkal Pinang nanti ya.
2: Kalau enggak WA atau lewat IG lah nanti.
1: Iya gitu ya, sekarang semua fasilitas online itu lengkap, semuanya bisa jalan gitu ya. Jadi enggak mesti harus ke Bea Cukai Pangkal Pinang. Baik, pendengar dan juga pemirsa yang saat sekarang masih mendengarkan acara dialog kita yang bicaranya soal Bea Cukai ya. Tadi kan sempat disinggung ini Mas Agung terkait apa namanya klinik ya? Klinik dari ekspor atau program pendampingan sejenis ya milik dari Bea Cukai. Apa saja Mas yang diajarkan?
2: Klinik ekspor. Kita cerita di Bea Cukainya sendiri. Tadi udah dibahas ya tahapannya dari pendataan,
1: prosedur segala asistensi, macam,
2: pelatihan, terus kita sampai nyariin buyer lah istilahnya. Betul. Sampai segitu walaupun bukan ini kita, bukan tusi kita, kita juga sampai ke situ. Kita mikirin. Nah sebenarnya di klinik ekspor juga kita ada fasilitas nih yang pengen disampaikan. Di kita ada contohnya fasilitas KITE IKM, memang khusus untuk industri kecil dan menengah. Kita IKM. Jadi kemudahan impor tujuan ekspor. Itu salah satu fasilitas di kita juga yang memang di Bangka Belitung itu belum ada perusahaan yang pakai itu. Jadi intinya gini, kalau misalkan perusahaan ini orientasinya ekspor, dia itu bisa bebas pajak buat barang-barang yang jadi bahan bakunya, terus jadi bahan penolong, atau jadi kemasannya, atau di mesinnya juga. Jadi pas masuk dia impor itu bebas pajak. Yang penting barang jadinya itu nanti buat diekspor.
1: Oh iya, baik-baik. Jadi kalau di klinik itu sejauh ini Mas, respon dari para UMKM kita nih yang sudah memanfaatkan klinik lah ya, klinik dari klinik ekspor dari Bea Cukai sendiri, seperti apa nih yang jadi dilema bagi mereka sejauh ini dari hasil komunikasi Mas?
2: Kalau dari komunikasi kita lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
2: Bahkan biasanya kalau misalkan mereka habis datang kita terus follow up. Sampai mana sampai mana. Memang beberapa UMKM nih kendalanya memang beda-beda ya. Dan kendalanya itu
1: yang paling umum apa Mas?
2: Sebenarnya paling umum itu harga.
1: Harga itulah ya. Harga memang. Berarti itu jadi masih jadi PR juga ya. Masih berarti PR dari harga ya.
2: Harga.
1: Oke. Jadi kalau yang lain-lainnya itu udahlah aman lah ya aman gitu sebenarnya. Harga. Kenapa Mas? Mahal atau gimana?
2: Karena komponennya itu Bu, biasanya kalau buat ngirim barang itu komponen bukan cuman harga jual di kita. Kita harus mikirin kalau di kita itu ada namanya istilahnya CIF. Kosnya berapa, freight-nya berapa, freight itu biaya pengangkutannya, terus asuransi, itu yang harus dipikirin. Gitu. Jadi enggak cuman biaya jual di kita aja.
1: Iya, berarti banyak lah ya yang memang banyak harus dipikirkan memang juga ya Mas. Betul. Ya. Jadi tidak hanya. Jadi kalau dari kita Bea Cukainya sendiri dan lain sebagainya itu pokoknya enggak sampai segitu lah. Pokoknya pengirimannya keluarnya itu ya.
2: Terus ada masalah lain Bu.
1: Apa?
2: Salah satunya kan tadi harga ya. Ada yang harganya cocok, barangnya juga bisa, produksinya yang kurang.
1: Nah, itu.
2: Contohnya sekarang ini yang produksi kurang ya Bu ya. Lada.
1: Lada.
2: Peminat banyak cuman produksi kita yang kurang.
1: Iya.
2: Contohnya lagi kopi.
1: Kopi.
2: Kopi ini sekarang lagi menjamur, Bu.
1: Iya.
2: Jadi di luar negeri itu saya lihat, sampai saya lihat nih, bagaimana menjamur di luar negeri. Ternyata di Malaysia aja banyak yang minumnya kopi Indonesia. Nah, kopi Bangka sendiri ternyata banyak peminatnya.
1: Kopi mana itu, Mas?
2: Kopi Bangka.
1: Kopi Bangka ya?
2: Ya, kopi Bangka itu ada di daerah kemarin tuh saya kemana ya? Ke Kapling di Petaling.
1: Iya.
2: Ternyata dia buat untuk ekspor itu. agak kesulitan karena buat lokal aja dia nggak cukup produksinya.
1: Kalau lada kemungkinan karena minat masyarakat kita sekarang ini sudah menurun ya, menurun untuk ini karena mungkin butuh waktu yang cukup lama, betul, ya Mas ya, untuk panen lada itu. Sehingga tapi harganya cukup menjanjikan sampai di luar ya.
2: Iya, memang harganya memang fluktuatif
1: ya,
2: juga.
1: Betul.
2: Tapi pas lagi untuk kan biasanya mereka jual.
1: Iya. Jadi potensi yang terbidik itu kopi kita punya ya.
2: Kopi juga.
1: Ini petaling ya.
2: Iya, kopi petaling. Okay. Dan justru kakao juga bisa.
1: Kakao. Iya betul. Kemarin kan sempat harganya melambung tinggi gitu ya, kakao ya. Betul-betul.
2: Tapi masalahnya untuk produksi lokal aja masih kurang.
1: Benar.
2: Karena petani kakao, petani kopi itu masih jarang.
1: Iya, betul. Nah itu tadi pendengar. Jadi sebenarnya kalau masyarakat kita mendengar ya dialog kita di kesempatan kali ini, jadi mungkin Anda sudah bisa terbaca ya potensi-potensi apa sih sebenarnya peluang yang bisa menjadi ekspor kita keluar ya. Tinggal bagaimana nanti kita ini mungkin hilirisasinya, betul, atau seperti apanya, sehingga nilai jualnya tidak, kalau di tingkat lokal mungkin harganya biasa ya Mas ya, kalau betul, sudah dibawa keluar harganya akan berbeda, betul, begitu ya. Nah itu baik. Dan pendengar, kita lanjut lagi nih ke klinik tadi. Nah kemudian di mana dan bagaimana cara masyarakat bisa mengakses layanan konsultasi ekspornya Mas?
2: Paling simpel dan paling gampang, tinggal langsung aja cek IG, cek di situ bea cukai Papin.
1: Oh iya.
2: Yeah. Ada DM aja, nanti kami hubungin.
1: Oh gitu. Oh jemput bola langsung.
2: Jemput bola langsung.
1: Luar biasa.
2: Tinggal masalahnya apa,
1: apa udah. Oh gitu.
2: Nanti ada isian ya form kayak gitu, biasa. Kita pengen tahu juga kan baik, produknya baik, apa, alamatnya di mana.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi secara simpelnya, udah langsung hubungin aja.
1: Oh gitu. Di IG-nya ya.
2: Ya kan sekarang masyarakat lagi senangnya IG.
1: Betul, di IG atau ya, di TikTok
2: udah,
1: gitu ya.
2: Di TikTok itu ada bea cukai Papin, udah situ aja.
1: Ya langsung deh ketemu sama Mas Agung lah ya, seperti itu. Jadi silakan bisa pantengi di apa namanya, di media sosial Bea Cukai Pangkal Pinang ya Mas Agung ya. Jadi silakan buka ke Instagramnya, kemudian di TikToknya juga silakan ada ditulis itu klinik ekspor
2: ada
1: begitu ya.
2: Ekspor.
1: Iya, nanti jemput bola deh dari pihak Bea Cukai Pangkal Pinang ya. Kemudian Mas Agung, penjelasan singkat mengenai insentif atau kemudahan regulasi dari negara khusus untuk UMKM pengekspor.
2: Iya. Kalau dari negara tujuan, itu sebenarnya ada, kita tuh ada kerjasama. Jadi kita sama beberapa negara itu ada kerjasama dengan Cina, dengan ASEAN, yang bisa nurunin tarif di sana.
1: Oh,
2: jadi sebenarnya kalau dengan kerjasama itu, pas kita ekspor, di sana kan juga sebenarnya ada biaya masuknya juga ya. Nah dengan ada kerjasama itu, itu nanti bakal menurunkan atau bisa jadi gratis impor di sana. Nanti harganya itu kan jadi lebih inilah, lebih bersaing. Itu namanya SKA, surat keterangan asal. Ngurusnya cukup ke Kemendag aja. Kalaupun nanti bingung cara ngurusnya, lewat Bea Cukai bisa nanti kita sampaikan ke teman-teman di Disperindag. Nanti mereka bisa bantu.
1: Iya, betul. Baik. Mas Agung, ini sebelum kita ke mungkin semacam apalah ya, informasi tambahan lah ya kepada masyarakat kita, dari yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sendiri, mungkin pendampingan-pendampingan kayak Ketapang itu kan rutin ya,
2: rutin
1: dilaksanakan. Kalau nggak salah itu udah cukup lama ya. Mereka terus berproses gitu ya, dari tahap awal yang mungkin mereka juga masih bingung mau seperti apa, sekarang kan udah jalan mengalir-mengalir aja seperti itu. Berarti kan itu kan ada kemudahan-kemudahan biasanya kan kalau sudah seperti itu. Sejauh ini pas kalau untuk yang pemula mungkin baru pertama kali ekspor, kemudian yang mungkin baru akan coba ekspor, dari pihak Bea Cukai sendiri ini memberikan edukasi ke mereka agar mereka terus melakukan itu, agar mereka rutin melakukan ekspor, itu gimana Mas?
2: Di kita tuh ada kategori, Bu.
1: Kategori?
2: Kategori, jadi kategori UMKM kita bagi. Ada rintisan, atau ada mandiri, ada siap ekspor. Yang rintisan, nanti kita sama-sama. Jadi di kita itu enggak cuman Bea Cukai, kita juga di bawah Kementerian Keuangan ada namanya Pogja Teknis UMKM.
1: Baik.
2: Nah, kebetulan di situ ketua Pogjanya dari Bea Cukai juga. Kita klasifikasiin dulu UMKM-nya. Nah, untuk yang rintisan nanti ada treatmentnya sendiri. Untuk yang mandiri ada treatment sendiri. Itu dari Kemenq tuh yang bantu. Nah nanti pas untuk siap ekspor, ini baru Bea Cukai yang turun.
1: Oh gitu.
2: Karena kan namanya udah siap ekspor nih.
1: Iya betul, iya.
2: Ya, nanti kita coba nih bantu sampai kita asistensi terus menerus. Sampai produknya bisa sampai ekspor lah istilahnya.
1: Iya betul. Gitu. Kayak Ketapang itu kan ya rutin ya,
2: ya
1: Mas rutin. Ya.
2: Ya udah, dia udah rutin bener kalau itu udah.
1: Itu masuk kemana itu Mas? Sudah ke mandiri ya?
2: Dia udah siapa ekspor, udah malah ekspor berkelanjutan sekarang.
1: Berkelanjutan ya.
2: Jadi udah tahap lebih lanjut lagi.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, terus ya dari Bea Cukai mendampingi, kemudian terus memantau ya.
2: Terus memantau
1: terus ya.
2: Memantau terus.
1: Iya, baik.
2: Kita kan pengen tahu, oh nanti peningkatannya seperti apa. Nanti misalkan ada penurunan atau apa, kan kita harus tahu juga kendalanya apa.
1: Baik, baik.
2: Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah, Ketapang ini yang termasuk melejit lah.
1: Melejit ya. Melejit, kemarin ya. Sempat ini juga apa namanya daun apa?
2: Manggis.
1: Idan manggis ya. Kemudian juga yang pernah kita ajak podcastan juga kemarin juga lidi nipah seperti itu. Lidi nipah juga termasuk masih rutin sekarang ini, Mas.
2: Nah, lidi nipah itu awalnya memang ekspornya itu berupa raw material, lidi nipah langsung ke India, Pakistan, Nepal itu laku di sana. Cuman memang kemarin ada instruksi sendiri, coba untuk menaikkan nilai jual, makanya jadi kerajinan.
1: Oh gitu.
2: Nah, kerajinan juga itu ada beberapa kali kirim sampel, yang memang belum sampai saat ini belum sampai ekspor lagi nih, karena baru sampel aja waktu itu.
1: Iya. Apakah ini juga termasuk harus apa namanya dari negara apa luarnya dulu yang memesan atau seperti apa itu, Mas Agung?
2: Ya ini
1: atau
2: enggak? Ada beberapa tahapan juga sebenarnya.
1: Oh.
2: Ya memang dari luar yang dulu yang memesan ya.
1: Iya.
2: Cuman dari kita juga harus mempublikasikan, kita mempromosikan juga.
1: Gitu ya.
2: Makanya sekarang kita dengan LPI lagi coba untuk membangun lidi nipah itu, kerajinan lidi nipah supaya bisa ekspor. Karena LPI lebih punya inilah, punya pasar. Dia, pasarnya dia tahu, dia bisa nanti bantu-bantu ekspor dari kerajinan lidi nipah.
1: Baik. Mas Agung, UMKM di Bangka Belitung ini kan terus bertumbuh. Banyak ya, nih UMKM kita dari yang apa namanya kuliner atau juga mungkin produk-produk olahan dari ikan kita kan banyak. Betul. Ya. Dan kalau misalnya dikirim dalam jumlah banyak juga banyak ya. Karena sudah hampir rata-rata dari masyarakat kita di pesisir itu bisa mengolah olahan itu. Mungkin ada syarat-syarat tertentu ya, Mas, ya untuk syarat bisa ekspor itu, Mas.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Ya? Ada di kita itu namanya konsolidasi.
1: Oh.
2: Jadi UMKM nih yang banyak kan UMKM getas tuh banyak.
1: Iya, misalnya kayak ya, di Kurau nih, di Kurau kan banyak nih hampir rata-rata masyarakat di sana kan punya produk pengolahan ikan semua ya.
2: Di Kurau itu ada namanya sentra.
1: Iya.
2: Jadi di Kurau Timur dia ada sentra kemplang, di Kurau Baratnya ada sentra getas.
1: Betul.
2: Nah, sentra itu cuma bisa dalam satu sentra, dia bikin legalitas mau dalam bentuk koperasi atau apa, nanti ekspornya bisa dalam bentuk koperasi. Jadi UMKM tinggal ngumpulin barangnya,
1: ekspor
2: lewat koperasi, itu kan lebih menjanjikan dan lebih bisa ngirim lebih banyak lah.
1: Banyak, iya, dalam jumlah besar gitu kan
2: jumlah
1: ya.
2: Besar. Soalnya kalau satu UMKM produksinya kan terbatas.
1: Betul.
2: Nah, dengan menggabungkan nanti dengan konsolidator itu bisa.
1: Iya, mungkin bisa dikelola dari apa namanya pihak desa seperti itu ya. Mengkoordinirnya begitu ya.
2: Sebenarnya bisa.
1: Bisa ya. Oke.
2: Enggak cuma di Kurau karena sebenarnya banyak sekali
1: makanan. Iya, misalnya saya ngambil sampelnya misalnya di Kurau kan hampir rata-rata masyarakat pesisirnya itu kan buat itu semua ya. Jadi kalau misalnya mau kirim dalam jumlah besar ya. Itu bisa, tapi dikoordinir oleh desanya seperti itu.
2: Kayaknya ini belum ada nih Bu Novi nih.
1: Iya.
2: Siapa tahu ada yang terinspirasi nih.
1: Itu bisa juga itu dijadiin apa namanya mungkin jadi sumber pemasukan desa. Betul. Nantinya seperti ekspor nih kan sayang kalau hanya sebatas memenuhi apa produk lokal saja gitu kan ya.
2: Mungkin sedikit bocoran. Yang di Kurau itu termasuk yang kita angkat supaya ini jadi potensi desa devisa, Bu.
1: Nah, itu ya. Baik, kalau untuk apa namanya olahan ikan ini pangsa pasarnya kita kemana nih, Mas?
2: Kemarin yang paling sering itu Singapura.
1: Singapura ya?
2: Sebenarnya yang selidah sama kita, Singapura sama Malaysia.
1: Dan
2: kemarin yang terakhir pernah ekspor juga ke Australia.
1: Oh, ke Australia. Iya. Tapi yang paling respon paling pasarnya yang paling bagus mungkin Singapura. Kawasan Asia ya, kali
2: kawasan
1: ya.
2: ASEAN lah.
1: Iya, ASEAN lah seperti itu ya. Kayak Singapura dan juga Malaysia. Betul. Wah, luar biasa ini. Mas Agung, mungkin ini salah satu bentuk edukasi lah ya kita kepada pendengar kita. Khususnya mungkin UMKM kita yang lagi denger sekarang ini ya. Jadi mereka tuh kan kadang-kadang masih mikir mundur maju lah ya mau ekspor ini ya, takut juga ini nanti ketemu sama Mas Agung nanti biayanya mahal lagi Mas gitu kan. Apa nih yang harus Mas Agung tanamkan nih kepada UMKM kita nih, jangan takut ekspor gitu.
2: Yang pertama itu semua hal ya harus dimulai dari yang kecil dulu. Memang sedikit demi sedikit, jangan dulu nunggu sempurna.
1: Betul.
2: Kalau kita nunggu sempurna kayaknya nggak mulai-mulai. Coba aja dulu dari hal kecil, misalkan kita punya produk atau hal kecil, oh kita nyari marketnya dulu, atau hal kecil juga ya hubunginlah bea cukainya dulu.
1: Betul,
2: itu bisa.
1: Yeah.
2: Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sangat bisa. Memang tugas saya kan buat itu menyuluh juga di sana.
1: Mas jemput bola nggak, Mas? Kalau misalnya misalnya ada dari UMKM di kelompok UMKM pengen misalnya pengen dapat edukasi kayak gitu, jemput bola nggak misalnya Pak Agung misalnya kami pengen dapat edukasi nih berkaitan dengan apa namanya mungkin ya kepengurusan mau ekspor apa segala macam.
2: Oh pasti pasti jemput
1: pastinya
2: bola.
1: Pastinya jemput bola ya.
2: Walaupun kita nggak diundang, yeah, kita malah datang.
1: Oh gitu ya.
2: Kita denger
1: pokoknya
2: nih,
1: siapin aja air putih sama Mas Agung gitu ya.
2: Kita pernah dengar aja di sini nih ada potensi ya, lada, kayak di Bangka Selatan air gegas. Kita datang ke sana.
1: Iya.
2: Kayak disungkap. Oh ternyata di sana ada potensi lada juga. Kita datang juga ke sana. Nah apalagi nanti di sini nih ada yang ngubungin, oh kita lebih seneng lagi.
1: Oh gitu. Iya deh. Mas untuk produk-produk yang kita ekspor ini, apakah semuanya itu produk-produk yang kering ya, yang istilah dalam tanda kutip tahan dalam jangka waktu yang lama seperti itu, atau gimana Mas? Apakah ada juga produk-produk yang lain yang bisa bisa jadi peluang juga untuk apa namanya diekspor di luar tadi, kayak daun ketapang tadi, daun manggis atau juga nipah dan juga apa namanya lada tadi Mas?
2: Memang salah satu syarat juga tuh
1: iya,
2: untuk ekspor tuh harus tahan lama.
1: Harus tahan lama ya.
2: Karena pengiriman itu kan gak bentar ya lewat laut ya. Biasanya dari negara tujuan minta expire itu paling enggak 1 tahun.
1: Oke,
2: iya,
1: gitu
2: paling
1: ya.
2: Paling enggak 1 tahun. Beberapa kendala di kita juga UMKM, pas memang udah ada peminatnya, ternyata jangka waktunya tuh yang kurang masa expirednya.
1: Oh, gitu.
2: Kita rata-rata 6 bulan soalnya.
1: Oh gitu. Ada nggak Pak misalnya produk lokal kita, misalnya fashion nih, misalnya ada batik kita yang bagus, atau juga cual kita yang bagus, atau juga itu bisa juga jadi peluang pasar keluar nggak Mas?
2: Oh sangat bisa.
1: Sangat bisa
2: sangat
1: ya.
2: Bisa. Jadi pernah kita ngadain juga acara bisnis pitching sama Disperindak, pernah juga sama LPI nyobain produk-produk kita itu laku atau enggak. Kita pernah ke Nusantara Fashion House di Malaysia, kita coba juga tuh produk-produk kita kira-kira bisa masuk atau di sana. Ternyata di sana ya memang bisa, cuman beberapa sistemnya yang masih belum cocok dengan UMKM kita.
1: Oh gitu,
2: ya,
1: iya. Dan kadangkala juga kalaupun memang respon pasar luar juga cukup bagus ya Mas Agung ya, di saat mereka memesan dalam jumlah besar, kita kadang-kadang masih kebingungan juga untuk memenuhi pasar mereka gitu ya. Iya,
2: betul. Kadang kita kaget sendiri pas diminta, oh siapin.
1: Dalam jumlah sekian, ya udah, gerobak-gerubuk kayak cari ya, kemana nih sumbernya. Baik-baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ini dengan Mas Agung. Jadi silakan saja untuk pendengar yang kembali mau bergabung bersama kita, kami ajak untuk menghubungi. Dan kita lanjut lagi nih. Iya, ini tadi sudah kita tanyain ya Mas. Sebenarnya dari pertanyaan pendengar kita ini Mas Agung, hampir rata-rata ini sudah kita jawab ya, tadi soal prosedurnya seperti apa, kemudian kriteria khusus untuk ekspor itu juga sudah kita tanyain ya. Nah ini kira-kira ini Mas Agung, di penghujung acara kita ini mungkin apa nih yang mau diedukasikan kepada masyarakat kita nih Mas Agung? Ya,
2: udah
1: silakan.
2: Di akhir aja sih.
1: Iya.
2: Saya mulai nyaman nih buat
1: bahas. Iya, oke deh.
2: Ya. Udah nanti kalau misalkan ada waktu lebih buat UMKM yang bisa ngobrol, saya pengen ngobrol
1: langsung. Oh gitu ya,
2: jadi,
1: baik.
2: Yang pertama memang jangan minder dulu. Produk kita itu laku.
1: Iya.
2: Yang kedua, coba cari market. Cari market, terus gabung sama komunitas-komunitas. Itu juga banyak info-info dari komunitas. Ini contohnya, Bu. Saya baru dapat permintaan dari komunitas buat produk kelapa.
1: Kelapa.
2: Ya. Kelapa itu termasuk yang laku, dari sabutnya dari.
1: Nah, sebetulnya itu Mas, saya kasih bocoran juga Mas Agung, kalau bicara soal apa namanya sabut kelapa dan lain sebagainya, UMKM kita itu ada di Jeliti, Mas. Semuanya lengkap termasuk jok untuk yang kayunya itu, yang sabut kelapa itu dijadikan jok mobil BMW dan lain sebagainya gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, itu mereka di sana, cuma itu tadi betul-betul yang Mas Agung katakan tadi, kendalanya takut di saat pemesanan banyak seperti itu, mau carinya di mana gitu Mas Agung. Jadi sebatas ya masih skala lokal dulu. Sebenarnya di Jeliti itu semua lengkap Mas, dari sabutnya, dari kelapanya, dari buahnya, dari kopranya, semuanya ada di sana. Nah itu, saya yakin dari Jelitik juga denger nih sekarang.
2: Saya harus ke Jelitik nih abis ini. Siap-siap ya warga Jelitik.
1: Karena posisinya kemarin ini Mas Agung, karena kita sempat bicara juga sama dulu lurahnya, kita pernah dialog juga ya. Waktu itu dari lurahnya sendiri itu Pak Adi sempat mengatakan bahwa mereka itu yang masyarakat sana itu sabut-sabut kelapa yang serbuk-serbuknya itu Mas dikirim dalam jumlah banyak itu untuk jok mobil-mobil
2: kemana?
1: Mewah keluar. Tapi mereka hanya sebatas pengepul.
2: Oh, pengepul. Ya enggak apa-apa kan awalnya juga dari pengepul.
1: Karena mereka dikirimnya keluar, jadi orang Jakarta atau orang luar itu ngirimnya keluar. Nah, itu yang disayangkan.
2: Sebenarnya salah satu
1: peluang ya sebetulnya ya.
2: Iya, makanya. Dan memang banyak produk di kita tuh sistemnya seperti itu.
1: Iya,
2: kita kirim dulu ke lokal, habis itu baru dikirim ke luar.
1: Iya, itu yang diuntungkan kemasan, berarti kan daerah lahir yang mereka juga sedang mencari itu kan ya.
2: Ya namanya juga ekspor.
1: Iya, berarti juga nanti Mas Agung harus jor-joran kejar ini, mana sentra-sentra kelapa seperti itu ya. Baik, lanjut Mas, kemudian apa lagi nih?
2: Ya kemudian yang terakhir, langsung datang aja ke Bea Cukai.
1: Oh iya, baik-baik.
2: Kalau misalnya masih punya ide pun kita ini, kita layani.
1: Baik-baik.
2: Masih punya ide, oh saya mau ekspor ini. Oh, iya. Walaupun sebatas ide, ayo kita ngobrol.
1: Oh iya, oke
2: okay, siapa tahu nanti terbentuk, oh ide ini bisa direalisasikan atau enggak.
1: Oke, okay, gitu. Siap. Jadi itu tadi ya dari obrolan kita, mudah-mudahan yang di Kurau nanti yang jadi sentranya kretek gitu ya. Amin, nanti amin. Satu kampung gitu ya, ngirim ekspornya keluar ya Mas Agung ya.
2: Amin, moga aja.
1: Iya, ya, dan juga yang di Jeliti siapa tahu ya, yang mau potensi ekspor nanti untuk serbuk kelapanya itu untuk dijadikan jok gitu ya.
2: Atau desa-desa lain juga boleh. Pasti kan tiap desa punya produk unggulan.
1: Nah itu.
2: Yang siapa tahu, oh ternyata produk ini
1: ya, betul. Ya, oke deh, baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berasa, gak kerasa kita ngobrol sama Mas Agung sudah harus berakhir ya Mas Agung ya. Dan sebagai penutup dialog kita di kesempatan sore hari ini, silakan mungkin ada yang mau disampaikan ini Mas Agung. Silakan.
2: Ya untuk para UMKM tetap semangat.
1: Ya.
2: Ya dari dulu juga pas kita COVID, UMKM lah yang ini yang nopang kita.
1: Iya.
2: Jadi betul. Jangan ragu untuk bernaik kelas, jangan ragu. Terus misalkan untuk ekspor juga jangan ragu, segera hubungin Bea Cukai aja.
1: Gitu. Oke, okay. Dan banyak-banyak cari informasi ya Mas ya. Cari informasi.
2: Semua pemerintah itu sekarang fokusnya ke UMKM.
1: Betul.
2: Dan informasi itu bertebaran di mana-mana.
1: Iya. Baik,
2: tinggal rajin-rajin aja cari informasi.
1: Betul. Dan peluang ekspor juga banyak di negara-negara lain, silakan cari infonya ya. Dan kalau misalnya memang berkeinginan untuk naik kelas tadi, ya silakan ya untuk pendampingan mungkin dari pihak Bea Cukai bisa ya. Mungkin dari UMKM lokalnya juga mungkin berkomunikasi seperti apa nanti ya.
2: Iya,
1: Mas Agung pokoknya setia nanti menemani kalian sampai bisa ekspor pokoknya ya. Baik, terima kasih pendengar. Anda sudah berbincang bersama kami dalam dialog kita di kesempatan sore hari ini UMKM berbicara. Makasih banget ini Mas Agung meluangkan waktu ke RRI ya. Di sela sibuk-sibuk ini kalau menghubungi Mas Agung ini susah ya. Jadi orangnya sibuk. Jadi sebentar-sebentar ternyata kasih sosialisasi terjun ke daerah-daerah gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah bisa meluangkan waktunya.
2: Senang saya di sini.
1: Iya, dan terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak dialog kami. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu Mas Agung. Salam buat teman-teman di Bea Cukai ya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita.

0: Iya, baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan dialog bersama dengan Bea Cukai Pangkal Pinang, dan selanjutnya menemani Anda di kesempatan sore hari ini saya lanjut lagi untuk menyapa Anda, dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama dengan Korwil Belaja Sumba untuk mengikuti acara kita Warta Belaja Sumba, dan tentunya untuk pendengar juga yang saat sekarang memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk maksud kami bersama Pro 1 Palembang ya, untuk mendengarkan Warta Belaja Sumba.
1: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti
2: ini yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini tuh adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 6 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi. Selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat, Rita Orbaningrum, menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak, meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
1: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana-prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu, makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
0: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pusakawan Indonesia, Pusakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Reno Putra dari RRI Jambi.
1: Kami sebagai masyarakat bisa mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaatnya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pusakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pustakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini, ya, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah, pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
2: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung.
1: Oke.
2: Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan.
1: Oke. Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah, kalau boleh kita bilang, saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk latihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
1: Oke. Nah, kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin, tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
2: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
1: Oke. Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
2: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
1: Oke. Oke, dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
2: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
1: Oke. Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak, untuk wawancara singkat.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam sehat Pak Darsito.
2: Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para orang tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan, kami diintegrasikan dengan program BSPS, nanti insya Allah diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan, sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
3: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, serta didik baru, terdiri dari 3 rombel jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianisi RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepenitan hari yang ke-8.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ihwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita kebanggaan kita ya sebagai orang tua, juga sebagai guru, dengan anak-anak kita, anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasanya luar biasa.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihak telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
3: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
2: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantieli kepada RRI mengatakan tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini tuh adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi gitu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, pengelola pengetahuan, sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan.

0: seperti itu. Dari sekian banyak saya harus berpikir, ini apa lagi yang sudah saya lakukan, ini apa ya? Kenapa penyebatan Solo itu harus cepat kita lakukan?
1: Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Monadi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsih. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fareza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsih.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Aprian Deka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama pendengar Warta Belajar Sumba. Dan tentunya untuk kesempatan sore hari ini, saya Novi masih lanjut kembali untuk menemani Anda dalam rangkaian acara kita. Sebelum saya lanjut, kali ini saya sampaikan dulu berita kehilangan pendengar dari Maradona beralamat di Sungai Liat. Telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama tadi ya, dengan nomor 593/622/SPPFBT/19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah kurang lebih 20 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 Ling 6 Kampung Bantam, sekarang Ling 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut dapat menghubungi Maradona nomor ponsel 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar. Ya, baik pendengar, demikian tadi satu berita kehilangan yang kami terima dari saudara Maradona beralamat di Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, menemani suasana sore Anda, saya akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan Cukup Sampai Di Sini, ada satu pilihan lagu yang saya hadirkan untuk Anda kali ini.

Pendengar Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung, selamat sore nih untuk Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong ya. Terima kasih untuk standby mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan terhibur ya dengan hari ini lagu yang baru saja kita dengarkan. Ini lagu yang tadi juga sempat dipilih di saat acara Pro Persada, namun karena waktu jua tadi sehingga lagunya belum bisa terputar ya. Baik, terima kasih sekali atas kebersamaan pendengar yang sudah memantau siaran kita di kesempatan kali ini ya. Dan saya harapkan juga kehadiran RRI Singaliat juga bisa memberikan sesuatu yang membuat Anda merasa bahwa RRI itu milik Anda ya. Baik, dan selamat sore juga nih untuk pendengar kami, untuk Bang Amir yang ada di seputaran ST15 yang mungkin lagi sibuk-sibuk dengan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan bisa dituntaskan aktivitasnya. Juga untuk pendengar kami yang sekarang ini sedang mobile, setelah tadi mungkin Anda melaksanakan berbagai aktivitas di tempat kerja ya, dan saat sekarang mobile dan nanti akan kumpul bareng dengan keluarga dan mudah-mudahan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan saya masih akan menemani perjalanan Anda dengan pilihan lagu-lagu cantik yang sudah kami persiapkan dari meja tugas. Dan kali ini pendengar, saya akan berani dulu, ada informasi yang saya pilihkan untuk Anda, dan kali ini saya juga kutip ya dari kbrn.rri.co.id. pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan dari Brazil, Piala Dunia kita, Neymar pamit ya, sang legenda akhiri karir internasional lewat air mata, pendengar. Jadi kapten timnas Brazil Neymar da Silva resmi pamit undur diri dari tim Seleção. Jadi pernyataan tegas Neymar ini usai Brazil menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi penyerang Brazil 34 tahun ini mengumumkan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Jadi laga The MetLife Stadium Amerika Serikat menjadi penampilan terakhir Neymar bersama dengan Seleção, pendengar. Jadi meski sempat mencetak gol lewat titik penalti pada masa injury time, aksi penyelamatan Neymar ini tidak mampu menyelamatkan Brazil. Jadi Brazil kini sudah tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, dalam suasana yang penuh emosi, Neymar memastikan impiannya membawa Brazil kembali menjadi juara dunia telah berakhir. Jadi perjalanan panjangnya bersama dengan Brazil ini resmi ditutup di stadion yang sama tempat dirinya menjalani debut internasional pada tahun 2010 lalu, pendengar. Dan setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Neymar tidak mampu menahan air mata. Jadi rekan-rekan timnya juga langsung menghampiri ya, dan memberikan pelukan untuk menghibur sang kapten yang menutup karir internasionalnya dengan penuh haru, pendengar ya. Kekalahan dari Norwegia sekaligus menjadi akhir perjalanan Neymar di Piala Dunia. Di turnamen 2026 menjadi edisi keempat sekaligus terakhir yang diikutinya bersama dengan Brazil tanpa berhasil mempersembahkan trofi juara dunia. Dan hasil ini tentunya juga memperpanjang puasa gelar Brazil di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi kampion pada 2002. Bahkan menurut catatan sejarah, tersingkir di babak 16 besar menjadi pencapaian terburuk Seleção sejak Piala Dunia tahun 1990 ya. Dan secara individu, Neymar juga mencatat rekor yang kurang menyenangkan. Ia menjadi pemain Brazil kedua setelah Thiago Silva yang tampil di 4 edisi Piala Dunia tanpa sekalipun merasakan gelar juara dunia. Meski gagal memenuhi ambisi terbesar bersama negaranya, tapi Neymar tetap meninggalkan warisan luar biasa. Jadi selama membela Brazil, ia mencatat 130 penampilan, mencetak 80 gol dan 58 assist, pendengar. Dan hal ini menjadikan Neymar menjadi salah satu pemain berpengaruh dalam sejarah sepak bola Brazil ya. Di level senior, gelar Piala Konfederasi 2013 menjadi satu-satunya trofi yang berhasil dipersembahkannya untuk Seleção. Sementara di level Olimpiade, Neymar ini sukses memimpin Brazil meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio tahun 2016. Demikian perjalanan karir Neymar bersama dengan timnas Brazil di ajang internasional, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, mungkin yang ngefans banget sama Neymar ya. Nah, itu tadi, jadi pertandingan yang sudah digelar tadi, ternyata Brazil gagal, Neymar pamit, sang legenda akhiri karir internasionalnya lewat air mata, pendengar. Dan nanti kita lanjut dengan saja informasi lainnya, masih bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung.

0: sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 1.

0: Baik, mendengar ada satu pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya warna tersendiri di hati Anda ya dengan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Itu lagu miliknya Rafael Valerio dengan Maybe Tomorrow. Ya, mungkin besok-besok lah ya. Iya, satu lagunya yang sudah kita dengarkan sama-sama di kesempatan sore hari ini ya. Dan berikut saya punya pilihan informasi lainnya yang akan saya hadirkan juga untuk menemani Anda kali ini pendengar. Dan berikut untuk pilihan informasi tentunya juga masih saya kutip dari KBRN ya, rri.co.id. Dan ada beberapa informasi juga. Ternyata ini satu hal yang harus kita sikapi bersama ya. Wamenkom Digi mengatakan 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun medsos, pendengar. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkom Digi, mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Salah satu tantangan terbesar itu adalah masih banyak anak-anak yang memasukkan usia saat membuat akun media sosial atau medsos, pendengar. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut bahwa hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya. Jadi merujuk survei ini, 3 dari 5 anak itu diketahui memasukkan data usia saat membuat akun media sosial. Ya, pemalsuan data usia ini untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Dan hal ini juga sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Jadi menurutnya praktek ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PP Tunas karena dijelaskan Wamenkom Digi, proses verifikasi usia sepenuhnya berada pada sistem yang dimiliki oleh masing-masing platform digital. Meski demikian, Nezar mengatakan bahwa Kemkom Digi telah berkoordinasi dengan seluruh platform digital untuk memperketat sistem verifikasi usia. Namun dalam hal ini, ia mengatakan bahwa penerapan sistem tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dari masyarakat. Ya, nah itu pendengar, informasi mengenai Wamenkom Digi mengatakan bahwa 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun media sosial. Jadi anak-anak sekarang itu, ya karena memang mungkin sudah masanya seperti itu, kadang-kadang melihat teman-temannya sudah punya medsos ya, jadi mereka pengen juga. Nah, ini salah satunya yang mereka lakukan adalah memasukkan usia, pendengar ya. Baik, dan kali ini kita lanjut juga ada informasi mengenai Wamenkom Digi juga menargetkan kecepatan internet nasional 100 Mbps 2 tahun mendatang, pendengar. Jadi ini salah satu langkah yang dilakukan ya. Jadi Kementerian Komunikasi Digital menargetkan kecepatan internet di Indonesia mencapai 100 Mbps disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Jadi dikatakan bahwa target kecepatan internet nasional ini dapat realisasi dalam kurun waktu 2 tahun mendatang ya. Dan tentunya akan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, diantaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur digital, kemudian peningkatan investasi operator telekomunikasi, selain itu perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, merata, dan juga terjangkau ya. Nah, kemudian selain itu juga, dikarenakan akses internet yang berkualitas saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, jadi pemerintah dipastikan oleh Wamenkom Digi akan menggencarkan pembangunan konektivitas yang mumpuni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas konektivitas menjadi bagian dari strategi Kemkom Digi melalui visi terhubung, tumbuh, dan terjaga, sehingga melalui rancangan ini Kemkom Digi mendorong sejumlah pihak terkait untuk siap meningkatkan dan juga memperluas akses jaringan internet, pendengar. Ya, itu pendengar satu informasi ya buat yang saat sekarang masih memantau siaran kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita berharap besar sejauh ini kita masih memenuhi kebutuhan internet itu masih menggunakan pribadi lah ya, seperti itu. Baik, pendengar, di penghujung sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita di kesempatan kali ini, saya lanjut dulu untuk menyampaikan satu informasi pendengar yang Kali ini sudah saya siapkan kembali untuk Anda pendengar, dan berikut ada berita lagi berkaitan dengan berita kehilangan yang tadi juga sudah sempat saya sampaikan ya, berasal dari Maradona, beralamat di Sungaliat. Pendengar, telah hilang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Asan dengan nomor 593/611 SPP FBT/19.01.02.1003/2017 dengan luas tanah 17.702 meter persegi yang terletak di Jalan Kanti Air Luing RT 001 lingkungan 6 Kampung Bantam, sekarang lingkungan 7 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu. Dan surat ini tercecer atau hilang ya, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat dapat menghubungi Maradona, nomor ponselnya 0821-7629-4179. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik, pendengar, itu sebuah informasi buat Anda mengenai berita kehilangan yang kami terima dari Maradona dari Sungai Liat. Baik, itu kepada pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali dan masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, cek fakta untuk sore hari ini 6 Juli 2026. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan, pendengar. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhook.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: dan mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasihkan.
1: Iya, baik pendengar, hanya rindu miliknya Anmes. Saya hadirkan juga untuk menemani pendengar yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, pendengar. Dan kali ini ada informasi terkait BPOM siap uji produk impor hingga obat inovatif, pendengar. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat, kosmetik, suplemen, dan juga pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM ini mampu menjamin keamanan, mutu, dan kualitas berbagai produk, termasuk obat inovatif yang terus berkembang global, pendengar. Disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar saat konferensi pers di kantor BPOM Jakarta hari ini, pendengar, dikatakan kewenangan BPOM mencakup riset, kemudian pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Ia mengatakan sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara intermediate produk. Sementara industri kosmetik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Pada sektor pangan, Taruna mengatakan mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri, meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Oleh karena itu, kesiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat, ya. Menurutnya BPOM memiliki kemampuan menguji makanan, kemudian narkotika hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas Animal Center berstandar tinggi. Jadi kemampuan ini juga menjadi modal dari BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan masuknya produk-produk baru ke Indonesia, pendengar. Nah, itu ya satu informasi untuk Anda mengenai BPOM yang siap uji produk impor hingga obat inovatif. Baik, untuk Anda pendengar, kali ini masih bersama Pro 1 RRI Sungaliet. Selamat sore juga nih untuk Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Mungkin masih monitor juga siaran kita untuk kesempatan sore hari ini. Kita dengarkan ada Lito dengan satu koleksi lagunya Mutiara.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

Ya, baik peringatan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu islami menemani Anda sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah membacakan surah Al-Aqaf dimulai dari ayat 29 hingga 32. Dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik, mendengar di mana Anda berada, di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam, bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan pendengar, tentunya mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore tadi setelah salawat, kita akan segera bergabung saat lagi bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, tadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Marisa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang

0: pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
2: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh keluarga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
3: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
5: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
3: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak

0: Will kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
1: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
4: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
5: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
4: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
7: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
6: selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
7: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG,

1. Sistem ini menginduksi daerah low-level flagellate pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir

Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman pertunjukan ataupun zaman belajar seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan pos yang
1: net. Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Kelolito TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung Malam, di mana seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka jadi telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan layanan. Maksud kami, layanan ini ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukma Dewi mengatakan sebanyak 12 puskesmas ini memiliki tenaga kesehatan terlatih akan melayani dan mendampingi masyarakat yang kecanduan secara bertahap. Nora menjelaskan hadirnya layanan UBM di setiap puskesmas bagi pecandu, maksud juga pecandu rokok, ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan menurutnya upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Dan pihaknya berharap dengan adanya peraturan daerah perda yang mengatur kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka ini bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Wow, ini keren sekali ya pendengar. Jadi puskesmas di Bangka ini sudah melayani konseling untuk berhenti merokok. Untuk Anda yang mau berhenti merokok, boleh ya datang langsung ke pusat pelayanan yang sudah kita informasikan tadi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nah, untuk pendengar, nanti juga pada pukul 20 kita akan hadirkan untuk Anda dengan drama radio di edisi hari ini. Tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Tentunya selepas tadi kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Sandiwara Radio dan beberapa lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, kita akan lanjutkan pendengar menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk pendengar, kali ini informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan Kemendikdaspen yang menyebut SPMB awal kepercayaan pada layanan pendidikan bermutu. Jadi pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaspen menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan, dan inklusif. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdaspen Tatang Mutakin yang mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan SPMB merupakan pintu masuk layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan harus memastikan proses penerimaan berjalan secara terbuka, jelas, dan inklusif. Pelaksanaan SPMB ramah bukan hanya proses penerimaan calon murid baru, tetapi juga gerbang pertama pengalaman positif bagi murid dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Menurut Tatang, praktik baik yang ditunjukkan sejumlah sekolah di Kota Padang membuktikan bahwa SPMB tidak hanya menjadi proses seleksi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan ada lagu dari milik Arman Maulana, Tunggu di Sana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di hari ini. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan, karantina Bangka Belitung mencatat tren positif ekspor daun manggis dan daun ketapang. Jadi pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Kepulauan Bangka Belitung mencatat tren positif ekspor komoditas hasil hutan bukan kayu, khususnya daun manggis kering dan daun ketapang. Meningkatnya permintaan dari pasar internasional menjadi sinyal bahwa komoditas non-konvensional asal Bangka Belitung ini semakin memiliki daya saing di pasar global. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, ini mengatakan komoditas yang sebelumnya belum banyak dikenal kini mulai diminati pasar internasional karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hingga Juni 2026, Karantina Kepulauan Bangka Belitung telah memfasilitasi ekspor sebanyak 4.471 kg daun manggis kering ke Inggris. Selain itu juga sebanyak 826 kg daun ketapang kering juga telah dikirim ke Polandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Menurut Herwin Tarti, meningkatnya ekspor daun manggis dan daun ketapang menjadi bukti bahwa Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas non-konvensional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karantina lanjutnya akan terus mendukung upaya hilirisasi dan perluasan akses pasar ekspor melalui layanan sertifikasi dan pengawasan yang cepat, tepat, dan sesuai standar internasional. Jadi ini kabar menggembirakan ya. Karantina Bangka Belitung yang mencatat tren positif ekspor daun manggis dan daun ketapang asal Bangka Belitung. Wah keren nih. Jadi produk-produknya dari Bangka Belitung udah diminati oleh pasar luar negeri. Jadi ya pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang punya pengetahuan juga terkait ekspor untuk ya pengolahan daun manggis ya kering ketapang ya, ini bisa menjadi salah satu peluang ya untuk dijadikan bisnis ya. Untuk pendengar, demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini, dan selepas ini kita akan lanjutkan kebersamaan nanti di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Ternyata masih di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini di ruang rindunya. Kita akan lanjutkan ya kebersamaan Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dewan lagu.
0: Wah, ini suaranya nih, orang jauh nih, orang Habang. Suara alhamdulillah nih suara playboy suara ini.
1: Apa cerita nih?
0: Cerita. Cerita tuh oh, Bang, kita malam nih cerita yang seru-seru be Bang. Ada enggak Bang cerita-cerita lucu zaman-zaman lagi muda lu Bang?
1: Oh, enggak deh.
0: Berarti enggak ada yang lucu Bang, yang unik-unik macam tuh. Oh, yang unik-unik misal waktu gig muda tuh.
1: Ah, itu dak muda-muda lah
0: tuh. Oh, gile bolos sekolah dak suara tapi Bang ni bolos so.
1: Lagu
0: apa Bang?
1: Lagu suratan.
0: Apa?
1: Suratan Tommy J. Bisa.
0: Suratan?
1: Di Tommy J. Bisa.
0: Ngeri oh lagu Abang suratan ya. Tommy J. Bisa.
1: Saat ke
0: Embera.
1: Ayo tuh Amin. Jul Baizar, Bung Jorda. Pak Romlan, Pak Irwan, Kang Irwan di Bandung. Semua lah.
0: Semua no.
1: Emer gat lah.
0: Oke lah pun lah. Makasih nih.
1: Yo,
0: makasih. Waalaikumsalam. Ada Bang Alek di Bangka Selatan di WhatsApp-nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Haris.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Yang di Jalan Nias nih, Bang.
0: Oh, Edi, apa kabar Edi?
2: Alhamdulillah, Yandi, Bang.
0: Oh, Yandi. Edi, beliau. Sehat Yandi ya.
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Lagi apa nih?
2: Baring-baring santai.
0: Lagi baring santai. Libur-libur aja.
2: Iya.
0: Kalau Yandi ada enggak kisah-kisah unik bareng teman sohib atau apa waktu ya yang masih terkenang sampai sekarang?
2: Kisah-kisah unik.
0: Yang lucu-lucu.
2: Apa Bang misalnya?
0: Misal
2: banyak sih Bang, tapi lu
0: lupa, oh banyak lah lupa.
2: Lupa, banyak lupa Bang.
0: Tapi kayak kawan lagi ingat tau.
2: Ingat, ya. Wow. Banyak lupa.
0: Kawan masa kecil waktu tuh mutik mutik durian di kebun.
2: Oh, ada sih Bang, itu untuk benar sih ada sih Bang.
0: Oh, kacau.
2: Agak kecil-kecil tapi Bang, agak kecil tapi Bang. Agak SD zaman, jahil lagi kan. Kadang buah jambu orang kan, kadang
0: kita
2: kan.
0: Oh, dulu.
2: Kami itu kadang. Oh,
0: dolar. Ramai-ramai.
2: Lagi jail-jail lah.
0: Mohon besar dak kawagi ada.
2: Dak kawagi, Bang.
0: Allah.
2: Kriminal.
0: Oke, lah nak lagu apa nih Andi?
2: Lagu Bang, lagu dari Niji, Bang.
0: Niji yang mananya?
2: Sang Mantan, Sang Mantan, Bang.
0: Sang Mantan,
2: Mantan. Ada dak Bang Persikoper, Bang? Kalau ada, Bang. Persikoper kalau ada.
0: Kalau ada, Dek, kita putra asli yo.
2: Oh, Koper Niji baik contoh ke Sang Mantan.
0: Sang Mantan. Dia dari Niji lah dia. Sang
2: Mantan. Oh, itulah pun Bang.
0: Oke, salam
2: untuk siapa
0: nih?
2: Salam biasalah untuk Julia, Mbak Ria, untuk Maria, untuk Mang Yan, untuk Nyai Jamila, untuk Bunda Mary, untuk Pak Azadin. Mungkin untuk semuanya lah Bang, dipakai disebut satu-satu. Oh, semua okay. Pendengar RRI itulah mungkin.
0: Mantap.
2: Tunggu Bang.
0: Makasih.
2: Siapa? Sama Bang. Terima kasih balik.
0: Oke.
2: Bang. Yo, selamat malam Bang.
0: Yo, selamat malam. Terima kasih Yandi DIY ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya kita persilahkan kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita di Ruang Rindu ya. Kita terima kembali untuk pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Halo, selamat malam. Halo. Malam, Pak Yota, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah lah, sehat. Oh. Sehat juga buat Bang Aris keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi nunggu bola atau gimana?
3: Nonton nunggulah kelak.
0: Oh, nunggulah. Oh. Jadi sampai kira-kira ini. Portugal ke Spanyol.
3: Raseko apa deh? Portugal nih.
0: Portugal. Wah, ada.
3: Eh, bukan Portugal, Spanyol.
0: Spanyol loh. Mantap. Oh. Ditunggu aja berarti ya.
3: Nunggulah meneo.
0: Seru kayak.
3: Biar tidur siang pagi lah.
0: Oh. Kalau Pak Yota ada enggak kisah-kisah unik masa kecil atau yang masih terkenang sampai sekarang bareng sahabat atau siapa?
3: Adalah tentang radio nih lah misal kan.
0: Oh, gimana kisahnya?
3: Zaman dulu tuh kan zaman dulu tuh kan di mana tempat dengan lu ada penerangan PLN ya kan. Jadi pas kami itu bisa belum puasa itu tiduk di surau kan.
0: Iya.
3: Oh. Rupa kawan lah mentong beduk kan. Kita jam 10 malam.
0: Iya.
3: Kami itu bawa yang radio nih kan. Akhiran apa waktu itu kan. Jadi kawan tuh kan model di sandang dia yang kawan siko tuh kan. Sekali beduk dipukul lo marah bi orang keluar orang tua dekat masjid tuh kan. Gelap posisi ya kan. Kami selamat lari kan, yang kawannya lari lah, rupa radio hidup oh, dikejar terus kan, lagi tahu dia main sembunyi kan. Dia lapannya kesilah.
0: Yeah.
3: Wah, ngegel kami ketawa dekat tu lo.
0: Lucu lah pada dulu.
3: Oh, tentang radio ni lah istilah kan.
0: Iya. Oh, itu terkenang. Umur berapa waktu itu, Pak?
1: Sekitar lah apanya lah, sudah sekolah lah, besar lah
0: anu kan. Lah
1: besar. 19 lah, 19.
0: 19.
1: 19. Heeh. Oh. Sudah SMA apa itu kan.
0: Oh, iya. Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa nih Pak Yota?
3: Mengade mancanegara, oh.
0: Boleh.
3: Dari siapa tuh? Celine Dion.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On.
3: Iya. Apa yang apa tuh si kok tuh ge? Yang I'm Live. Oh, udah yang itu lah. My Heart Will Go On.
0: Wis mantap tuh, Pak.
3: Oh.
0: Oke lah. Makasih Pak Yota ya.
3: Oh, salam-salam.
0: Salamnya silakan.
3: Salam ya, kayak yang siapa nih Bang Alek tadi, Bang Yandi tadi ya, semualah selamat malam ya, istirahat.
0: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang yang kita terima, halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Jaes.
1: Wih, sebelah manggis.
0: Iya, oh, musim manggis, Bang Jaes.
1: Nah, sekarang nama dia kan dah ganti dah. Wah, dulu Bang Jaes, sekarang si buah manggis.
0: Oh, ganti nama ini jadi resmi ya. Nah, si, kenapa bang. Kenapa si buah manggis disebutnya, Bang?
1: Ini cerita berijik-ijik dekat RRI Tanjung Pinang, apa? Di sana ada gedondong, ada buah manggis, jadi buah manggis buah gedondong sudah menangis minta digendong.
0: Oh, itu jadi filosofi namanya, Bang ya. Oke, jadi itu kisah uniknya ya. Jadi ada apa, penamaannya berasal dari itu ya, Bang ya?
1: Iya. Itu kan berlagak-lagak itu dengan Kak Berlian, kami sebut apa. Kak Berlian, sekalian dia tak masuk. Itu mau tabak korma lah, yang es cendol lah, banyak macam-macam.
0: Oh, banyak macamnya ya?
1: Ada yang buah kana, ada si buah apa ini. Banyak kami gelar-gelarkan kawan macam gitu. Sama
0: juga, sama gitu juga. Oh, gitu ya. Jadi nama-nama di sana itu teman-teman abang itu nama-nama buah semua.
1: Iya lah, kan radio itu lah Batam dari Binang tuh. Kalau ya Prabu Bangkit, kami gelar Kue Bangkit.
0: Iya.
1: Ya oke lah, lagu kita apa malam?
0: Lagunya ini? Silakan, lagu apa nih?
1: Lagu barat, lagu Indonesia.
0: Boleh, barat Indonesia boleh.
1: Tahun berapa tuh? Kalau lagu barat enggak tahu, lagu lama lagu baru sama aja.
0: Sama lah. Mau 80-90 silakan.
1: Ini dari Endang Aisarina.
0: Endang?
1: Iya.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Hujan Datang Lagi.
0: Hujan Datang Lagi.
1: Biar sejuk.
0: Biar sejuk. Di sana udah kemarau ya.
1: Masih ada hujan-hujan juga.
0: Oh, masih ada hujan juga.
1: Ini penelpon keberapa nih RR digitalnya dengar Tanjung Pinang nih?
0: Ini udah keempat, Abang nih.
1: Ah, iyalah, kami kan asal dengar Tanjung Pinang sini telepon tembak.
0: Iya. Yeah.
1: Dengar sini telepon tembak. Ini masuk iyalah, tidak iyalah.
0: Yeah.
1: Oke lah, salamnya semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk single semuanya tanpa terkecuali. Selamat tugas, selamat malam, Bang.
0: Yuk.
1: Besok kalau ketemu si Mbak Rara, titik salam ya, lama tak bertemu Mbak Rara dengan anu siapa nih, Mbak Regina.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, ya oke lah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hujan Datang Lagi lagunya ya, dari Bang Jaes ya, di Selat Panjang ya. Silakan di belakangnya kembali, belakang Bang Jaes yang mau gabung ya bareng kita. Kita masih menantikan partisipasi Anda di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar kita terima kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bung Haris.
0: Waalaikumsalam dengan Bung Jante.
4: Betul.
0: Lama dah dengar suara Bung Jante. Kemana aja nih Bung Jante?
4: Baru ini, tadi sore aku beli radio.
0: Woi, mantap. Radio baru ya?
4: Iya, baru dia buka radio aku. Baru dapat arusian, aku baru senang hati.
0: Gimana suara? Jernih?
4: Jernih lah.
0: Oh, jadi relay Belitung ya?
4: Iya.
0: Iya. Dari Belitung.
4: Lama aku kangen banget dong aku dengar penyiarnya di Tanah Oga.
0: Kok kemarin sempat hilang sinyalnya?
4: Hilang.
0: Sekarang lah ada.
4: Ada.
0: Alhamdulillah.
4: Radio aku udah macet yang lama tuh.
0: Bus, mantap.
4: Jadi yang baru kan.
0: Yang besar ya?
4: Enggak, yang besar. Rupiahnya besar juga.
0: Iya, untuk hiburan mantap. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, Bung Jante.
4: Amin, amin. Kalau radio Belitung pun macam radio BMM, cuma hibur aja, Bu Haris.
0: Iya, iya, iya.
4: Apalagi yang di Brong Timur.
0: Iya.
4: Enggak ada cara-cara lain, cuma hibur aja.
0: Ini posisi di Manggar ya, nah, Bang Jante.
4: Namanya menyamar kalau orang Belitung
0: itu, Bang. Iya, iya.
4: Berarti aku enggak.
0: Bang Jante.
4: Ini di Brong Timur, di desa Lintang. Kecamatan Separenggiang.
0: Lumayan jauh lah itu ya. Dari Tanjung Pandan lumayan jauh ya, Dak?
4: 57 kilo.
0: Ah, 57 kilo. Alhamdulillah dapat suara jernih ya. Mantap.
4: Nah, jadi kalau masih tugas ke Bung Dodi.
0: Oh, Bung Dodi lah berganti ya. Bung Taufan sekarang.
4: Oh, Bung Taufan. Selamat malam, Bung Taufan.
0: Iya, Bung Taufan yang sekarang.
4: Kemarin pun, 3 bulan kemarin Bung Dodi kan?
0: Iya.
4: Waktu Bung Dodi itu baru-baru di ASEAN, lancar itu. Aku sering gabung juga, walaupun dialog lancar gabung terus aku.
0: Sambar petir.
4: Oh, waktu itu kan?
0: Iya, rusak pemancar kemarin.
4: Kayak dia bilang kan pernah kegantung, dia bilang ke Laskar Pelangi, dia bilang kan. Dia ngomong sama aku.
0: Kalau Bung Jante ini ada kisah unik bareng sahabat atau kawan-kawan kecil dulu yang masih terkenang sampai sekarang?
4: Adalah.
0: Kisah apa?
4: Kisah main ini apa tuh namanya? Main pakai apa tuh, pakai kayu yang pot gitu kan.
0: Iya.
4: Jadi kawan tenak pacak kan biasa tuh kena mata lah. Ada boy ini yang cacat mata di karena main itulah. Kayu kan dipasang lobang dikit, agak panjang dikit kan, kita kecil banget tapi nggak berapa dalam. Jadi kayu yang pendek di lintangan situ kan. Jadi tungkil dengan kayu yang panjang itulah. Ada yang kena mata sampai sekarang, cacat mata dia. Itulah kenangan sambil sekarang aduh ya ada satu kawannya cacat itu. Jadi aku bilang jangan lagi dengan ini lagi. Bahaya aku bilang itu.
0: Iya. Jadi bahaya ya.
4: Bahaya tuh. Bukan macam main bola kasting. Kok main itu sih.
0: Bahaya ya.
4: Penting gitu kan. Langsung kena mata dia.
0: Oke. Nah lagu apa nih Bang Jante?
4: Lagunya Nostalgia kan?
0: Yo.
4: Lagu Demi Kau dan Si Buah Hati
0: ada. Demi Kau ada. Salam untuk siapa nih?
4: Salam untuk tertamu Buah Haris, selalu Buah Haris, keluarga Buah Haris.
0: Amin.
4: Dan juga untuk Bang Zul Fezar, selamat malam Bang Zul. Dan juga Pak Ramadan di Sorong dan juga Mbak Yulia di RY, Mbak Widya juga di RY, Mbak Kori dan serta Bung Aleknya, Mbak Sumi juga selamat malam, dan juga Mbak apa itu yang di Mbak yang apa Pak Irwan di Bandung,
0: yeah. Selamat malam juga,
4: dan juga Pak apa yang Pak Leman di Tanggamus Lampung ya. Selamat malam juga untuk Maria juga dan juga untuk apa tuh Ria juga yang lebih tung, selamat malam dan juga untuk semua penyiar sehat selalu lah Bang Aris.
0: Amin.
4: Bang Aris lah selamat siaran hingga tuntas Bang Aris.
0: Amin.
4: Aku banyak ucapan terima kasih Bu Aris. Maka terima kasih Bu Aris.
0: Iya sama-sama Bung Jante.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jante di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Di belakangnya Bang Jante. Halo selamat malam.
5: Malam juga Bu Aris.
0: Malam Bang Zul Faizar, apa kabar?
5: Baik dan sehat.
0: Sang Playboy dari sehat Bang. Sehat Bang.
5: Sehat
0: Oh. Nah, Bang. Abang nunggu bola juga berarti malam nih.
5: Enggak nunggulah.
0: Oh, siapa kira-kira Bang? Portugal, Spanyol, Bang.
5: Kalau ini pegang anu Portugal
0: anu. Wih, Portugal. Mantap, seru kayak dini hari kelak. Iya, makin seru nih pertandingan. Oke. Kalau Bang Zul ada enggak kisah-kisah unik bareng sahabat, teman gitu, Bang? Ya masih terkenang.
5: Ya lumayan juga anu Bung Ar ini romantis lah. Ada
0: cihi. Apa? Hai.
5: Dia kan kos ini kan dulu kan waktu sekolah anu Bung Ar itu.
0: Iya.
5: Nah dia di Danu di SPG dulu. SPG. Lihat nih lah.
0: Oh semuanya lihat.
5: Ah dekos aku di Pangkal Pinang. Jadi waktu itu jam ke satu kurwe belajar masih. Jam 3-4 terus sampai keluar main anu yang anu ke depan itu berangkat terus ngeliat naik ponis dulu Bung Aris. Enak dulu naik mobil gampang kan ngeliat, kalau sekarang susah lah. Nah, jadi anu sampai di terminal terus berjalan lah kan ada ini, lupa aku tempatnya Bung Aris, sekarang lah luar biasa anu perubahan
0: ramai ya.
5: Sampai sana ya, jadi pikir aku kan banyak ada orang laki orang bini semua rupanya di kos deh,
0: yeah.
5: Jadi malu Bung Aris, luar biasa malu ya. Aku lagi ngadepin anu musuh di atas ring daripada ngadepin macam ini pikir gua. Jadi disediakan kacang hijau, beli bubur kacang hijau. Makasih macam mana aku makan orang bini bayi di situ kan.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi yolah kami masuk bayi lah gitu deh. Anu makan diri lah kami masuk bayi gitu deh. Masuk ke kamar daripada sembunyi mungkin.
0: Iya. Yeah.
5: Daripada ngintai mungkin aku diintai nggak makan diri. Aku lihat orangnya makan habisin lah pikir gua. Waduh malu Bung Aris, udah kaki rasa malu.
0: Itu umur berapa itu Bang?
5: Hah?
0: Umur berapa itu?
5: Iya tahun-tahun 87 tuh anu Bung Aris, umur 20-an tahun lah hampir.
0: Oh. Oke. Jadi apa? Umurmu 7 tahun masih ingat sampai sekarang, Bang?
5: Ingat masih.
0: Luar biasa ingatan ini berarti ya.
5: Karena kan kejadian ini kan unik sekali, Bung Arif.
0: Betul lah, kalau kadang-kadang dari sebagian kisah hidup kita yang unik-unik itu yang masih nempel, Bang ya.
5: Lagi nempel lah, itulah.
0: Itulah, padahal banyak ke bertahun-tahun kisah hidup pada, tapi ada yang nyangkut yang unik itu.
5: Tidak jadi tapi terus kayak dia terus.
0: Kalau mun ketemu bahaya enggak, Bang?
5: Tidak ketemu
0: lagi. Tidak ketemu lagi.
5: Aku menghindar lah. Ade lah nanya ke orang Ade.
0: Ade. Yang di tua tunu lagi, Bang?
5: Bang. Sekarang. Kembali di Bang
0: Riz. Oke lah pun. Lagu apa ini, Bang?
5: Lagu apa tuh? Semalam di Malaya.
0: Semalam di Malaysia, oke. Salam untuk siapa, Bang?
5: Lloyd, Bung Haris.
0: Lloyd.
5: Oh.
0: Salamnya, Bang.
5: Salam buat Bang Yanti tadi, buat Ria, buat apa tuh Yota, Bung Yota. Buat Yandi juga, buat Bule Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu, buat Sohamid, buat Pak Zadin, buat Atok Beltim, buat Mas Panji, buat ini betul Johan Arif, buat Sergio Yohanes. Ini pemain Spanyol juga tapi ketinggalan.
0: Pajak ke Bang.
5: Buat para Madon, ya enggak? Buat Mbak Ayu di Ambon, buat ini Bung Leman, buat Kang ini Kang Irwan di ini di Bandung Timur. Buat siapa lagi nih? Buat semuanya lah Bung Haris ya. Buat Bung Harisnya mudah-mudahan sehat selalu ya, diberkahi Allah lah.
0: Amin amin amin amin.
5: Makasih Bung Haris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizar di Sengir ya. Belakangnya Bang Zulfaizar kita terima kembali. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Tok Beltim ini ya.
6: Ya, apa kabarnya Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Tok Beltim?
6: Ya, alhamdulillah masih bisa bertahan.
0: Mantap. Masih alhamdulillah sehat-sehat suaranya Tok Beltim ya.
6: Ya.
0: Kayaknya atau berarti menunggu bola juga nih begadang enggak?
6: Ya.
0: Oh, lada agi, dak kawagi ya, toh.
6: Namanya begadang itu udah kios lah.
0: Oh. Muda. Iya iya.
6: Masih
0: iya.
6: Muda dulu. Apa namanya begadang terus kerja afusan gitu kan. Orang mulai tidur kita mulai kerja. Iya, jam 2.3 sampai jam 7 pagi. Jadi jam 15 sampai jam 2.3.
0: Gitu. Oh iya.
6: Keliling.
0: Oke. Nah, kalau Tok Beltim ada enggak kisah unik dalam hidup nih yang masih atau kenang sampai saat ini, Tok?
6: Apa maksudnya?
0: Kisah-kisah unik lucu bareng teman atau siapa waktu itu? Yang masih terkenang sampai sekarang, Tok.
6: Teman dari muda maksudnya?
0: Iya, dari muda, dari masa kecil, yang masih terkenang sampai sekarang.
6: Sebetulnya itu banyak, tapi yang terdekat itu ada 6 orang itu.
0: Nah.
6: Kampung, ya. Dari kecil, sama sekolah, dari SMP, gitu ya, masing-masing ke SMP. Terus, ya mulailah masing-masing sudah bujangan, ada bisa-bisa, ada yang sudah nikah, ada yang kerja kemana-mana gitu ya.
0: Iya.
6: Itu sementara sekarang ini dari 6 orang itu tinggal seorang, jadi 2 dengan saya itu, lainnya sudah pergi dulu dipanggil yang kuasa gitu. Ya, yang begitu hanya sudah pergi ini yang sering jadi apa ingatan gitu ya.
0: Iya.
6: Kenakalannya di saat kecil ya, mainnya kayak apa,
5: yang namanya botet apa yang pakai karet dan
0: bagian
5: dua itu kan, tuh itu udah sinyal di leher terus. Iya, ada buah rubia di pianu di pelipis, ada manggis pelipis, itulah nakalnya.
0: Jadi itu yang masih terkenang dari sebanyak kisah kehidupan Atok selama ini, toh?
5: Iya, sepanjang kehidupan tadi, setelah kita sama-sama dewasa, bujang, ada yang suka sepak bola, suka bulu tangkis, suka main game, gitu.
0: Iya. Oh, seru juga, toh?
5: Iya. Itu perkembangan perjalanan hidupnya gitu ya. Ada yang sudah dapat masuk kerja di PT Timah, ada yang nganggur, gitu, ada yang kerja sama animer orang Cina kan. Gitu. Macam-macam lah.
0: Oke. Baik. Atau lagu apa itu?
5: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam
5: burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Salam untuk siapa tuh?
5: Ya.
0: Salamnya.
5: Oh, salamnya. Tadi ada John Narit ya, Pak Zul Faizar.
0: Bang Zul.
5: Oh, iya.
0: Zul Faizar.
5: Salam buat Nak Zul Faizar lah. John Narit, Nak Panji. Sudah itu Nak Epan, Nak Wanda, Aisyria, rindu membondol, rindu diampun, bebe sini, dia, Pak Irwan di air kantung, terus Pak Ahmad Irwan di Bandung, Bung Jante di Belitung, terus apa Ria di Tanjung Pandan, kalau Hano, kalau Bung Dante itu di Tung Timur. Terus Lara Hiroshima yang sudah lama tidak ada kedengaran. Terus apa namanya yang di Mentabak itu siapa?
0: Yang
5: jago puisi itu Romlan.
0: Romlan.
5: Buat Romlung Romlan sudah itu Ibu Kori, Bung Alek, terus Ibu Dekumi, Ibu Amina, Ibu Mar, Maria ya?
0: Iya, Maria.
5: Iya, Maria. Terus semuanya lah ya, Nak Arif. Tanpa kecuali sedang gak Belitung ini, yang penting suara RRI itu bisa didengar.
0: Amin.
5: Pokoknya iya, salam kompak selalu, sehat selalu, sejahtera selalu.
0: Amin.
5: Nah hari, istimewanya buat Nak Arif ini keluarga saya tetap sehat, selalu dalam lindungan yang kuasa ya gitu.
0: Nah, oke. Makasih Tobel Team.
5: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waktunya juga terima kasih.
0: Ya, makasih untuk Atau Bel Team yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ya, di belakangnya kita terima ada Pak Puji di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
7: Halo, Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Pak Puji?
7: Alhamdulillah, semoga Bung Haris juga gitu dan keluarga
0: sehat. Nah, kalau Pak Puji ini banyak kisah biasanya yang unik.
7: Alhamdulillah banyak. Cerita ini banyak juga sih, benar.
0: Apa yang salah satu cerita yang paling menarik?
7: Cerita ngipek Adela, cerita kayak model kesurupan Adela.
0: Oh, Adela.
7: Cerita bercerita pun Adela sekedar kayak kadang-kadang kayak hiburan gitu kan. Jadi kalau cerita ngipek hampir sama kayak model anaknya Bung Zul Faizar, Ade, hampir apa sama?
0: Mirip-mirip.
7: Sudah itu ngipek di Giltung.
0: Ngipe kalau bahasa gitu loh.
7: Oh. Ya anak gigi kegiltung. Alhamdulillah sih sambutan orang tua ya, terus akak de 7 kan.
0: Oh, 7 kok.
7: Jadi anu naik akak ke emak setuju kan.
0: Setuju.
7: Setuju berarti sambutan kan.
0: Iya.
7: Ah contoh pas ginampil kata orang anu kata orang kampung ginampil rumah zaman tuh kan pakaian no gitu pakai lah di listrik cuman nya enggak di listrik. Jadi dia pakai lampu kan, pakai lampu anu no, melik lampu ah. Rupe adalah orang ngintai ya. Rupe anu ne mak pulang dari warung, mak pamit ke warung kan. Ditengok dia orang ngintai, abi dia air disiram nih kunyangka orang buang air kan. Tuh dia tuh pagi baru berkisah.
0: Iya.
7: orang ngintai disiram ke air kayak mak. Mak pulang dari anu ne dari toko kami enggak tahu dah. Kami yeah. Berkisah lah. Menami ge baru anu lah cerita kan. Cuman ya semoga beliau anu nes yang budak bini tadi usul khotimah kan karena dia lah ninggal mak juga lah anu ne kan.
0: Amin.
7: Oh cerita anu ada yang sih kok ne cerita lagu Hari Mukti anu Bung Hari.
0: Oh cuman ne no.
7: Yang apel pertama toh. Nah nama itu Rinjani nama ya.
0: Rinjani.
7: Aku di Pangkinang. Jadi kalian ini kan ku datang

0: Nah, apa ya loh? Bosak suara anak bong, badan bosak tinggi, suara anak boleh berwibawa kan? Ada apa? Anak mang manggil lah. Nah, anak ketemu Rijani nak minjem buku. Oh, kamu sekolah kok? Dah, kami kenal biasalah karena USTM ngangkut lagi tuh ke USTM anaknya. Cuman padahal anak tuh lah. Nah, minjem buku. Anaknya buku PMP. Minjem tuh kok sebut lah. Sekalian anaknya. Oh, abang kok kata Rijani.
1: Iya.
0: Awak mana? Lagi STM lagi bang, anak bong. Langsung masuk lah. Ika ngobrol lah awak katanya. Ku nyangka. Tuh deh bang. Jadi akhir kami ngobrol lah di akhir lah.
1: Akur jadi.
0: Ngobrol lah nanya. Sambil kalian, ya mana buku lah, dak kawak lah. Dak den lah nanya. Ngobrol lah, ngobrol lah, sekolah lah segala macam. Padahal beda si ku STM, si ku SMA. Padahal tujuan ngapel.
1: Ade-ade
0: ade lah agak utak lah mulai utak nyenyal. Tapi kalau yang budak bini yang di jelutong no, pusela tamat gitu. Lah tamat pola lah bantah. Sekitar tahun 2001 sampai 2002 kalau salah. Nah, kalau yang STM itu sekitar 94 lah.
1: Wah, dah lama ya. Deket lah
0: dengan
1: jelutong ada.
0: Zaman lagi nyanyal-nyanyal nih. Kalau yang jelutong nih tahun 2001. 2001 sampai 2002. Wah, jelutong. Kalau yang kayak Renjani ini 94-95. Kalau salah.
1: Masih terkenal.
0: Sekitar 94. Lagi. Sudah itu tahun 95 juga ada kami nyanyal-nyanyal. Lagi bujang-bujang no. Ya kawan-kawan cek-cak. Ya main ilmu macam tu lah. Entam dia kerasuk. Datang kawan si koknya tengah gile nomor. Minta nomor. Beda kerja bung katanya. Anu pakai bahasa Indonesia. Padahal dia tidak ngerti sama sekali biasa bahasa kampung. Pakai bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Kerja bung katanya deh. Nomor. Gak boleh itu. Orang malas itu kalau minta nomor-nomor itu. Gak ada nomor. Yolah, mau nomor ya, ini. Tempat gitu, di tempat, di tabok. Nah, itu nomor katanya. Itu ada lah toh. Jadi banyak lah kalau cerita-cerita anu. Yang ku alami sendiri, yang ku anu ini banyak, bong.
1: Luar biasa, masih terkenang sampai sekarang ya, mantap nih.
0: Banyak lagi ya.
1: Namun,
0: gak dicukup kalau
1: berdiri cerita. Cukup, mending kesana.
0: Dek, cukup deh.
1: Oke lah pun. Nak lagu apa nih? Pak Uji.
0: Ikut Melok Bayi.
1: Melok Bayi. Wah,
0: nah. Iyalah. Lagu Melok Bayi.
1: Salam untuk siapa nih salamnya?
0: Salamnya semua pendengar RRI, pendengar setia RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, salamnya semoga sehat dan sukses selalu ya, tanpa terkecuali. Ya. Nah, buat penyiar dan all crew ya. Apa namanya itu, semoga saya ada terlalu terutama yang nyiar dan keluarga gitu.
1: Amin.
0: Nah, buat RRI-nya, buat RRI GDW. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Kan macam itu, Gibung.
1: Benar.
0: Nah, itu. Oke deh, Bung.
1: Itu aja nih, Pak Puji.
0: Terima kasih. Maaf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Pak Puji. Halo, selamat malam.
2: Malam. Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rambe Kelana.
1: Rambe Kelana di mana, Bung Rambe Kelana?
2: Di Pangkal Pinang, Semabung nih bang.
1: Wih, ini nggak asing lagi namanya Rambe Kelana. Bukan Ram Kelana ya?
2: Rambe Kelana.
1: Rambe, berarti ini sering berkelana bang?
2: Berkelana nih bang. Berkelana sampai ke Bangka nih
1: bang. Waduh, paling jauh kemana? Ke Bangka paling jauh?
2: Yang dulunya asalnya dari Riau gitu.
1: Wah, dari Riau bisa nyasar ke Bangka. Ini mungkin ini aja kisahnya. Gimana waktu itu bang?
2: Ada kisahnya nih bang. Jadi di Riau itu profesi terakhir kan MC bang.
1: MC

0: MC di dari panggung ke panggung.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sudah istirahat main sekitar jam 12 malam.
1: Hmm?
0: Tiba-tiba handphone saya bunyi. Bunyi. Langsung bilang, saya tanya ini siapa? Kebetulan nomornya nggak ada sama saya.
1: Nomor
0: yang masuk itu. Jadi saya bilang, masa sih nggak kenal sama saya lagi? Ini Yeni. Sorry ya, saya nggak punya teman yang namanya Yeni. Maaf ya, ada sih teman saya Yeni.
1: Adanya Yentri.
0: Orangnya hitam, ini kan mbak ini pasti putih orangnya. Saya bilang nggak gitu.
1: Ya, iya.
0: Istilahnya ngawur aja, Pak, ngomongnya.
1: Oh, ngomong bercanda-bercanda nah, gitu.
0: Ya? Langsung bilang maaf ya, Mbak, nanti aja di rumah ini lagi sama kawan. Nanti kalau sampai saya rumah saya bilang lagi. Oke lah kalau memang kayak gitu. Jadi pendek ceritanya. ini boleh cerita ya, Pak?
1: Boleh.
0: Nah, jadi sampai ke rumah satu jam kemudian, iseng-iseng saya bel kembali. Nah, kebetulan diangkat, masih diangkat, udah jam 12 lebih itu malam.
1: Malam.
0: Nah, jadi diangkat, ini mbak yang tadi ya, kan gitu. Ya, cerita, dia bilang, iya. Loh, ini kenapa nomor saya ada di sana? Saya nggak pernah, ini, nggak ada nomor panggilan mbak ini, maaf ya mbak. Nah, kan gitu. Dia bilang, loh, ini 9 kali panggilan kok nggak ada? Bilang, nggak ada gimana? Jadi saya bilang, ini nomor 9 kali panggilan saya nggak pernah ngambil mbak gitu. Coba ada nggak dipakai sama orang handphonenya, dia bilang kayak gitu kan. Nah, jadi dia bilang kayak gitu, saya bilang nggak ada, paling ponakan yang megang paling main game, saya bilang. Jadi coba ingat-ingat dulu, ada nggak orang yang pernah pinjam handphonenya yang dalam-dalam seminggu dua minggu ini. Saya ingat-ingat rupanya ada, Bang.
1: Oh, ada.
0: Waktu saya di rumah makan, kawan ini minjam nomor handphone saya itu, pakai handphone saya. Alasannya ngebel keluarganya masalah urusan warisan tanah.
1: Oh.
0: Nah, jadi katanya kalau pakai nomor dia nanti nggak diangkat gitu. Taunya rupanya
1: nyasar.
0: Kawan ini yang ngebel sama mbak yang ini gitu, yang masuk ini.
1: Nyasar ya?
0: Nah, ya enggak, langsung di ngebel ini rupanya. Kawannya chattingan di ini di Facebook atau di WA gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi pendek ceritanya saya ingat-ingat, cobalah ingat-ingat dulu, ada nggak kawannya katanya Marga Sihombing. Saya ingat Marga Sihombing ini pernah minjam nomor saya nih, HP saya kan. Saya bilang, lo ada hubungan apa mbaknya dengan Sihombing? Saya bilang, Sihombing itu kawan saya di warung lah, biasa jumpa di warung. Jadi dia bilang, itulah si Ombeng itu kawan dulu kawan saya di Facebook. Jadi sekarang, itu apa pacarnya? Saya bilang, maaf ya mbak, ini nanya. Saya bilang, iya nggak apa-apa. Ini cuman kawan di Facebook, dia bilang. Kawan di Facebook, cuman kadang-kadang ada WA-an juga sekali-kali. Gitu. Oke, masih bisa dilanjut bang ya?
1: Lanjut.
0: jadi saya bilang, oke lah, ini mbak ini Muslim apa Nasrani, saya bilang. Karena kawan saya si Ombing ini apa agamanya Nasrani, Bang. Jadi yang biasanya kita tahu kan yang chattingan malam ini biasanya kan kalau Muslim sama Muslim kan gitu. Jadi dia bilang enggak, cuman kawan di Facebook. Jadi saya mau tanya si Ombing itu statusnya gimana? Oh, saya enggak mau ngomong, Mbak, karena nanti rusak hubungan Mbak sama dia, saya bilang. Jadi dia bilang enggak, cuma teman aja. Itulah 9 kali panggilan itu enggak saya angkat, katanya. Jadi oke lah kalau kayak gitu. Kalau mbak ini orang mana? Orang Bangka. Nah, jadi kalau memang kayak gitu, saya bilang, kalau mbak betul-betul seorang Muslim, coba baca dulu surah pendek paling tidak. Tapi sebelum itu saya dulu, saya bilang. Nah, jadi saya bacalah itu surah pendek satu kan. Nah, setelah itu dia baca, baru saya percaya bahwa dia itu Muslim. Karena begini bang, kalau dalam keluarga kami pada kalau untuk jodoh ini atau untuk kenalan sama yang ada harapan untuk dibuat sebagai keluarga itu harus jelas statusnya itu agamanya harus Muslim gitu.
1: Oh, jadi kisahnya itu dari sana berlanjut jodoh gitu ya?
0: Istilahnya ada gerakan hati gitu.
1: Nggak sengaja ya.
0: Saya waktu MC itu saya sudah 3 tahun jomblo. Nah, jadi pendek ceritanya bang, akhirnya dia baca, oh, baru saya percaya bahwa dia muslim. Jadi pendek ceritanya ngomong-ngomong begitu, akhirnya tiap malam hubungan sekitar 1 bulan, akhirnya ada pendekatan gitu bang. Ada pendekatan, akhirnya seia sekata, akhirnya saya bawa, ini istilahnya saya WA sama dia, langsung video call, saya tunjukkan sama mama. Mama saya, alhamdulillah mama masih hidup sekarang ya.
1: Amin.
0: Jadi apa mau sama anak saya berandalan itu. Dia bilang anak ibu yang belum tentu mau sama saya. Jadi rupanya bang, ini mbak ini tadi, baru kematian suami karena kena COVID. Tahun 2021 meninggal suaminya. Jadi kami chattingan itu di tahun 2022 awal. Jadi kenalan 1 bulan langsung ditawar saya bang.
1: Oh langsung menikah.
0: Kalau memang si itu laki-laki atau jantan, datang aja ke Bangka. Kalau saya yang saya laki-laki, saya yang datang ke Riau. Oh sampai segitunya saya bilang iya. Nah, jadi pendek ceritanya itulah bang. Akhirnya saya mau tak mau tancap ke sini. Tancap ke sini. Cuman kenalan 28 hari, itu pun pernah sempat diblokir 5 hari. Akhirnya dibuka lagi blokir, baru baikan kembali. Baru saya datang ke Bangka ini, alhamdulillah jumpa.
1: Menikah.
0: Jadi, uniknya bang, saya sampai jam 9 malam itu, jam tengah 9 di apa ini, di Semabung ini. Jam 9 itu kami langsung ke ini, ke gua nikah gitu.
1: Wah, keren.
0: Langsung nikah ke pesantren gitu.
1: Luar biasa. Ini berjodoh akhirnya ya gitu ya.
0: Akhirnya ini sekarang jadi orang rumah, ini ada dia ketawa senyum dia.
1: Unik ya, keren. Itu kalau udah jodoh memang gak kemana berarti.
0: Itu bang, sebenarnya yang kita orang musik ya bang ya, selalu identik dengan biduan kan, dekat dengan biduan ya. Tapi 3 tahun lamanya saya nge-MC itu gak ada rasa gitu, kepingin macam mana gitu, supaya ada jodoh gitu kan.
1: Jadi sekarang menetap di?
0: Di Semabung bang, ini di rumahnya yang saya bilang mbak tadi, itu istri saya sekarang.
1: Keren.
0: Itu dah ceritanya bang ya. Tapi sebelum itu mohon maaf tadi langsung cerita. Jadi ya mau kenalan dulu sama bang. Abang asli sini bang ya.
1: Oh iya.
0: Penyiar di Sungai Liat bang.
1: Benar, di RRI.
0: RRI.
1: Okay, mantap bang. Salam kenal nih bang
0: Rambe
1: Kelana. Lagunya apa nih bang?
0: Lagunya bebas bang.
1: Bebas ya?
0: Maksudnya dangdut?
1: Oh enggak dangdut, kita pop dangdut, ya. Indonesia dan mancanegara.
0: Kalau lagu-lagu kenangan ada ya?
1: Ada.
0: Apa?
1: Lagu apa nih?
0: Alwes Marco.
1: Dari siapa tuh?
0: Marco?
1: Alwes. Bukan Bon Jovi ya?
0: Marco katanya.
1: Oke, kita cari ya.
0: Kalau ada, kalau nggak ada angin malam aja dari.
1: Oh, kalau nggak ada angin malam ya, oke.
0: Oke.
1: Salamnya bang.
0: Salamnya ini buat inilah yang buat yang cantik di samping ini. Semoga setia selalu ya.
1: Amin.
0: Oke. Buat seluruh fans radio program 1 Sungai Liat, semoga kompak selalu bang.
1: Amin.
0: Buat abangnya selalu sukses di meja siarnya, dan mudah-mudahan Radio Sungai Liat menjadi idaman bagi seluruh yang mendengar.
1: Amin, mantap.
0: Oke, itu aja bang ya.
1: Makasih bang ya.
0: Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Rambe Kelana. Dan pendengar, sudah cukup banyak yang bergabung ya. Kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request di kesempatan malam hari ini. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berikan My Heart Will Go On dari Celine Dion yang kami hadirkan untuk Anda selanjutnya pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita bacakan kembali satu WhatsApp sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah ada request dari Bung Juan Arif. Kalau kisah unik dalam hidup masih banyak yang harus dilalui, semoga jalannya mulus seperti yang diinginkan. Lancar sukses yang siaran, selamat malam sampai di rumah. Kisah sambil lari sambil nangis dari sekolah sampai rumah SD 15 Kedung Juang. Mencret kena cerakan HP. Itu aja bang. Salam satu untuk semua lagunya Kisah Buku Renku dari Paramita Rosadi. Kita cari ya ntar ya lagunya. Dan untuk pendengar, kita langsung saja akan hadirkan lagu-lagu yang masih cukup banyak ada request. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, yang tentunya juga di malam hari ini ya. Untuk pendengar bergabung melalui telepon tadi, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah ada request di malam hari ini. Dan untuk pendengar tentunya langsung saja sekaligus kita akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan untuk pendengar langsung saja, ini dia lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: 101.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya, sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu pilihan tadi sudah kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini. Selanjutnya pendengar yang tentunya juga masih menantikan pertandingan, nanti kita akan juga bergabung bersama dengan Pro 3 untuk kita ikuti juga pada dini hari nanti ya, pertandingan antara Portugal versus Spanyol. Dan untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan lagu-lagu peneman istirahat untuk Anda di edisi malam hari ini.

0: Baik pendengar, dengan wakil aku tadi maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian Maka Belitung Malam bersama dengan kerabat kerja bertugas. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan siaran Piala Dunia Pesta Bola nanti pada dini hari pukul 2 antara Portugal versus Spanyol. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung untuk kebersamaan kita edisi Selasa 7 Juli 2026, dan saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 12 siang. Pada perjumpaan kita pagi hari ini saya juga ditemani bersama operator yang bertugas ya, ada Bung Rian Ismu dan juga teknisi di pemancar Kima, dan tak lupa juga ada rekan kami Fajar yang tentunya akan menyapa Anda dengan pilihan acara-acara yang telah kami persiapkan. Tentunya pendengar, mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, murotal Al-Quran akan kami hadirkan ya. Nanti akan bacakan Juz Amma, bacakan surah Abasa bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Kemudian dilanjutkan dengan sajian acara kita Dialog Kajian Islam yang akan menemani pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rangkaian informasi-informasi pagi yang tentunya akan kami kemas untuk menemani pendengar ya, dengan rangkaian informasi-informasi dari tentunya ya dari wilayah Bangka Belitung khususnya. Nah, pendengar, informasi juga untuk Anda nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, setelah tadi ya pada pukul 2 dini hari Portugal vs Spanyol tak hadir menemani Anda, kemudian dilanjut dengan silang pesta bola pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, itu antara Amerika Serikat dan Belgia. Jadi silakan nanti untuk pendengar bisa mengikuti. Kemudian pada dini harinya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan mengikuti kembali pertandingan Argentina vs Mesir pendengar. Jadi tentunya untuk pendengar kami yang mungkin sudah menunggu-nunggu tim favoritnya, tim unggulannya untuk tanding nanti jam 7 ya, jam 7 pagi kita akan dengarkan antara Amerika Serikat vs Belgia pendengar. Nah itu pendengar, pilihan acara kita dilanjut nanti dengan Halo RRI, kemudian menyusul sajian acara lainnya, lagu-lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, sembari kita menantikan narasumber yang nanti akan menyapa pendengar dalam dialog kajian Islam kita Mutiara Pagi, kita akan sejukkan kolbu kita, kita isi dulu imun kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki membacakan surah Abasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan murotal Al-Quran bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki dengan judul atau dengan membacakan surah Abasa. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami akan ajak Anda sesaat lagi dalam rangkaian acara kita berikutnya, yaitu dialog kajian Islam. Tapi sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu Islami.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi kita dan selanjutnya pendengar kami langsung saja hadirkan pilihan acara kita Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

0: ditunaikan saja, ditunaikan ibadah salat subuhnya. Nah, untuk pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah standby di Masjid Agung Sungaliat ya, ada Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dan hari ini akan bicara tentang fikih jenazah. Baik, saya sapa dulu, assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
0: Iya, selalu sehat ya Pak. Amin, Ustadz ya. Amin. Ya, dan pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik bahasan kita adalah fikih jenazah, begitu ya Ustaz ya. Baik. Dan pendengar, nanti interaktif dari Anda silakan ya, telepon, SMS dan WA semuanya dalam kondisi baik, nanti bisa dipergunakan untuk interaktif bersama kita. Baik, mengawali kebersamaan pagi ini, kita langsung saja dengarkan tausiah singkat dari Ustaz Jaja berkaitan dengan topik kita fikih jenazah. Silakan Ustaz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026 Masehi, pembahasan kita adalah tentang fikih jenazah. Fikih jenazah itu banyak asal, banyak tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sikap yang sehat ketika menghadapi sakit. Jangan sampai sehat kita melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan nikmatani magbunun fihima kathirum minan nas as-sihah wal faragu. Ada dua kenikmatan yang banyak membuat manusia lupa, lupa diri, lupa waktu, lupa umur sudah tua, lupa karena harta. Apa dua kenikmatan yang menyebabkan banyak manusia tertipu sehingga menjadi rugi? As-sihah, yang pertama kesehatan, dan yang kedua wal-farogu. Kemudian yang akan menjadi pembahasan yang kedua yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Ketika seseorang sakit, kita diajarkan oleh agama untuk menjenguknya, untuk melihatnya, untuk menghiburnya. Karena kita terikat dengan hablum minannas, selain dengan hablum minallah. Sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Kemudian adab-adab menjenguk orang sakit, itu juga diatur oleh agama, kaifiat. Salah satu adabnya adalah mendoakan yang bersangkutan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, as'alullahal alim rabbal arsyil adim ayyashfiaka. Aku mohon kepada Allah, Tuhan yang maha agung, pemilik arasy yang maha agung, ayyashfiaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu sebagian dari adab. Selain dari adab-adab yang lainnya, salah satunya adalah membuat niat

0: yang tulus ikhlas lillahi ta'ala ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang sikap yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Ini kan pasti saudaraku semuanya, dari sehat ke sakit, dari sakit, sakit ini kan sebagian dari tanda-tanda akan datangnya kematian. Nah, sebelum mati itu ada fase namanya sakaratul maut, di mana pada fase itu adalah proses ketika kita akan dicabut ruh kita. Prosesnya bisa sebentar, kematian yang ringan, bisa juga panjang, kematian yang berat. Kemudian sikap yang hidup menghadapi ataupun melihat orang yang tengah menghadapi sakaratul maut itu juga menjadi bagian dari fikih jenazah. Ketika kita mendampingi orang yang sakit, yang sudah dekat dengan ajalnya, entah itu orang tua kita, paman kita, wa kita, saudara kita, ataupun anak kita, apa langkah kita terhadap mereka yang sudah najah itu, supaya mereka mati dalam keadaan husnul khatimah? Nah, itu juga diatur oleh agama. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tata cara memandikan jenazah. Memandikan dulu apa mewudukan dulu, nanti juga akan dibahas oleh kita. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. Apakah dengan satu kain sudah mencukupi, ataupun dua, ataupun tiga, ataupun lima. Kemudian warna, apakah boleh dengan warna merah, warna hijau, warna biru? Karena seperti yang biasa kita lihat, kain kafan itu warna putih. Kemudian tata cara mensolatkan jenazah. Apa rukun-rukun solat jenazah? Apa perbedaan antara solat hadir dengan solat goib? Kemudian dalil-dalil tentang hukum mensolati jenazah. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Kemudian tata cara mentalqini jenazah. Kemudian keutamaan ziarah kubur. Itu sebagai bahasan penutup dari tema fikih jenazah. Nah, ini sekitar 12-14 pembahasan. Tentu tidak akan selesai dengan satu pembahasan pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang ketiga saja, karena yang pertama dan yang kedua sudah disampaikan pada tanggal 12 Mei 2026, kemudian 19 Mei 2026 itu sudah disampaikan oleh kita. Baik, saudaraku semuanya, kita akan bahas sekarang tentang sikap yang sakit ketika menghadapi sakaratul maut. Kita nih dalam posisi seumpama sakaratul maut, sikap kita gimana? Yang pertama kita akan bahas tentang arti sakaratul maut itu sendiri. Kemudian yang kedua dalil-dalil tentang adanya sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, bagaimana sakaratul maut yang ringan yang kita singgung tadi. Kemudian bagaimana sakaratul maut yang berat. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari sakaratul maut yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab ketika menghadapi sakaratul maut, kita dalam posisi yang sakit menghadapi kematian. Kemudian yang keenam, adab-adab ketika seseorang menemui orang yang sedang nazak, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Itu yang akan kita bahas. Baik, saudaraku semuanya, yang pertama akan kita bahas arti sakaratul maut. Terdiri dari dua kata, sakaro dengan al maut. Sakaro kalau kita lihat di kitab Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus, itu warna kitabnya warna hijau. Itu asal katanya di sakiro yaskaru sakaron, mabuk minasyarobi, sebab minuman. Pakai sin kecil ya, sakiro yaskaru sakaron. Nanti ada lagi kata muskiron sakarun, sakarotul maut, kesakitan menghadapi kematian. Bedakan saudaraku semuanya dengan sin besar. Sakaro yaskuru syukron, berterima kasih. Syukuron tasyakkaro lahu, mensyukurinya, memujinya. Syakir yang berterima kasih. Syakur yang banyak bersyukur, yang banyak berterima kasih. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku semuanya, doa yang sering kita baca kan, ketika membaca doa keselamatan dunia dan akhirat, kita baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Nah, kemudian kita baca Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Sinnya sin besar. Jangan sampai kita baca Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Itu bukan mabuk menuju kematian, tapi berterima kasih. Bahasa Arab itu kalau salah baca salah arti. Salah arti, salah makna. Sama aja apabila dibalik. La ing syakartum, kata kita. Padahal harusnya kita baca la ing syakartum. Barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang berterima kasih. Tapi kalau kita baca la ing syakartum, barang siapa yang mabuk, kan jauh. Maka penting belajar ilmu tajwid. Di sana akan dibahas itu makhrijul huruf, ya, huruf-huruf yang dikeluarkan oleh jawab oleh mulut kita. Ada safataini, ada huruf harap, ada huruf lidah, saudaraku semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya al-maut. Al-maut itu adalah kematian. Kematian yang mana? Ada tiga, saudaraku semuanya. Yang pertama, al-maut huwa, saudaraku semuanya, farraqat bainal jasadi warruh. Kematian adalah berpisahnya jasad dengan ruh. Ruh yang mana? Ruh itu ada tiga, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada ruh sultaniyah, ada ruh ruhaniyah, ada ruh liyakbah. Ruh sultaniyah itu adalah ruh yang merajai diri kita, tubuh kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ala fil ala inna fil jasadi mudguh. Ida saluhat saluhal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbi. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbi. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati ini kata Imam Al-Ghazali, maknanya, maksudnya adalah ruh sultaniyah. Ruh yang menjadi raja di tubuh kita. Namanya Malikul A'dha. Nah, bukan ruh ini yang dicabut oleh Allah. Yang dicabut oleh Allah adalah ruh ruhaniyah, letaknya di jantung. Sebagai motor penggerak penghidupan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, ada ruh jasadiyah ataupun ruhul yaqbah. Letaknya antara rambut sampai dengan kaki. Kalau kaki kita dicubit, kaki kita disayat, na'udzubillah, kaki kita terjatuh, kita akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kaki kita ada ruh. Namanya ruhul yaqbah. Ruhul yaqbah ini, saudaraku semuanya, ada perasa. Rasa sakit, rasa demam, rasa dingin, rasa panas, rasa cemburu, rasa tertekan. Itu ruhul yaqbah. Nah, ini bukan ini juga yang dicabut oleh Allah, tapi ruh yang kedua, ruh ruhaniyah. Maka ketika kita mengalami kematian, setelah tadi sakaratul maut, itu ruh yang dua itu masih melekat. Ruh sultaniyah masih ada, ruhul yaqbah masih ada. Maka ketika si jenazah akan dimandikan oleh kita, kemudian diangkat, dia tahu siapa yang mengangkatnya. Dia tahu siapa yang memegang tubuhnya. Dia tahu siapa yang melayat terhadapnya. Kita letakkan dan kita mandikan. Si jenazah itu merasakan dinginnya air, lembutnya sentuhan orang yang memandikannya. Dia tahu yang memandikannya. Dia merasakan cucuran airnya, tapi tak bisa berkata-kata. tak bisa berucap, tak bisa melihat, tak bisa mendengar. Kenapa? Karena ruh rohaniyah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memecahkan tulang jenazah sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Maka walaupun sudah meninggal dunia, sudah jadi jenazah, tetap kita perlakukan secara lembut. Digosoknya juga sampai digosok pakai sikat WC seumpama, pakai yang lembut. Memakai sikat yang biasa kita pakai ketika kita hidup. Itu secara bahasa sudah ke semuanya. Sementara menurut terminologi agama, definisi sakaratul maut adalah suatu kondisi di mana si pasien yang sakit tadi menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan berharap untuk mati. Kemudian ada yang mengartikan juga bahwa sakaratul maut itu adalah penghentian kondisi pernapasan, denyut nadi dan tekanan darah serta hilangnya menanggapi rangsangan eksternal. Ditandai dengan penghentian aktivitas otak atau penghentian fungsi jantung dan paru-paru diselesaikan. Nah, sakaratul maut dan kematian yang kedua istilah yang sulit dipisahkan serta sebuah fenomena yang terpisah. Sakaratul maut proses menuju kematian, sementara kematian yang saya sampaikan tadi berpisahnya antara ruh dengan jasad. Nah, sakaratul maut ini adalah lebih ke arah proses, saudaraku semuanya. Sedangkan dalam kematian adalah akhir dari kehidupan. Kehidupan di dunia menuju kehidupan alam baka, yang kita akan memasuki fase awal terlebih dahulu, yaitu alam kubur. Yang Sayyidina Utsman katakan, innal qabro awwala manzilim mimmana zilil akhirah. Alam kubur adalah tempat persinggahan dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Nanti kita akan singgah di padang mahsyar. Ada mizan di sana, ada hisab di sana, ada pemberian catatan amal di sana, ada syafaat di sana, kemudian ada pengadilan di sana. Ya Allah, panjang, luar biasa. Kemudian sakaratul maut juga dimaksudkan adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Maka saudaraku semuanya, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala diceritakan tentang keadaan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-30. Dan ini merupakan dalil tentang adanya sakaratul maut. Semuanya akan kena, saudaraku semuanya. Orang biasa, pejabat, kiai, ustaz, jamaah, termasuk para rasul pun itu menghadapi sakaratul. Enggak ada yang enggak terhindar dari yang namanya sakaratul maut. Allah katakan di Quran surah Al-Qayyamah ayat ke-30, ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan bahwa benar kata mufassir, ketika ruh telah naik ke dada bagian atas, sebagian hadirin berkata kepada sebagian lainnya, adakah perukiah yang bisa merukiah dan menyembuhkan apa yang dialaminya? Yang bersangkutan yakin bahwa apa yang terjadi padanya adalah perpisahannya dengan alam dunia, karena dia telah menyaksikan malaikat maut dengan mata kepalanya sendiri. Beban berat perpisahan dunia bertemu dengan beban berat awal perjumpaan dengan akhirat. Hanya kepada Allah semata para hamba akan dikumpulkan selanjutnya di surga atau neraka. Ini renungan saudaraku semuanya. Bagi sebagian orang, saudaraku semuanya, yang punya penyakit wahan. Apa wahan itu ya? Hubud dunia. Hubud dunia itu adalah, saudaraku semuanya, terlalu cinta dengan dunia. Wa qarahiyatul maut, dan terlalu takut dengan kematian. Ini akan bertumpu menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Yang pertama berat meninggalkan dunia, karena mungkin banyak harta ya. sawitnya akan ditinggalkan, sawahnya juga akan ditinggalkan, belum lagi kendaraan mewah yang mungkin jumlahnya bukan satu, dua, harganya miliaran, belum lagi deposito di bank, belum lagi rumah megah dan indah akan berpisah. Itu beban berat pertama. Beban berat kedua adalah perjumpaan dengan akhirat. Wa karahiyatul maut, dia takut setelah kematian. Apakah dia akan bahagia? Apakah dia akan sengsara? Apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur ataupun sebaliknya akan mendapatkan azab kubur? Itu baru di alam kubur. Alam sekat antara dunia dengan akhirat, alam genggaman kata ulama. Belum lagi di padang mahsyar, dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tak berkasut, tak berhitan, hupatan, urotan, gurla. Matahari didekatkan. Aib-aib yang selama ini disembunyikan akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam gambaran orang yang akan menghadapi kematian tersebut. Maka sesungguhnya bagi kita saudaraku semuanya renungan. Andaikan kehidupan kita sudah hakul yakin dalam diri kita, kita akan masuk surga. Kalau saya pribadi, saudara kesemuanya, sekarang pun siap dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang takut dengan kematian? Yang pertama, dia membayangkan akan berpisah dengan dunia yang dicintainya. Kemudian takut dengan kematian itu sendiri yang luar biasa sakitnya. Dan yang ketiga, ini yang paling mengkhawatirkan, takut dan takut kehidupannya di akhirat tidak menyenangkannya. Mendapatkan adab kubur, mendapatkan siksa kubur, kemudian di padang mahsyar mengalami kesulitan, hisabnya berat, banyaknya tuntutan-tuntutan yang merupakan kesalahan-kesalahannya waktu dunia, belum lagi nanti masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu dalil pertama. Kemudian di antara dalil yang lainnya yang menegaskan tentang terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran surah Qaf, surah ke-50 ayat ke-15. Apa Allah katakan, waja'at sakratul mauti bil haq dalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Kita selalu lari dari sakaratul maut, takut benar, sedikit sakit berobat, general check up tiap pagi, tiap petang olahraga, sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sumber kesembuhan, padahal Allah sumber penghidupan dan kehidupan. Nah, ulama katakan ketika menafsirkan ayat ke-19 surah ke-50 surah Qaf ini, maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Akal tak berlaku lagi, tak bermanfaat lagi, saking sakitnya berkumpul. Semua bentuk kesakitan ketika sakaratul maut. Maka kenapa orang yang sakaratul maut itu beda dengan orang yang kecelakaan tumburan dar, ngerik dia, tolong, sakit, aduh, segala macam. Itu belum sampai ke fase sakaratul maut, karena masih berucap. Tapi ketika sudah sakaratul maut, dia tak bisa lagi berkata-kata. Hanya mulutnya menganga, kan apa, sudah bertumpu-tumpu semua bentuk kesakitan. Dia tak sanggup lagi menjerit. Tak sanggup lagi minta tolong. Taklah sanggup lagi berkata-kata. Hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Nah, mana bilhaq? Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Yaitu perkara yang benar. Adalah perkara akhirat sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada juga Mufassir mengatakan makna al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Itu dalil yang kedua, saudaraku semua. Kemudian dalil yang ketiga di Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat ke-26 sampai ke-30. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi. Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq. Sekali-kali tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanannya. Wal tabbatis saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu manusia digiring. Nah, Syekh Sya'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher, kerongkongan, saudaraku semuanya, gar-gar, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itu Allah berfirman dan dikatakan kepadanya, siapa yang akan menyembuhkan? Waqila man raq. Artinya siapa yang akan meruqyah, dari kata ruqyah. Pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun qada dan qadar, jika datang dan tiba maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwasanya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Wattabati saqu bisaq. Ulama tafsir mengatakan bahwa kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, tafsirnya kata ulama katakan, peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekupuran dan penentangan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku semuanya, pendengar AI dimanapun berada, itu dalil dari Al-Quranul Karim bahwa sakaratul maut itu memang ada. Belum lagi dalil di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita ambil dari riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Nah, ia bercerita menjelang ajalnya, kematiannya dari manusia terbaik, manusia yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau kemudian memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan seraya berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Nah, ini kan dalil, saudaraku semua, dalil bahwa adanya sakaratul maut. Bayangin, manusia paling baik, manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih saja menderita, mengalami sakitnya sakaratul maut, apalagi kita. Dan beliau menegakkan tangannya, kata Siti Aisyah, dan berkata, Ar-Rafiqil A'la, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya mulai melemas, berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil saudaraku semuanya dari bahasan tema kita pada pagi hari ini. Baru sampai nomor 2 ya. Nomor 3 bagaimana sakaratul maut yang ringan, bagaimana sakaratul maut yang berat. Nomor 4 kemudian adab-adab ketika menghadapi sakaratul maut dan adab-adab ketika menyaksikan seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut belum dibahas karena waktu kita terbatas. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu sebagai sebuah pembuka dari tema kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jadi memang kajiannya panjang ya, Ustadz Jaja ya, untuk berkaitan dengan topik kita, yaitu berkaitan dengan topik bahasan kita fikih jenazah ini. Baik Ustadz Jaja, kita sudah menerima beberapa pesan WA dari pendengar kita dan mungkin bisa ditanggapi nih Ustadz Jaja. Nah ini seringkali Ustadz Jaja keluarga itu enggan ya membicarakan tentang kematian kepada anggota keluarga yang sedang sakit karena takut membuatnya putus asa, seperti itu Pak Ustadz Jaja. Nah dalam pandangan Islam, kapan ini Ustadz Jaja waktu yang tepat untuk mengingatkan seseorang agar memperbanyak taubat, zikir, kemudian mempersiapkan diri menghadapi akhir hayat ini? Dari Pak Ahmad yang ada di Seputaran Sudirman, Ustadz Jaja.
0: Baik, terima kasih. Pastinya Pak Ahmad di Seputaran mana?
1: Iya,
0: Pangkal Pinang ya?
1: Sungai Liat ini Ustadz.
0: Sungai Liat. Pastinya adalah mulai dari kita masih sehat sekarang. Ya, sehat kita ini kan sementara, semuanya akan merasakan sakit ya. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita akan sehat selamanya ya. Enggak, pasti kita akan sakit. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau katakan igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika, manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika, waktu sehat sebelum sakit. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kemudian yang keempat, wafaragaka qabla suglika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian yang kelima, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Renungannya saudaraku semuanya, jika waktu muda sudah malas ibadah, maka jangan harap waktu tua bisa giat ibadah ya. Muda aja udah malas, padahal kuat-kuatnya tuh. Pasti ketika tua ya enggak ada semangat. Ini renungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika susah saat sakit bisa semangat. Pas sehat aja malas, apalagi pas sakit. Banyak alasan, sakit kaki lah, sakit kepala lah, sakit perut lah, sakit inilah, sakit itulah. Kemudian yang ketiga, jika saat kaya sudah malas sedekah, jangan harap ketika miskin bisa keluarkan harta untuk jalan kebaikan. Kaya aja pelit, macam mana miskin. Kemudian yang keempat, jika ada waktu luang enggan mempelajari ilmu agama, jangan harap saat sibuk bisa duduk atau menyempatkan diri untuk meraih ilmu. Kemudian yang kelima, jika hidup sudah enggan bertakwa dan mengenakan jilbab bagi perempuan, apa sekarang mau tunggu mati? Lihatlah mereka yang menyesal. Ini renungan saudaraku semuanya. Jadi mengingat kematian adalah kesunahan bagi semua dari diri kita masing-masing. Disunahkan bagi yang sehat, bagi yang sakit, banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Nabi tak jawab. Yang paling cerdas itu adalah profesor, mohon maaf, doktor, insinyur. Enggak ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, fa ayyul mu'minin aqyas, qala aksaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akiyas. Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Ini dua catatannya. Yang pertama, manusia yang pintar, yang cerdas banyak mengingat kematian. Mengingat kematian bukan dengan mulut, Pak. Mati, mati, mati, bukan. Tapi dengan hati. Saudaraku semuanya. Maka sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama mensunahkan, kita banyak mengingat ayat-ayat tentang kematian. Kan banyak tuh ayat-ayat tentang kematian yang saya sampaikan tadi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillahi kitaban mu'ajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, gunanya, manfaatnya, ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut, saudaraku semuanya, kita kenang ayat-ayat ini. Oh, ini rupanya yang dikatakan oleh Allah, sakaratul maut ini. Oh, ini rupanya rasa yang pernah disampaikan oleh para ustadz, para kiai tentang sakitnya sakaratul maut. Dengan banyak-banyak mengingat ayat-ayat tentang kematian ini, menghafal ayat-ayat kematian ini, nanti akan timbul sifat husnuzon dalam diri kita. Karena langkah pertama yang harus diambil ketika menghadapi sakaratul maut, ini pembahasannya nanti sebenarnya, tapi saya sampaikan sekarang. Kita harus husnuzon dengan Allah. Karena kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia nyangka baik kepada aku, maka baiklah aku. Tapi kalau dia sangkanya buruk, jelek, maka aku pun jelek terhadapnya. Husnudzon sama Allah ketika kita menghadapi sakaratul maut penting. Husnudzonnya maksudnya gimana, Ustaz? Yakinkan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yakinkan yang kedua bahwa sakit ketika sakaratul maut bagian dari kasih sayang terhadap kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudaraku semuanya ketika ada orang sakaratul maut berarti banyak dosa. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat, lebih dahsyat dari kita sakaratul mautnya. Kan dalam sebuah riwayat jelas diterangkan, ketika malaikat Israil mencabut nyawa beliau sampai dada, beliau kan bertanya, "Mahada ya Israil? Apa ini kok sakit?" Kata malaikat Israil, "Itulah namanya sakaratul maut. Sakitnya menuju proses kematian." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bisakah engkau mencabut ruku lebih lembut?" Ini Nabi yang katakan. Kata malaikat Israil, "Ya Muhammad, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, aku tidak pernah mencabut manusia selembut yang aku lakukan padamu, Allah Karim. Sudah lembut, sudah pelan, masih terasa sakit. Bagaimana dengan kematian kita?" Apa Nabi katakan kepada malaikat Israil? Beliau langsung berdoa, "Ya Rab, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut kepadaku saja, jangan kepada umatku." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, mengingat, mengingat ayat-ayat tentang kematian banyak, saudaraku semuanya. Kemudian di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ketiga Allah katakan juga, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Itu kata Allah. Banyak-banyak-banyak mengingat kematian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya mengingat kematian. Ada yang lebih penting. Mempersiapkan bekal setelah kematian. Semakin jauh perjalanan kita, pasti semakin banyak bekal yang kita bawa. Contoh aja ketika kita naik haji, kan banyak bawa bekal. Enggak boleh kalau seumpama kita naik haji tak bawa bekal, bunuh diri namanya, saudaraku semuanya. Sampai belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Apalagi zaman dulu naik onta, naik kapal laut, enggak bawa uang, enggak bawa bekal, enggak sampai, saudaraku semuanya. Sama dengan ketika kita mau mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka banyak banyak bawa bekal ketakwaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang ada di seputaran Sudirman Sungai Liat, dan pendengar silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda juga bisa menghubungi ke nomor telepon kami 94301. Baik, kita ke penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Novi.
1: Ya, baik, Pak Zulfaizar, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Sehat Pak Zul?
2: Ya, sehat-sehat.
0: Sudah banyak hujan di Bangka Selatan?
2: Baru hujan kemarin, ini panas lagi.
1: Ya, silakan Pak.
0: Silakan.
2: Nah, ini Pak Ustaz ya, kita kan dianjurkan kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mau meninggal, sakaratul maut lah, maut, maut. Mm-hmm. Maka kita mengajarkannya Pak Ustaz untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah lah.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi waktu hidupnya kadang-kadang dia enggan sekali Pak Ustaz, karena yang mendengar zikir aja dia menolak sama sekali.
1: Baik, iya.
2: Nah, inilah kadang-kadang jadi masalah Pak Ustaz. Mm-hmm. Tapi ya, kita sebagai orang hidup ya kita tidak akan putus asa lah, kita serahkan. Mm-hmm.
1: Tetap mendampingi ya.
2: Ajarkan itulah Pak Ustaz. Mohon jawabannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bagus ya pertanyaan.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Zulfaizar di Sengir, Bangka Selatan. Kita doakan saudara-saudara kita di sana selalu dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Yang pertama, Pak Zulfaizar, saudaraku semuanya, kita ini akan mati sesuai dengan kebiasaan kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kebiasaan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu mudah mengucapkan ketika sakaratul maut. Maka kenapa kita diperintahkan oleh agama sholat? Di dalam sholat itu ada kalimat tauhid. Ketika tasyahud ya, kita bacakan asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Berapa kali minimal sehari semalam ya? Hitung aja. Subuh satu kali tasyahudnya. Duhur dua kali. Asar dua kali. Maghrib dua kali. Isya dua kali. 9 kali kita mengucapkan kalimat tauhid minimal. Itu baru di dalam sholat, belum lagi ketika azan. Tadi kan berkumandang azan, kan ada syahadat lagi, ada kalimat tauhid lagi di sana. Bahkan terakhir dari azan itu kan penutupnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kenapa Nabi ngajarin ke kita ketika azan diam, jangan ngomong, jangan bercerita, jangan ngobrol. Supaya apa? Mudah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika dibimbing itu ngikut. Dan perintah Nabi ajari, nasihati, kata Nabi tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Hadis ini terdapat di kitab Irsyadul Ibad ila Sabirir Rasad. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Ajarilah anak-anak kalian tuh yang masih sobi, bahkan dari mulai keluar ke alam dunia, ajari mereka, diazanin kan. Awala kalimatin la ilaha illallah. Awali pendidikan ucapan kepada anak-anak kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walakinuhum indal maut bilabdi la ilaha illallah. Dan ajari orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yo Pak, nyebut kalau bahasa kita. Bukan but, bukan. Tapi menyebut itu dengan kalimat tauhid. Yo nginget, bukan nget, bukan. Tapi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Cukup di sana aja, enggak perlu pakai Muhammadur Rasulullah. Karena hadisnya cukup itu tadi. Bilab di la ilaha illallah, enggak usah pakai Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau sudah nurut si sakaratul maut tadi, si yang sakit tadi, maka diam kita. Diam aja, jangan dibimbing terus, biar dia mengucapkan. Kalau dia berhenti minta minum, kasih minum. Nah, berhenti lagi, nah baru ajarin lagi terus kayak gitu. Maka kalau kita mengajarkan kepada dia dan dia mengikuti apa yang kita ucapkan, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid sampai dia meninggal dunia, apa kata Nabi? Jaminannya, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membawa kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. mudah-mudahan kita semua ya wafat kita dalam keadaan husnul khatimah.
1: Baik,
0: wallahu alam bisawab.
1: Iya, terima kasih ya untuk Pak Zulfaizar yang sudah mendengarkan acara kita, dan juga untuk pendengar kita yang lain yang kebetulan memonitor acara kita pagi hari ini ya. Mohon maaf untuk yang sudah mau gabung tapi karena waktu ya Ustaz Jaja ya. Besok bisa gabung lagi bersama kita. Ustaz Jaja, makasih sudah menyapa pendengar hari ini. Insyaallah besok kita jumpa lagi, tentunya mungkin masih lanjut lagi dengan kajian ini ya Ustaz Jaja ya.
0: Insyaallah besok. Baik. Pak saya perjuri.
1: Baik, untuk edisi berikutnya ya. Baik, dan akhirnya kita sudahi acara ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kalau kita lihat dari chat dan komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo. Kemudian di Maret, kurang lebih 1 kilo.
2: Di seksi kehumasan, publikasi, dan dokumentasi. Jadi kita akan maksimalkan dengan sarana-prasarana kita yang ada, terutama untuk pelaksanaan kegiatan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Selasa 6 Juli 2026. Pilihan informasi pagi diantaranya, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang diduga terjadi sudah sekitar setengah tahun. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi, dan penyiaran langsung untuk menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang diduga terjadi sudah sekitar setengah tahun. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo. Kemudian
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari balik jeruji besi lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang oleh oknum ASN berstatus P3K inisial KE dengan narapidana berinisial FB sudah berlangsung sekitar sejak setengah tahun. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung membeberkan rekam jejak digital antara identitas komunikasi antara tersangka yang berada di luar FB yakni lapas yang berada di luar lapas yakni FB dengan narapidana yang mengendalikannya dari dalam lapas. Berdasarkan hasil penyelidikan pengendali utama jaringan ini, di dalam lapas teridentifikasi merupakan seorang warga binaan berinisial CH alias KE. Meskipun statusnya sedang mendekam di dalam tahanan, KE terbukti masih aktif mengendalikan bisnis haram tersebut dengan memanfaatkan alat komunikasi.
1: Kalau kita lihat dari chat dan komunikasi mereka itu, ini sejak Februari, FB ini sudah mengedarkan kurang lebih 1 kilo, kemudian di Maret kurang lebih 1 kilo, kemudian di April sampai ketangkap ini hampir 4 kilo, dan sisanya itu yang kemudian kita tangkap di tanggal 7 Mei 2026. Artinya kalau untuk perkara ini kurang lebih hampir 4-5 bulan mereka sudah berkomunikasi untuk menjalankan peredaran narkoba.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
5: Ini tetap berkomitmen dalam hal pegagalan masuknya barang terlarang dalam. Nah, terkait dengan handphone, kami terus melakukan pengawasan dan ini kalau memang ada warga binaan yang terlibat sampai memiliki handphone, apalagi mengedarkan narkoba, itu jelas ada aturannya untuk dilakukan pegagalan kalau bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyarat. Akan dikenakan register.
4: Lebih lanjut, Nopriyadi menambahkan razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone.
3: Sementara itu, kasus narkoba dari dalam lapas narkotika Pangkal Pinang dengan barang bukti narkoba mencapai 700 juta rupiah. Kembali, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kalau untuk tersangka, untuk barang bukti yang kami sita ini, dengan asumsi barang bukti 616 gram.
4: Direktorat Reserse Ditreskrim Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan nilai barang bukti kasus narkoba jaringan di lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang bernilai 700 juta rupiah. Ditreskrim Narkoba Polda Babel menyebutkan jaringan ASN yang melibatkan oknum ASN berstatus P3K tersebut berinisial FB dan narapidana berinisial KE diketahui telah beroperasi selama kurang lebih setengah tahun. Direktur Reserse Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan pengungkapan kasus ini berhasil menyelamatkan menyelamatkan masyarakat dari peredaran narkotika senilai ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan terakhir, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dalam jumlah yang signifikan dari tangan para tersangka. Meski bersebagian narkoba telah berhasil diedarkan sebelumnya, Ronald menegaskan hal ini justru menjadi motivasi kuat bagi kepolisian dan pihak lapas untuk memperketat pengawasan.
1: Kalau untuk tersangka, untuk barang bukti yang kami sita ini dengan asumsi barang bukti 616 gram, berarti kita bisa menggagalkan peredaran narkoba kurang lebih sekitar bernilai 700 juta.
4: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang, Nopriyadi, mengatakan razia di dalam lapas dilakukan secara berkala dan bertahap demi menjaga stabilitas keamanan serta menyiasati keterbatasan personel. Lanjut dia, razia dilakukan dari kamar ke kamar di mana setiap hari satu kali operasi menyasar 2 hingga 3 kamar secara acak setiap beberapa hari.
5: Ini tetap berkomitmen dalam hal penggagalan, maksudnya barang terlarang dalam. Nah, terkait dengan handphone, kami terus melakukan pengawasan, dan ini kalau memang ada warga binaan yang terlibat sampai memiliki handphone, apalagi mengedarkan narkoba, itu jelas ada aturannya untuk dilakukan penggagalan kalau bagi mereka yang sudah diusulkan pembebasan bersyarat. Itu akan dikenakan register ya.
4: Lebih lanjut, dia memaparkan rangkaian razia berkala tersebut. Petugas memastikan temuan narkoba di kamar hunian adalah nihil, namun penyitaan fokus pada alat komunikasi yang menjadi celah utama pengendalian luar. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi, dan penyiaran langsung untuk menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Chef Training si RRI SP Belitung melaporkan.
2: Pelaksanaan kegiatan RRI. Nah, di sini Diskominfo seperti tahun-tahun sebelumnya itu memang
6: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP Belitung Timur menyiapkan dukungan publikasi, dokumentasi dan penyiaran langsung untuk mensukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Diskominfo SP Belitung Timur Royan Agus Riyadi mengatakan instansinya kembali dipercaya untuk menangani seksi kehumasan, publikasi dan juga dokumentasi seperti pada penyelenggaraan HUT RI tahun-tahun sebelumnya.
2: Di seksi kehumasan, publikasi, dan dokumentasi. Nanti kita akan maksimalkan dengan sarana-prasarana kita yang ada, terutama untuk pelaksanaan kegiatan. Artinya untuk publikasi dan dokumentasi ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apakah nanti tergantung dari acaranya nanti.
6: Terakhir, Ryan mengatakan bahwa kesiapan jaringan internet pun menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian agar pelaksanaan live streaming dapat berjalan dengan lancar. Dari Mangkar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memprioritaskan sosialisasi sebelum terapkan smart parking berbasis digital. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menekankan kedisiplinan dan integritas kepada aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Otisna, saat bertindak sebagai pembina apel. Menurut Desi, ketepatan waktu merupakan salah satu karakter dasar yang harus dimiliki setiap aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa disiplin merupakan bagian dari nilai dasar ASN berhalak dan harus diwujudkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selain disiplin, Desi juga menyoroti pentingnya integritas dan semangat bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan.
7: Jadi integritas itu wajib hukumnya sebenarnya. Kenapa? Dengan itu menunjukkan dedikasi kita dalam menentukan arah kita mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi sangat perlu dalam pekerjaan apapun, dalam hal apapun kita.
8: Ia mengajak seluruh ASN P3K terus menjaga kekompakan serta bekerja sama agar seluruh target dan program pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah atau PD perlu memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan pemerintah yang semakin baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka melakukan sensus ekonomi yang menyasar ke usaha-usaha besar. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Jadi kita mengirimkan blast melalui email ya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin hampir pastikan memiliki email ya, karena memang...
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan sensus ekonomi 2026 yang menyasar usaha-usaha besar. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debian Dayani mengungkapkan sensus ekonomi yang menyasar usaha-usaha besar dilaksanakan langsung oleh tim organik atau pegawai BPS Kabupaten Bangka. Sensus ekonomi usaha besar ini sudah dilaksanakan sejak awal Juni 2026 dengan mengirimkan kuesioner melalui Surel yang bisa diisi secara mandiri.
9: Kalau yang sudah terdaftar ya, data-data itu kebanyakan di industri mas, ya seperti itu, bahkan mungkin perkebunan. Nah, kan potensi di Bangka sendiri, kan jelas pertanian dan kedua adalah industri ya. Nah itu yang menggambarkan industri besar, perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi kita mengirimkan blast melalui email ya, untuk perusahaan-perusahaan besar yang mungkin hampir pastikan memiliki email ya, karena memang kapasitasnya struktur yang baik. Nah itu kita sudah mengirimkan kuesioner yang bisa mereka isi secara mandiri, tapi memang responnya sendiri tidak, belum semuanya melakukan pengisian, atau mungkin sudah melakukan pengisian tapi belum selesai. Nah itu nanti mulai bulan ini akan teman-teman petugas akan mulai mendatangi satu-satu nih usaha besar yang belum melakukan pengisian secara mandiri, ataupun mungkin sudah melakukan tapi belum disubmit ya, belum dikirim ke kami untuk lebih lanjut.
10: Debi Andayani menambahkan, pihaknya juga akan mendatangi usaha-usaha besar yang belum melakukan pengisian secara mandiri ataupun masih proses melakukan pengisian. Sebelumnya, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pihak di Kabupaten Bangka untuk mendukung sensus ekonomi 2026.
11: Dan nanti mudah-mudahan data itu dapat kami gunakan sebaik mungkin, sehingga dalam kondisi keuangan kita yang terbatas, kita bisa mengambil kebijakan, merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan yang lebih presisi. Intinya...
10: Bupati Ferry Insani menambahkan data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan. Mustomi Ahmad melaporkan.
12: Merokok, aktivitas fisiknya kurang.
13: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok

0: puskesmas bagi pecandu rokok sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan masyarakat. Di mana diakuinya ketergantungan atau kecanduan rokok masyarakat di Kabupaten Bangka cukup tinggi, didominasi kelompok masyarakat menengah ke bawah atau bahkan sejumlah anak di bawah umur sudah mulai merokok. Menurut Nora, upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Ia berharap dengan adanya peraturan daerah, perda yang mengatur kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bangka, bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat yang kecanduan. Itu berita tadi dilaporkan oleh Bustomi Ahmad. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurangan anggaran dana desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 memberikan penekanan kepada desa untuk mengakomodir pengelolaan keuangan secara selektif dan efisien. Berikut laporan Ratna Agusari.
2: Tadi sudah sampaikan memang harus menyesuaikan. Ya, karena dana desa sampai 60%.
3: Pemerintah desa di Kabupaten Bangka menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026 setelah alokasi anggaran desa mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 70% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, Dalian Amri, menjelaskan untuk di Kabupaten Bangka tahun 2025 sekitar 60 miliar yang dibagi ke 62 desa saat ini, tahun 2026 hanya mendapatkan 20,6 miliar rupiah. Jika ditotalkan semua dana yang disalurkan ke semua desa di Kabupaten Bangka tahun 2026 hanya menerima 86 miliar, jauh berkurang dibanding tahun 2025 lalu 135 miliar rupiah.
2: Prioritas yang harus ya dianggarkan itu terkait dengan kebutuhan dasar atau pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi kewenangan desa. Itu yang utamanya, seperti misalnya itu wajib dianggarkan terkait stunting misalnya, kemudian penanganan penyakit menular dan tidak menular.
3: Pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada skala prioritas kegiatan desa, terutama program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, desa harus fokus pada program yang benar-benar prioritas dan menyentuh masyarakat. Perencanaan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Selain itu, DPMD mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli desa serta memperkuat peran badan usaha milik desa BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif. Kolaborasi dengan pihak ketiga dan peningkatan swadaya masyarakat juga dinilai dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa. Meski menghadapi penurunan anggaran yang cukup drastis, pemerintah daerah optimis desa di Kabupaten Bangka tetap mampu beradaptasi melalui inovasi dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Pendampingan dan monitoring akan terus dilakukan guna memastikan tata kelola anggaran tetap transparan dan akuntabel. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Rana Gusari tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian warta berita daerah. Dan saat ini pendengar pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami sejak pagi tadi, pendengar ya. Dan salam semangat untuk Anda, dan sebagian mungkin sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja Anda ya. Apapun kegiatan Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Nah, untuk pagi hari ini saya juga masih akan hadir dengan rangkaian informasi-informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dengan di samping memang ada beberapa informasi lain. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti siaran langsung ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nanti akan kita ikuti berkaitan dengan pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat vs Belgia, pendengar. Jadi silakan saja nanti Anda bisa dengarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kali ini berkaitan dengan Amerika Serikat vs Belgia, ini ada previewnya, drama kartu merah Bologun warnai laga di 16 besar, pendengar. Ya, dari tuan rumah Amerika Serikat akan bersua Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan bertanding langsung dari Seattle Stadium pada Selasa pagi ini, pendengar, jam 7 nanti ya. Dan pemenang laga ini akan bersua pada timnas Portugal dan Spanyol yang sudah dilakukan dini hari tadi ya, pada babak perempat final. Dan preview ini juga menyoroti timnas Amerika Serikat jelang laga nanti, pendengar. Jadi mengingat keputusan FIFA yang menangguhkan sanksi kartu merah untuk striker The Start and Stripes Polarin Bologun, sehingga laga ini menjadi salah satu pertandingan yang akan menuai catatan besar di dalamnya. Jadi di sisi lain, Belgia juga menatap laga ini dengan keyakinan tinggi, comeback apik saat menyingkirkan Senegal di fase sebelumnya. Jadi modal Youri, Tielemans dan kawan-kawan untuk melewati adangan dari Amerika Serikat, pendengar. Nah, untuk hari ini, pendengar, prediksi Amerika Serikat vs Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi keputusan absurd dari FIFA soal Balogun mewarnai laga ini. Jadi Amerika Serikat bisa dibilang menjalani Piala Dunia terbaiknya. Kualitas permainan Amerika Serikat juga cukup baik di bawah arahan Pochettino, dan kecepatan dalam memainkan sepak bola menyerang jadi kekuatan utama dari Star and the Stripes. Jadi Belgia yang diperkuat perpaduan tenaga lawas dan anak baru masih belum benar-benar klop sampai babak ke 32 besar, pendengar. Jadi dari beberapa ulasan, kemudian dari beberapa yang sudah disaksikan ya, Amerika Serikat sendiri bakal menjadi ujian berat bagi Roude Duivels. Jadi harus benar-benar 100% sejak awal untuk menundukkan tuan rumah, pendengar. Jadi kalau prediksi dari rri.co.id, Amerika Serikat vs Belgia skornya 2-2, pendengar. Jadi oleh karenanya diprediksi pertandingan berlanjut ke drama adu penalti. Tapi kita nanti saksikan sama-sama seperti apa nantinya ya. Dan melihat Senegal versus Belgia pada babak 32 besar adalah gambaran seutuhnya dari si setan merah. Jadi awalnya tidak meyakinkan, tetapi meyakinkan seiring dengan mesin tempur yang katanya mulai memanas, pendengar. Adapun untuk Amerika Serikat sendiri sampai harus melobi FIFA agar Balogun bisa main meski habis dapat kartu merah ya. Jadi sang tuan rumah ini tidak yakin bisa berbuat banyak, tentunya ini juga merusak mental timnya. Sementara itu racikan taktik Rudi Garcia begitu jempolan saat Belgia juga menyingkirkan Senegal, pendengar. Di tangan dingin sang pelatih ini diharapkan kembali bertuah saat meladeni Amerika Serikat nanti ya. Dan tentunya Amerika Serikat juga dapat keuntungan karena Polarin Bologun juga yang semula kena sanksi dapat main di laga ini karena keputusan aneh ya, dalam tanda kutip, FIFA. Jadi The Star and Stripes ini akan datang dengan amunisi terbaiknya. Jadi di sisi lain, Amerika Serikat di bawah arahan Mauricio Pochettino tampil lebih atraktif, pendengar. Jadi mereka punya keseimbangan dalam menyerang dan bertahan di sepanjang turnamen. Jadi Belgia memang belum menunjukkan konsistensi permainan, namun pengalaman para pemain senior tentunya masih menjadi faktor pembeda, pendengar ya. Nah, itu jadi sekilas ini preview ya, baru previewnya saja preview dari Amerika Serikat vs Belgia. Jadi ini drama kartu merah Balogun warnai laga di 16 besar pendengar. Nanti kita akan saksikan sama-sama jam 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3. Jadi jangan kemana-mana untuk pecinta bola yang ada di wilayah Bangka Belitung, bahkan di seluruh Indonesia yang suka dengan pertandingan hari ini, silakan saja nanti jam 7 kita gabung bersama Pro 3. Menemani pagi Anda pendengar, kali ini kami hadirkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan, dan tetap semangat, nanti banyak informasi lain yang juga akan kami hadirkan untuk Anda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Anda pagi hari ini, dan sebelumnya tadi ada lagu yang mungkin lagi viral-viralnya ya, lagu Veronica ya, tadi jawaban Veronica dari Waiko Omo. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat pagi nih untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai rutinitas. Selamat pagi nih untuk yang sudah aktivitasan di seputaran Pasar Sungaliat ya, atau untuk Anda juga yang lagi mobile nih menuju ke tempat Anda melaksanakan berbagai rutinitas. Kali ini saya lanjut dulu nih, ada informasi yang saya hadirkan untuk Anda ya, dan salah satunya nih informasi dari wilayah Bangka Belitung hadapi pemilu 2029 ini, Bawaslu Bangka Belitung akan kunjungi parpol, pendengar. Ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat beberapa poin penting ya dalam kegiatan pemutahiran data partai politik tingkat provinsi secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 22 Juni 2026 lalu. Dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung E.M. Osikar juga menyebutkan bahwa pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan ini merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola administrasi partai politik yang baik serta memudahkan proses verifikasi administrasi pada tahapan pemilu mendatang, pendengar. Dan E.M. Osikar juga mengatakan ya, terdapat 4 aspek utama yang harus menjadi perhatian setiap partai politik tingkat provinsi, yakni kepengurusan partai politiknya, kemudian keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya, serta keanggotaan partai politik dan domisili kantor tetap partai politik, pendengar ya. Jadi berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, dari 25 partai politik tingkat provinsi yang diundang, hanya 10 partai politik yang hadir melalui pengurus maupun dari operator sipolnya, pendengar. Sementara dari 15 partai politik lainnya tidak menghadiri kegiatan tersebut. Padahal forum ini menjadi sarana bagi partai politik untuk memperoleh informasi mengenai hasil pemutahiran data sekaligus berbagai hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi tahapan pendaftaran kemudian verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tahun 2029 ya. Dan berdasarkan hasil verifikasi pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 1 tahun 2026, ada 15 partai politik yang sudah melakukan pemutahiran data, diantaranya PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PSI, Perindo, P3, kemudian Partai Umat, serta Partai Masyumi ya. Nah, selain itu 4 partai politik belum melakukan pemutahiran data, yakni Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat, pendengar. Nah, itu informasi terkait menghadapi pemilu 2029, Bawaslu Bangka Belitung akan kunjungi parpol, pendengar. Itu informasinya. Kemudian juga kalau kita beralih ke Bangka Tengah, ada sekitar 1,7 M dibagi ke 9 parpol di Bangka Tengah. Jadi warga nanti minta diawasi penggunaannya, pendengar. Dari Bangka Tengah, Pemkab Bangka Tengah sendiri mengucurkan bantuan keuangan ya kepada 9 partai politik di DPRD hasil Pileg 2029. Jadi dana ini juga terbesar diterima dari Golkar ya, yaitu 371,3 juta, pendengar. Dan Bupati Bangka Tengah Al Ghafri Rahman merinci pembagian dana pada hari Senin 6 Juli 2026 untuk PD Perjuangan menerima 325,7 juta, kemudian Gerindra 238,7 juta, kemudian P3 189,9 juta dan Nasdem 160,4 juta ya. Dan 4 partai lainnya PKB 119,5 juta, PKS 116,2 juta, Demokrat 95,3 juta dan PAN 95,1 juta, pendengar. Jadi Al Ghafri mengingatkan bantuan ini sesuai dengan Permendagri 36/2018. Jadi prioritasnya untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Dan selain itu juga tanggapan dari masyarakat ya, warga Koba Gunadi berharap dana ini tidak diselewengkan ya. Jadi berdasarkan aturan, parpol wajib menyampaikan laporan penggunaan dana ke Pemkab setiap tahun anggaran. Nah, itu pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait mengenai 1,7M. Nah, itu dibagi ke 9 parpol di Bangka Tengah dan warga minta diawasi penggunaannya. Baik, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya masih ada rangkaian informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

saya sekarang bergabung bersama Pro 1. Kita jelang untuk mengikuti siaran langsung bersama Pro 3 di Jakarta antara Amerika Serikat vs Belgia, pendengar ya. Dan tentunya nanti kita akan saksikan atau dengarkan bersama seperti apa jalannya pertandingan tersebut. Tapi kali ini saya masih akan perbarui informasi masih dari seputar Piala Dunia, pendengar, dari hasil semalam ya. Jadi hentikan Portugal Michael Merino, pahlawan Spanyol ke-8 besar, pendengar. Jadi Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol, golnya pada menit 90+1 mengantar La Furia Roja lolos ke-8 besar atau di perempat final Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi strategi Gito Luis de la Fuente ini mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas, dan masuknya Ferran Torres dan juga Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam dini hari tadi, pendengar. Jadi pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Jadi Spanyol itu langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Michael Oyarzabal dan juga Lamine Yamal. Jadi Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Jadi peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagal penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting, pendengar. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan juga Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun ya. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya, pendengar. Kemudian di saat memasuki babak kedua, permainan berjalan ketat, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Jadi Portugal sendiri sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan juga Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Jadi Michael Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda, dan golnya di injury time 90+1 ini memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Jadi kemenangan tipis atas Portugal ini membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara, dan skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026, pendengar. Nah, sementara itu pendengar, berkaitan dengan siapa yang nanti akan menjadi bintang, ada 3 bintang, ada Mbappe, ada Messi, ada Haaland yang nanti akan memperebutkan sepatu emas Piala Dunia 2026, pendengar. 3 penyerang papan atas dunia yang nantinya akan bersaing memperebutkan sepatu emas atau Golden Boot pada Piala Dunia 2026, dan mereka itu adalah Kylian Mbappe, kemudian Erling Haaland dan Lionel Messi yang akan mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi kalau lihat ya, berdasarkan statistik ketiganya sama-sama telah mengkoleksi 7 gol, kemudian menjadikan edisi kali ini sebagai yang perdana dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 3 pemain berbeda dengan torehan sedikitnya 7 gol dalam satu turnamen, pendengar. Dari Mbappe sendiri yang membawa Prancis melaju hingga perempat final, sementara Messi masih berjuang menambah koleksi golnya, dan saat Argentina menghadapi Mesir di 16 besar pada Selasa 7 Juli 2026, pendengar. Dan di sisi lain, Haaland juga menyamai catatan tersebut setelah mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brazil dan mengantarkan timnya ke perempat final, pendengar. Jadi persaingan memperebutkan sepatu emas atau Golden Boot ini semakin ketat selain ketiga pemain yang telah mengkoleksi 7 gol ya. Ada nama lain juga seperti penyerang Inggris Harry Kane yang juga masih berada dalam persaingan setelah mengemas 6 gol sejauh turnamen berlangsung di 3 negara, yaitu Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat, pendengar. Jadi berikut ada daftar sementara pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, pendengar. Ada Kylian Mbappe dari Prancis, 7 gol, 2 assist, kemudian Lionel Messi dari Argentina, 7 gol, kemudian ada Erling Haaland dari Norwegia, ada 7 gol, kemudian Harry Kane dari Inggris, 6 gol, dan Ousmane Dembele dari Prancis, 9 gol, 2 assist, pendengar. Jadi kita nanti saksikan terus ya seperti apa
pertandingan dari tiga bintang ini, Mbappe, Messi, Haaland, siapa yang nanti yang akan memperebutkan sepatu emas di Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kita juga masih menantikan jelang saat kita ikuti nanti sesaat lagi bersama Pro3 Radio Jakarta pertandingan Amerika Serikat vs Belgia. Tetap bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: 101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Salam semangat saja, dan terlihat sekali mentari bersinar cukup cerah ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, sekali lagi kita langsung saja akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita mulai, dan kita akan dengarkan ya seperti apa jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat vs Belgia.
1: Serikat karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo,